0: Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan mentim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang gelombang ini yang sekarang termasuk satu gereja, mungkin nanti kembali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kalau 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya bulan saja yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang suka dipetuk dari RSM Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, maksudnya semacam yang tadi.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal embarkasi kloter pertama. Embarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis Nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional yang disusun oleh Tom Hakim dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radio.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2: Kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Mbak Anggun pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Silakan dengan laporannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan, dan untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk hari ini, terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 22 titik dan untuk di wilayah Riau tidak terdeteksi adanya hotspot atau nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG serta sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggun ya dari BMKG yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini yang sudah memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas ya di hari Selasa 19 Mei 2026. Kita masih di Riau pagi tentunya, masih informasi-informasi menarik untuk pendengar dan juga lagu-lagu spesial tentunya. Jalan nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa pendengar nanti pada pukul 8 lebih 5 menit ya, dengan topik yang luar biasa sekali pagi hari ini. Nanti kita akan mengangkat tema UMKM Riau Berdaya, Wujud Nyata Astacita. Dan nanti juga akan ada narasumber kita yang luar biasa sekali, Sheila Pratiwi, Manager Regional Mekar Pekanbaru 2. Nanti juga ada Mailia Risa ya, pimpinan UMKM Lia Surya Aksesoris. Dan ada Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI selaku pengamat ekonomi ya. Dan pendengar jangan lewatkan nanti dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8 lebih 5 menit. Dan seperti biasa nanti di dialog interaktif Riau Menyapa kita akan buka line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung tentunya di dialog interaktif Riau Menyapa nanti. Silakan seperti biasa boleh juga di line WA pesan singkat kita untuk pendengar yang ingin bergabung nanti di dengan tema yang luar biasa sekali pagi hari ini, UMKM Riau Berdaya, Wujud Nyata Astacita, dengan luar biasa narasumber-narasumber kita pagi hari ini yang keren-keren sekali. Tapi nanti ya, sabar dulu dan kita ke lagu spesial kembali untuk pendengar yang pagi hari ini mungkin masih di jalan, tetap hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya. Dan yang sudah memulai aktivitas, tetap semangat tentunya di hari ini ya. Dengan cuaca yang cukup cerah sekali untuk Kota Pekanbaru pagi hari ini, semoga secerah semangat kita pagi ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Gelamai adalah makanan kue basah, sejenis dodol yang berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Singingi. Kuliner tradisional tersebut memiliki beberapa sebutan, yakni gelamai, kalamai, atau galamai. Biasanya, gelamai disajikan pada perayaan penting seperti Hari Raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan sebagainya. Dahulu, gelamai disuguhkan hanya pada perayaan saja. Yang unik dari kuliner ini adalah menghidangkannya, yakni disuguhkan kepada para nenek mama, diletakkan di atas dulang tinggi atau disebut dengan dulang berkaki. Gelamai melambangkan penghulu dalam suku, orang bijaksana yang berhati lapang dan beralam luas. Galamai adalah kudapan seperti dodol yang dibuat selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api yang sedang. Adonannya terdiri dari tepung beras, santan kelapa, gula merah dan air diaduk secara terus-menerus hingga mengental. Terbuat dari tepung beras ketan, santan dan gula, galamai menawarkan rasa manis yang seimbang dengan teksturnya yang kenyal dan lengket, memberikan sensasi unik saat dinikmati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3 menit ya. Dan saatnya kita di program spesial Dialog Riau Menyapa, edisi Selasa 19 Mei 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Selama hingga jelang pukul 8 lebih 55 menit nanti, kita akan bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema UMKM Riau Berdaya, Wujudkan Nyata Astacita. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali pendengar. Ada Ibu Sheila Pratiwi selaku manajer regional Mekar Pekanbaru 2, dan juga ada Ibu Mailia Risa selaku pimpinan UMKM Lia Surya Aksesoris, dan kita juga bersama Bapak Dr. Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak.
1: Kabar baik semua ya?
3: Alhamdulillah kabar Alhamdulillah. Baik.
1: Ini ada Pak Hendro ya?
4: Siap.
1: Iya Pak Hendro, ini sudah ada Ibu Sheila sama Ibu Risa, ini saling menyapa. Oke. Mungkin boleh.
4: Selamat pagi.
3: Pagi Bapak. Waalaikumsalam.
4: Pagi Pak. Melina ya?
1: Kenapa? Ibu Maila, Mailia Risa.
4: Oh, Mailia.
1: Iya, Mailia Risa.
4: Oh, Mailia Risa, maaf
1: Bu Melia. Iya, baik. Nah, pendengar, senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang disiarkan langsung dari studio RRI Pro 1 Pekanbaru. Sekaligus juga disaksikan melalui live streaming kita YouTube dan TikTok RRI Pekanbaru. Nah, pendengar, UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di Provinsi Riau, UMKM terus menunjukkan peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga nanti di pesan singkat kita 0811-7673-991. Baik, kita mulai dialog pagi hari ini bersama Ibu Sheila dan Ibu Risa. Ya, saya panggilnya boleh ya? Iya. Kita ke Ibu Sheila dulu.
3: Ya, Mbak.
1: Iya, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
1: Semangat ya pagi ini ya?
3: Semangat.
1: Semangat luar biasa ya. Nah, Ibu Sheila, apa yang dimaksud dengan program Mekar dan bagaimana kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM?
3: Ya, untuk Mekar sendiri itu kalau bisa dibilang sebenarnya kepanjangannya membina ekonomi keluarga sejahtera.
1: Oke. Okay.
3: Jadi targetnya kita emang keluarga prasejahtera. Perekonomian yang memang yang kita tuju yang pendapatannya juga kecil. Tujuannya kita datang ke masyarakat, salah satunya untuk ngebantu ibu-ibu yang biasanya cuman hanya sekedar duduk-duduk, tapi dia punya, sekarang kita harapkan bisa punya penghasilan sendiri, dan kita berharap ibu-ibu itu bisa menjadi menteri menteri keuangannya di rumah gitu Mbak.
1: Karena ibu-ibu menteri keuangan luar biasa.
3: Iya,
1: ya?
3: Ibu-ibu itu menteri keuangan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Ya paling nggak dia gabung di kita itu, kita berharapnya ya dia bisa ngebantu untuk menumbuhkan perekonomian keluarganya sendiri. Itu dulu tujuannya sih Mbak.
1: Jadi tujuannya untuk ke keluarga sendiri dulu?
3: Iya, untuk ke keluarga sendiri dulu, baru ke orang lain. Tapi Mekar sendiri termasuk yang hebat. Mungkin banyak pembiayaan seperti Mekar. Tapi satu hal yang mungkin yang membedakan kita itu bukan kita hanya sekedar memberi pinjaman atau menyalurkan pembiayaan, tapi kita dampingin sampai memang nasabah kita bisa naik kelas. Salah satunya ibu kita yang terbaik ini Mbak yang kita undang hari ini.
1: Yang hadir di sini juga ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, kalau sebenarnya seberapa besar potensi UMKM perempuan di Riau saat ini? Ibu Sheila.
3: Kalau potensi Besar dibilang amat sangat besar. Untuk Riau sendiri lebih kurang sampai dengan hari ini jumlah nasabahnya kita sebesar 343.000.
1: Wow,
3: untuk
1: luar biasa.
3: Riau. Untuk Riau sendiri. Nah, pendampingnya kita lebih kurang sampai dengan hari ini ada 925 pendamping, Mbak. Dengan jumlah unit untuk Riau sendiri itu ada 82 unit. Di wilayah Riau-nya aja.
1: Yeah.
3: Nah, ketepatan cabang Pekanbaru itu pegangnya Riau dan Kepulauan Riau. Nah, totalnya yang dipegang di bawah cabang Pekanbaru itu lebih kurang ada 110 unit sekarang ini, Mbak.
1: Sudah banyak juga ya, lumayan.
3: Sudah
1: ya.
3: Banyak. Dan PNM sendiri sampai dengan hari ini termasuk salah satu sektor yang bisa membuat rekor MURI dengan banyaknya jumlah nasabah yang sudah dibantu. Lebih kurang kalau untuk se-Indonesia itu 15 juta nasabah sampai dengan hari ini, Mbak.
1: Sampai dengan hari ini 15 juta, oke. Okay. 15 juta nasabah lumayan sangat besar ya.
3: Amat sangat besar.
1: Bisa dikatakan amat sangat besar.
3: Iya.
1: Nah, kita ke Pak Hendro dulu nih, Pak Hendro.
4: Ya.
1: Gimana nih Bapak melihat posisi UMKM dalam perekonomian Indonesia sendiri, Pak?
4: Oke, pertama bahwa sekali terkait dengan posisi pertama, posisi UMKM itu adalah posisi yang sangat strategis sekali di dalam sistem perekonomian.
1: Yeah.
4: Pertama, melalui UMKM yang pasti menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, tingkat penyerapannya yang cukup tinggi. Ya kan, memang UMKM kecil-kecil, tapi kecil-kecilnya banyak. Ya. Berbeda dengan sektor formal, UMKM kan masuk kategori informal ini. Nah, berbeda dengan sektor formal, dia besar tapi satu-satu. Tapi itu pun penyerapan tenaga kerja tidak terlalu signifikan. Kalau UMKM sangat signifikan. Kedua, di dalam UMKM itu di situ ada fleksibilitas. Artinya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh UMKM itu dia sangat fleksibel sekali, walaupun kita sangat menyadari bahwasanya tingkat kerentanan daripada UMKM ini sebenarnya cukup tinggi. Karena ketika gejolak ekonomi saja sedikit terjadi, itu kita bisa agak goyang, walaupun mungkin tidak kolaps ya. Karena terbukti ketika kita mengalami krisis ekonomi beberapa kali, UMKM kita selamat, tapi walaupun sempat goncang sebentar. Nah, tetapi tingkat goncang itu tidak separah daripada kegiatan usaha dengan skala besar.
1: Iya, betul.
4: Kalau skala besar kan risikonya begitu goncang dia bisa tumbang habis, mati.
1: Iya, betul.
4: Untuk bangkit lagi lambat. Tetapi kalau UMKM untuk bangkit lagi dia relatif cepat. Kemudian yang ketiga, strategi UMKM sekarang betul-betul menjadi akar ekonomi yang memperkuat struktur, menjadi akar yang memperkuat struktur perekonomian kita, khususnya di Provinsi Riau ini.
1: Iya.
4: Ya kan? Jadi kalau kita melihat usaha-usaha formal itu akarnya akar tunggang, persamakan, maka UMKM ini akarnya akan serabut. Kita tahu sifat tanaman ini pada akar serabut ini jauh lebih kokoh daripada akar tunggang. Nah, oleh karena itulah perekonomian Riau ini khususnya dan perekonomian nasional secara umum itu kokoh karena ada kontribusi sektor UMKM. Kemudian apa yang keempat lagi? Tanpa kita sadar sebenarnya, cuma saya belum pernah menghitungnya. Melalui sektor UMKM ini, kontribusi terhadap penerimaan negara juga cukup lumayan. Walaupun secara tidak langsung. Umpamanya melalui retribusi yang dibayarkan oleh UMKM. Yaitu penerimaan daerah atau daerah negara gitu. Retribusi yang dibayar ke UMKM. Kita lihat saja lah. Contoh, para pedagang kirima itu. Nampaknya ya mereka tidak seperti tidak menyewa tempat, tetapi mereka berkontribusi terhadap APBD untuk penerimaan umpama retribusi kebersihan, di kios dan toko dan lain-lain sebagainya. Jadi itu apalagi ini ditambah dari programnya Bu Sheila, wah ini luar biasa sekali Bu, ini program mulia. Di mana dengan program Mekar ya dimulai dari keluarga. Kita tahu keluarga ini ada dalam, kalau kita melihat aspek sosiologisnya, itu merupakan satu menjadi basis di dalam masyarakat. Karena kan teori sosiologi mengatakan bahwasanya yang nama keluarga itu adalah masyarakat terkecil.
1: Betul.
4: Jadi menjadi basis. Jadi ketika program Mekar yang di dikoordinir oleh Bu Sheila ini saya melihat hal yang strategis. Jadi kalau ingin berbicara bagaimana mengentaskan kemiskinan, ya kan, bagaimana mengentaskan kesenjangan, ya dimulai dari keluarga itu, seperti yang dilakukan oleh program Mekar ini sendiri, gitu. Saya pikir itu Mbak Riri.
1: Baik, sebenarnya menurut Bapak gimana nih? Seberapa penting UMKM bagi pertumbuhan ekonomi daerah, Pak?
4: Pertumbuhan di daerah. Memang kontribusi dengan pendekatan kalau kita menghitung dari sisi PDRB mungkin tidak begitu nampak, ya relatif kecil. Tapi walaupun sebuah relatif kecil, dia besar. Dia konsisten, ya dia konsisten. Kemudian tingkat fluktuasinya rendah. Berbeda kepada umpama karena kan ekonomi kita dominasi oleh sektor perkebunan dan sektor industri.
1: Betul.
4: Kalau industri ini kan fluktuasinya kan cukup tinggi. Iya kan?
1: Iya betul.
4: Fluktuasinya tinggi. Begitu juga sektor perkebunan, subsektor kita perkebunan kita juga fluktuasinya cukup tinggi. Kalau terjadi di gala apalagi perkebunan secara spesifik, perkebunan kita dikuasai oleh kebun sawit secara spesifik. Kalau terjadi fluktuasi sedikit saja terhadap tingkat harga TBS di pasar dunia turun saja sedikit, nah itu langsung pertumbuhan ekonomi kita bergerak menurun, itu nampak sekali. Itu juga industri. Tapi kalau UMKM tidak, memang tidak nampak, tidak begitu menyolok ya di dalam hitungan pertumbuhannya. Tetapi paling tidak dia bisa mempertahankan pada tingkat pertumbuhan tertentu. Katakanlah mungkin pertumbuhan UMKM hanya cuma kalau dimasukkan ya mungkin sekitar pertumbuhan real itu cuma 1%, 1,2 sampai 1,5. Tetapi ketika pertumbuhan real 3%, 4% di atas 4 bahkan, maka itu lebih besar dipengaruhi oleh industri sama perkebunan gitu, dan jasa. Karena apa? Tingkat fluktuatifnya tinggi gitu. Kalau kita kecil, tapi kecil itulah yang bisa menjadikan ekonomi real tetap bertahan. Saya pikir itu apalagi kalau UMKM ini semakin kuat, ya, tentu dia akan semakin memperkokoh daripada struktur perekonomian di daerah real.
1: Benar. Jadi kalau UMKM-nya kokoh ya, sampai perekonomian daerah pun tetap bagus jadinya.
4: Apapun yang terjadi, fluktuasi harga, masalah moneter apa semuanya, UMKM kita tetap, pertumbuhan kita tetap bertahan begitu. Makanya kan yang menguntungkan pertumbuhan kita ketika terjadi pada masa lalu, itu kan UMKM ini yang menjadi buffer utama. Menjadi buffernya, penahan daripada supaya pertumbuhan ekonomi real itu tidak drop habis gitu.
1: Benar sekali. Nah, kita masih membahas soal UMKM Rio berdaya nih pendengar. Pendengar boleh bergabung juga ya di line telepon kita 0761251111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811767391. Nah, kali ini kita ke Ibu Mailia Risa ya, selaku pimpinan UMKM Lia Surya Aksesoris. Nah, bagaimana sebenarnya awal mula berdirinya Lia Surya Aksesoris? Saya pengen tahu juga kenapa Lia Surya namanya. Apa kenapa nggak nama ibu gitu? Memang kan ambil nama suami. Oh gitu, iya. Boleh-boleh deket lagi sama mic Bu biar kedengeran suara ibu.
0: Jadi pakai nama suami di belakangkan biar ini. Karena biasanya karena kemarin punya usaha Surya juga naik juga.
1: Oh gitu ya, jadi pakai nama berdua suami istri. Hoki ya pakai nama suami itu. Iya. Bagaimana awal mula berdirinya Lia Surya Aksesoris ini, Bu?
0: Ini sebetulnya usaha turun temurun dari orang tua kan, mm-hmm. usaha turun temurun dari orang tua. Jadi kita karena udah memang itu kerja, jadi ya sampai sekarang di ini kan.
1: Ditekuni ya. Sudah berapa lama Ibu?
0: Udah kalau dari gadis dari udah 30 tahun lebih lah.
1: Udah lama sekali ya 30 tahun. kenapa memilihnya bidang aksesoris Ibu?
0: Karena ini. Daya apa laku keras deh kan. Kalau kita bikin pun ibaratnya asal ada aja dia dibelilah sama ini banyak peminatnya ibaratnya kan.
1: Ikuti tren juga ya.
0: Lagi pula kita ngisi toko, ngisi apa. Jadi memang udah ada tempat untuk penjualannya kan.
1: Yang produk apa aja yang sudah dihasilkan Ibu dalam 30 tahun ya?
0: Iya, lumayan inilah. Kita ngambil semuanya. Ya? Ngambil bikin pelaminan Melayu, bikin aksesoris sunting, untuk tari, untuk pengantin. Jadi semuanya merangkap lah semuanya di situ kan.
1: Jadi aksesoris pernak-pernik semuanya mau untuk wedding juga
0: juga.
1: Untuk tari menari. Oh, ih,
0: jadi rangkap semua. Sampai baju juga kan, baju pengantin, baju tari.
1: Oh, sampai ke sana semua ya. Nah, ada enggak sih Bu tantangan yang paling berat saat memulai usaha ini?
0: Modal kayaknya.
1: Oh.
0: Modal. Itu alhamdulillahnya kan karena dibantu PNM jadi kita kan ini kan makin bertambah juga setiap apa kan kita ada tambahan modal modal gitu. Jadi insyaallah lancar jadinya kan.
1: Iya, tersangkutnya di situ ya.
0: Iya, tersangkutnya memang modal
1: gitu. Iya, benar. Ada strategi bertahan enggak, Bu, di tengah persaingan yang luar biasa sekarang, apalagi kalau kayak aksesoris ya, banyak sekali saingannya gitu kan?
0: Banyak. Karena kita pun dari keluarga pun bersaing juga kan? Karena memang dari keluarga kita bikin aksesoris semua ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi ngantar ke toko juga. Jadi siapa cepat aja ibaratnya ini kan ibaratnya kalau mau uang ibaratnya ya kerjalah gitu kan. Pasti diambil sama toko kita ada tempat di Sumbar kita ngantar juga di Pekanbaru kita ini ada 3 tempat kan.
1: Berarti nggak hanya di Pekanbaru ya?
0: Ke Medan juga.
1: Oh sudah jauh.
0: Kalau untuk pengiriman apa ya kita sampai ke Singapura Malaysia juga kirim aksesoris kan.
1: Oh sudah sampai ke Malaysia, luar biasa sekali ya. Berarti relasi itu penting juga ya.
0: Kita ini mengapakan ini dari FB online kan?
1: Medsos ya. Berarti kan digital juga ini juga ya. Luar biasa sekali Ibu menekuni sudah 30 tahun ya. Lia Surya Aksesoris. Waduh, luar biasa. Nah, kita ke Ibu Sela lagi nih.
3: Iya.
1: Tantangan utama pelaku usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya apa, Ibu?
3: Tantangan utamanya kalau untuk sekarang sebenarnya digitalisasi sebenarnya, Kak.
1: Kenapa gitu?
3: Iya. Karena yang kita dampingin itu kan memang rata-rata memang keluarga prasejahtera ya kan, yang memang sama sekali kadang beberapa yang memang kadang tidak ngerti untuk bersosmed, ya kan?
1: Bener.
3: Terus tidak, kadang juga nggak punya handphone, cara menggunakan handphone juga nggak tahu tuh banyak. Dan hampir rata-rata tuh begitu, itu tantangan terbesar. Sementara kita dituntut untuk berdigitalisasi, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Kalau memang tidak berdigitalisasi ya udahlah, bakal selesai gitu kan. Karena digitalisasi juga banyak untuk memudahin. Jadi PR besarnya yang salah satunya ya kita bukan hanya sekedar dikejar dengan target, tapi dikejar juga gimana caranya nasabah-nasabah kita itu juga ikut berdigitalisasi. Nah, salah satunya mungkin seperti beberapa yang memang kita buat terkait kegiatan-kegiatan yang memang kita berharap kegiatan tersebut itu bisa membantu nasabahnya kita untuk berjualan. Ya apalagi dengan kondisi yang sekarang nih, kalau nggak dibantu dengan sosmed ya udahlah pasti jauh-jauh tuh untuk pendapatannya gitu kan. Karena kondisinya sosmed itu sangat berpengaruh sekarang, apalagi dalam dunia perdagangan.
1: Iya, betul.
3: Nah, apalagi untuk Mekar sendiri, rata-rata nasabahnya kita banyak pedagang nih, Kak.
1: Iya.
3: Banyak pedagang. Nah, makanya dari itu dengan kondisi hal yang demikian, salah satu untuk ngebantunya ibu-ibu di bawahnya PNM Mekar sendiri, ya salah satunya kita harus minterin nasabahnya dulu nih.
1: Iya, betul.
3: Gimana cara berdigitalisasi yang baik, gimana cara untuk nge-share untuk produk-produk nasabahnya, produk-produk jualannya itu biar orang-orang tertarik dengan produknya. Kadang hal-hal yang sepele sebenarnya kan. Mungkin kurangnya di banyak di kita itu banyak. Kalau makanan dan makanan tuh banyak yang enak. Aksesoris apalagi yang kayak punya Bu Mei banyak
1: yang cantik.
3: Banyak ya. Yang cantik juga. Tapi emang itu kalau memang pemasarannya caranya kurang dari untuk sosial media,
1: betul.
3: Pasti akan ketinggalan jauh Kak dengan itu. Makanya itu salah satu PR-nya kita mengajak nasabahnya kita sekarang untuk berdigitalisasi Kak.
1: Betul. Karena memang sudah zamannya ya.
3: Iya, mau enggak mau harus mengikutin. sekarang betul. Ini.
1: Kalau enggak kita bakal ketinggalan terus ya.
3: Benar. Bakal ketinggalan terus.
1: Nah, gimana nih Mekar membantu permodalan tanpa membebani nasabah nih, Kak?
3: Nah, kalau untuk membantu permodalan, yang pastinya kalau untuk Mekar sendiri itu kita tidak meminta jaminan sama sekali. Jaminannya biasanya yang kita bilang selalu sama ibu-ibu tuh, Bu, kita gak punya jaminan, Bu, tapi satu. Jaminannya cuma satu, dirinya ibu, kehadirannya ibu aja yang kita minta. Syaratnya juga enggak susah-susah, cuma kakak sama KTP. Yeah. Tapi satu hal yang kita minta, ibunya harus hadir setiap minggu.
1: Oh gitu.
3: Iya, ibunya harus hadir setiap minggu. Nah, alhamdulillah Bu Mei ini sampai dengan hari ini plafonnya 10 juta ya Bu? Iya, plafonnya 10 juta. Mekar itu dimulai itu dari 3 juta Kak. Nah, Bu Mei udah stay bertahan sama Mekar tuh udah sampai plafonnya 10 juta Kak.
0: Ya, mudah-mudahan bisa ke 25 ya.
3: Iya, bisa 25
1: ya. Amin insyaallah ya.
3: Siap.
0: Ini 10 jutanya udah 2 kali.
3: Oh, ya 10 juta 2 kali. Iya, kita catat Ibu. Siap.
1: Itu kayaknya perbincangan yang luar biasa. Oke. Sebenarnya Mekar, bagaimana Mekar meningkatkan literasi keuangan para nasabah?
3: Untuk meningkatkan literasi, kita ada beberapa kegiatan. Salah satunya, mungkin di awal saya bilang tadi, kalau yang lain mungkin hanya sekedar menyalurkan, tapi kita mendampingin. Nah, ada nama kegiatannya kita namanya PKU. PKU itu pengembangan kapasitas usaha. Nah, di kegiatan PKU itu segala bentuk yang dibutuhin nasabah kita wujudkan dalam sebuah kegiatan di PKU itu, Kak. Salah satunya literasi keuangan. Nah, bahkan kadang setiap bulan itu kalau memang biasanya tim PKU sudah mentok sama kegiatannya, biasanya ditanyakan sama kelompoknya. Sama kelompoknya pengennya mau dibuatin yang seperti apa. Kalau terkait untuk literasi sendiri, beberapa kali sudah beberapa kegiatan sudah kita buat, apalagi untuk wilayah Kota Pekanbaru itu udah selalu kita buat untuk beberapa kegiatan untuk literasi keuangan. Gimana caranya si nasabah itu mengelola uang dengan hasil usahanya ya, walaupun kecil ya, kecil-kecil dikumpulin jadi banyak juga ya Kak.
1: Iya benar.
3: Dikumpulin jadi banyak juga. Nah, hal-hal yang demikian tuh emang harus emang kita tuntun Kak. Kalau enggak ya memang ya udah mentoknya di situ aja. Pastinya karena tujuannya PNM Mekar salah satunya kita mau ngajak nasabah kita naik kelas. Salah satunya berliterasi keuangan.
1: Benar.
3: Gitu kan Kak.
1: Berarti kan selain pembiayaan, pendampingan yang dilakukan berarti untuk mendampingi usahanya juga sampai benar-benar ini ya.
3: Iya, benar-benar naik kelas.
1: Iya.
3: Itu tujuannya kita.
1: Berarti selain modal,
3: iya, selain
1: didampingi modal juga sampai usahanya naik kelas ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, kita ke Pak Hendro lagi. Pak Hendro?
5: Ya, bagaimana?
1: Bagaimana nih sebenarnya kaitan pemberdayaan UMKM dengan Asta Cita, Pak?
5: Saya pikir sejalan ya dengan Asta Cita terhadap pemberdayaan UMKM, karena Asta Cita sendiri punya satu harapan agar bagaimana ke depan UMKM itu betul-betul bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara. Nah, kayaknya karena kita mungkin sangat menyadari sekali bahwa kita sudah beberapa kali pengalaman dihantam krisis, tetapi justru yang tumbang itu, yang terkena dampaknya yang paling cepat dan signifikan terhadap kondisi perekonomian secara nasional itu adalah dari sektor-sektor yang kuat-kuat gitu. Nah, itu makanya dari Asta Cita itu ada satu keinginan yang kuat daripada pemerintah untuk bagaimana betul-betul mewujudkan UMKM itu sebagai pelampung perekonomian. Bagaimana caranya? Nah, tentu tingkat derajat daripada UMKM itu dari sisi kapabilitasnya dan kapasitasnya itu terus ditingkatkan. Nah, tentu upaya peningkatan ini, walaupun kita tahu sekarang pemerintah gencar-gencarnya dengan katakan menggerakkan perekonomian dengan program POPDES-nya umpamanya kan, kemudian ada program-program lain yang terintegrasi di Kementerian Koperasi dan UMKM itu. Nah, itu ditambah lagi adanya peran serta daripada masa seperti yang dilakukan Ibu Sheila ini dengan mekarnya itu. Ini sungguh akan bisa mengakselerasikan daripada program itu sendiri.
1: Betul.
5: Nah, membantu mempercepat.
1: Nah, Pak Hendro selaku pengamat ekonomi nih, bagaimana kondisi UMKM di Riau, Pak, dibandingkan provinsi lain?
5: Sulit juga saya membandingkan kalau Riau dengan daerah lain ya.
1: Iya.
5: Tapi yang jelas dari dalam sendiri saya melihat pergerakan dari UMKM kita lumayan bagus. Tapi saya pikir kalau dibandingkan dengan daerah lain, apalagi di Sumatera, mungkin relatif hampir sama.
1: Yeah.
5: Cuman agak berbedanya memang kalau kita ke Jawa. Gitu. Kalau ke Jawa kan walaupun yang besar-besar juga banyak, tetapi yang kecil-kecil juga lebih banyak. Iya, gitu. Tidak saja kita memang kita jalan saja ke Bandung, ya kan? Bu Sheila mana? Bu Sheila Bogor, Bu Sheila ya?
1: Bu Sheila mana?
5: Bogor ya?
3: Apanya nih Pak?
5: Tadi saya dengar tadi Bogor Ibu tadi.
3: Enggak Bogor, Pak.
1: Enggak, di Pekanbaru ya.
3: Di Pekanbaru Pak.
5: Oh Pekanbaru. Seperti bisa seperti di kita jalan ke Bandung ke Manu, ke Bogor semua itu kan. Itu kan menjamur juga di mana-mana. Cuman
1: betul.
5: Persoalannya hari ini itu aja terkait dengan lokasi. Ini saya tengok pemerintah agak lambat merespon tentang pertumbuhan UMKM ini dengan sistem penataan ruang. Sehingga menjadikan ruang daripada kota itu menjadi kesannya semrawut begitu. Dan semrawutan ini oleh kehadiran daripada pedagang-pedagang informal. Pedagang-pedagang dari sektor usaha menengah kecil mikro ini. Itu seharusnya ini pemerintah harus membuat sebuah kebijakan ini dalam konteks penataan itu. Sehingga dari melalui pendekatan itu, pertama, akan ada kepastian bagi UMKM itu sendiri terhadap lokasi usaha. Nah, tentu lokasi usaha itu jangan pula lokasi usaha mentang-mentang UMKM ditempatkan di sana di pinggir-pinggir kota yang nggak ada pengunjungnya, kan? Dan itu yang harus diperhitungkan juga. Bawa diskusi, berbicara dengan UMKM gitu, terkait dengan penataan itu satu. Yang kedua, di samping ada kepastian, yang kedua bukan sisi kepastian daripada dunia usaha, tetapi kepastian daripada sisi konsumen, dari masyarakat sendiri. Ketika dia akan mencari, kemarin dia mau pergi gitu, lokasinya di mana? Maaf, contoh sekarang di Pekanbaru kita lihat. Kalau kita mau pergi ngopi malam hari, udah pergi aja bilang kantor gubernur itu kan jalan sepanjang
1: lagi. Iya betul.
5: Putar jalan keliling kantor gubernur itu kan UMKM semua itu.
1: Betul.
5: Oh, udah ke situ gitu. Tapi itu hanya ada pada malam hari gitu. Itu pun hanya untuk katakanlah untuk jual untuk semacam kuliner gitu kan. Tapi kebutuhan masyarakat kan tidak sebatas itu. Karena yang duduk pun pada malam hari itu ya padamnya orang muda-muda gitu. Nah sekarang untuk kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan harian dan sebagainya. Nah, oke, sekarang pemerintah kota ada kebijakan katakanlah kalau pagi hari boleh jualan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Batasnya sampai jam sekian. Setelah itu harus masuk ke dalam pasar Kodim dan lain-lain sebagainya itu. Tapi maksud saya itu kalau itu kan agak lumayan, gak direpotkan juga jadi masyarakat. Ya harus jam 1, jam 2 dia harus buka lapak gitu. Nanti sampai jam 7 dia harus mulai ringkas-ringkas, pindah lagi, entah kemana lagi pindahnya. Akhirnya gitu, artinya sebaiknya dibikin lokasi, tapi lokasi itu kan yang strategis dalam umpamanya itu ya pasar uang sekarang mangkrak itu kan bisa dimanfaatkan. Mm-hmm. Ya kan ada jalan tembusnya itu yang pasar uang sekarang mangkrak sekarang itu kosong.
1: Iya betul.
5: Sudah tempat jin bertendang orang gitu kan.
1: Iya.
5: Nah, ya, itu tidak dimanfaatkan untuk itu umpamanya untuk soal mekanik itu umpamanya yeah. Kan.
1: Mm-hmm.
5: Itu kan tinggal dipolet sedikit saja. Oke, katakanlah itu sedang bermasalah.
1: Mm-hmm.
5: Nah, sedang bermasalah. Kenapa tidak kita manfaatkan menjelang itu selesai masalahnya.
1: Mm-hmm.
5: Masalahnya pun juga tidak masalah hukum yang berat-berat. Nah,
1: iya.
5: Itu kan masalah. Dan aset pun aset pemda.
1: Mm-hmm.
5: Bayangkan aset terbengkalai, sementara mm-hmm. di sini kita butuh lokasi untuk bagaimana UMKM bisa berkembang.
1: Mm-hmm.
5: Nah, itu. Di sisi ada yang berkali seperti itu, kenapa tidak gitu. Jadi kemudian yang ketiga tentu penataan ruang bisa menjadi kota bisa menjadi indah, bisa menjadi rapi.
1: Mm-hmm. Ya.
5: Nah. Kemudian yeah. petugas pun enak mengontrolnya. Saya pikir itu.
1: Iya, yeah, betul. Baik. Pak Hendro, tetap di ujung telepon ya, Pak. Kita break sejenak, nanti kita sambung kembali.
5: Baik,
1: pendengar. Kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa pendengar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, dan kita masih membahas tema yang luar biasa, UMKM Riau Berdaya Wujud Nyata Astacita. Dan kita masih bersama Ibu Sela Pratiwi ya, selaku manajer regional Mekar Pekanbaru 2, dan juga Ibu Malia Risa, pimpinan UMKM Lia Surya Aksesoris. Dan kita masih bersama Bapak Dr. Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI selaku pengamat ekonomi. Pak Hendro, masih di ujung telepon?
1: Masih,
0: insya Allah. Terima kasih Bapak, masih setia di ujung telepon ya bersama kami ya. Iya, baik, kita ke Ibu Risa dulu ya. Ibu Risa, apa sebenarnya tantangan terberat dalam usaha ini? Ada nggak sih tantangan yang mungkin susah untuk dicari solusinya gitu mungkin kan? Ada nggak?
2: Kalau tantangan terberatnya itu memang modal itu, nggak ada yang lain.
0: Nggak ada yang lain lagi ya? Kalau untuk ininya modelnya?
2: Kalau untuk model kita pandai-pandai kita aja.
0: Oh gitu, berarti
2: selagi
0: dari
2: kita berkreasi ya Pak. Ibaratnya ini aja jalan. Iya.
0: Berarti kan memang ide kita sendiri kita bentuk
2: iya.
0: Jadi usaha.
2: Jadi.
0: Benar. Inspirasi desain berarti dari pikiran sendiri ya, nggak ada yang lain ya. Menjaga kualitas produk gimana caranya?
2: Ini makin ini kan makin apa? Ibaratnya makin banyak saingan, jadi kita harus lebih inilah. Tadi press barang tuh atau dipercantik lah.
0: Iya.
2: Dari apa? Dari mulai kita mempromokannya sampai mengapakannya. Ya inilah harus harus cari-cari ide terus kayak.
0: Gak pernah nggak putus ya, cari terus ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: rajin ini kan browsing juga lihat-lihat punya yang orang yang ini kan.
0: Benar. Ibu pernah nggak sih ikutin pelatihan atau pendampingan usaha?
2: Kalau ikut itu enggak, cuman saya buka kelas di rumah. Buka kelas juga di rumah kan.
0: Untuk ini ya, aksesoris ini ya.
2: Iya.
0: Oh, buka kelas sendiri. Nah, dukungan yang diterima dari Mekar apa nih?
2: Dukungannya memang Mekar mendukung selalu.
0: Dari awal usaha ini tuh bagaimana?
2: Iya. Ya memang Mekar ini kan memang yang mendukung ini. Selalu kadang kalau ada acara diajak gitu.
0: Benar, berarti dari awal usaha ini sudah sama Mekar ya.
2: Sama Mekar.
0: Target pasar utama semua berarti ya, dari anak muda, remaja sampai dewasa.
2: Iya, karena ini mencakup apa kan, Melayu juga apa? Kan ini kita jual pelaminan Melayu. Jadi ibaratnya memang enggak ini, memang enggak ada putusnya selagi kita mau ya. Ini deh.
0: Aksesorisnya mengangkat memang hanya tema Melayu atau semua daerah?
2: Melayu aja.
0: Oh, Melayu saja.
2: Aksesoris sunting Melayu, pelaminan Melayu gitu kan, pakaiannya.

0: 3 juta. Nah, di biasanya di awal tuh karena emang yang kita targetin itu emang ibu-ibu yang mau mulai usaha, yang udah ada usaha atau memang belum sama sekali usaha. Jadi bukan hanya sekedar yang punya usaha aja yang kita bantu untuk kasih modal pembiayaan gitu kan, tapi yang memang belum juga kita bantu. Nah, kalau saya ngelihatnya kalau untuk naik kelas sendiri, nasabah-nasabah yang naik kelas sendiri ya salah satunya Bu Risa ini. Bu Risa ini salah satu contoh nasabah naik kelas. Mungkin di awal jumpa mekar mungkin aksesorisnya nggak sebanyak sekarang. Mungkin aksesorisnya nggak sebanyak sekarang. Mungkin terkait dengan yang kayak baju adat Melayu juga ibunya punya. Kalau untuk bikin sunting jagonya gitu kan. Nah, bahkan nasabah-nasabah naik kelas biasanya juga kita berdayakan, salah satunya salah satu bikin kelas biasanya ya Bu. Kita ngajakin ibu-ibu yang pengen belajar sunting. Nah, kita mintanya biasanya minta tolong sama Bu Risa yang untuk membantu untuk buat jadi guru lah di kelas itu gitu kan. Terus ada beberapa lagi yang usaha selain Bu Risa juga ada beberapa kayak ada Lili Magot. Nah, nah hal-hal yang memang dibutuhkan sama nasabahnya kita untuk belajar, kita cari gimana caranya memang nasabahnya kita ini ngerasa bermanfaat aja bisa bisa bergabung di Mekar sendiri. Jadi apa yang kita yang dibutuhin sama nasabah, kita usahakan, kita cari caranya gimana nasabahnya bisa punya sesuatu yang baru. Jadi dari naik kelas sendiri dengan kondisi yang usahanya kecil sampai sekarang salah satu nasabahnya kita Bu Risa bisa diekspor salah satunya ke Malaysia dan Singapura. Itu merupakan prestasi sendiri untuk kita dari Mekar terhadap Bu Risa. Karena memang suatu prestasi yang luar biasa yang bisa dijadikan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan salah satu role modelnya juga. Betul. Di Mekarnya sendiri gitu Kak.
1: Berarti itulah contoh-contohnya ya, Mekar mendorong ibu-ibu ya. Yang tadinya mungkin belum punya wirausaha pun bisa jadi punya wirausaha dong. Yang sudah makin berkembang.
0: Kita paksa emang ibunya untuk berkembang. Karena memang tujuannya memang harus ibunya harus naik kelas. Bukan cuma sekedar kalau untuk sekedar pinjam untuk konsumtif pastinya selesai di situ aja. Sementara kita mau minta ibunya yang memang tujuan utamanya memang mau dijadikan ibu-ibu ini mau dijadikan memang sebagai menteri keuangannya sesungguhnya di keluarga, yang memang bisa ngebantu membantu keuangannya keluarganya dia sendiri gitu kan.
1: Iya, benar-benar disupport abis lah ya.
0: Disupport abis.
1: Pokoknya full disupport lah sama Mekar ya. Nah, kita ke Pak Hendro lagi nih. Kalau menurut Pak Hendro gimana? Syarat agar UMKM dapat naik kelas nih gimana Pak?
2: Ya, kira kalau untuk bisa naik kelas terus itu sama kita harus ada kebijakan-kebijakan yang memang konsisten. Konsisten dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dari kader UMKM itu sendiri. Kemudian ada kebijakan terkait memberikan ruang yang semakin lebar bagi UMKM untuk bisa masuk di dalam segala lini untuk pemenuhan kebutuhan. Umpamanya UMKM bisa ikut terlibat di dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah, sama apakah itu di dalam hal pengadaan barang, pengadaan apa dan lain-lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kebijakan itu kan sudah ada, sudah ada sudah lama itu. Cuman ini ruang itu harus dibuka lebar, lebih lebar lagi. Terutama untuk kita yang pokoknya yang usaha kuliner gitu kan. Kuliner aja lah sederhana, satu kantor aja. Untuk kebutuhan konsumsi satu hari itu berapa? Konsumsi, bukan enggak usah konsumsi untuk makan berat, untuk snack saja. Tiap hari rapat, tiap hari ada kunjungan tamu ini, itu semua. Untuk konsumsi itu aja deh. itu harusnya itu

0: ruang-ruang seperti itu, nggak usah pula yang berat-berat kan, yang sederhana aja seperti banyak dilakukan oleh masyarakat itu.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, tadi seperti Bu Risa mengatakan masalah permodalan.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya ruang untuk memfasilitasi permodalan itu sebenarnya sudah cukup banyak.
1: Yeah.
0: Termasuk apa yang dilakukan oleh Bu Sela dengan program Mekarnya itu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Belum lagi ruang-ruang lain, cuman ini seperti yang sudah mulai hilang,
1: mm-hmm.
0: umpamanya pengguna pemanfaatan CSR,
1: yeah.
0: dan CSR yang diperuntukkan yang memang bagi UMKM.
1: Mm-hmm.
0: Dulu kan kita melihat bagaimana terutama BUMN itu melakukan kebijakan aksi-aksi macam itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ini tidak sekedar BUMN aja, tetapi ada perusahaan-perusahaan. Nah, di Riau ini kan perusahaan-perusahaan besar itu kan cukup banyak.
1: Terutama yeah.
0: perusahaan-perusahaan perkebunan itu. Nah, memberikanlah ruang untuk mengalokasikan CSR bagi upaya membantu permodalan.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang terus yang lainnya lagi adalah ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Bu Sela dengan timnya yang banyak, besar.
1: Mm-hmm.
0: Yaitu pendampingan. Memang UMKM itu perlu didampingi.
1: Betul.
0: Ya, dia tidak bisa disuruh jalan sendiri. Dia harus selalu ada pendampingan. Nah, supaya ada tempat dia bertanya, tempat dia curhat kalau dia ada masalah di dalam usahanya.
1: Iya. Nah,
0: itu ini perlu pendampingan. Dan pendamping sendiri itu harus terus melakukan upgrade dan update terhadap berbagai ilmu, informasi dan mereka untuk bisa melaksanakan pendampingan itu secara lebih dinamis lagi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang keempat. Saya pikir cukup itu. Dan tadi ruang sudah ada.
1: Mm-hmm.
0: Di ruang itu. Oh, yang keempat ini tadi seperti yang saya sarankan pertama tadi.
1: Yeah.
0: Ya, perlu ada fasilitasi oleh pemerintah untuk bisa UMKM kita punya tempat pasien berusaha. Alhamdulillah sekarang kan RRI melalui kebetulan kita ada tergabung di dalam pemerhati komunitas pemerhati siaran RRI ini.
1: Yeah.
0: Dan kita ada pro UMKM itu.
1: Betul.
0: Nah, itu mungkin itu bisa jadi salah satu media juga untuk semakin memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok, secara dalam suatu komunitas seperti di antaranya
1: yang
0: dilakukan Bu Sela ini luar biasa sekali Bu Sela.
1: Benar.
0: Mungkin tetap semangat Bu Sela, supaya UMKM kita betul-betul bisa naik kelas.
1: Iya.
0: Gitu. Ya,
1: kan? Insyaallah tetap naik kelas.
2: Terima kasih Bapak.
0: Karena pemberdayaan itu sadar tidak sadar itu sebenarnya kan memberdayakan masyarakat juga.
1: Betul sekali.
0: Komunitas keluarga. Ini pada hari sampai hari ini kan masih banyak keluarga-keluarga kita yang bermasalah, terutama masalah ekonomi.
1: Benar.
0: Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang di mana harga barang kebutuhan naik, itu kan satu sisi, di lain sisi pendapatan juga agak seret. Jadi ini sebuah sesuatu yang bersifat dilema.
1: Maka
0: jalan keluarnya adalah melalui UMKM, inilah salah satunya.
1: Kalau
0: tidak melalui UMKM, masyarakat berbelanja pun bisa dengan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau di toko-toko besar. Jadi oleh UMKM pun juga masyarakat bisa berusaha untuk menambah pendapatan.
1: Betul. Iya. Pak Hendro, mungkin ya terakhir nih untuk Pak Hendro nih ya, apa nih kebijakan pemerintah yang perlu diperkuat Pak, dan mungkin ada pesan optimistis nih untuk pelaku UMKM di Riau Pak?
0: Kebijakan pemerintah yang perlu diperkuat adalah seperti saya katakan tadi, pembinaan terhadap UMKM itu harus dilakukan secara berkelanjutan.
1: Iya.
0: Ya. Dan ada konsistensi di situ. Jangan seperti hit and run. Udah selesai tinggal. Nggak mau. UMKM mau seperti itu. Karena masalahnya pertama, karena ini masalah menyangkut terkait pemberdayaan.
1: Baik.
0: Terkait dengan pemberdayaan apapun itu harus dilakukan secara konsisten. Nah, jangan program-program yang zigzag.
1: Nah,
0: zigzag sebentar sana, sebentar sini, sebentar itu, sebentar sana. Ini akan membingungkan.
1: Betul.
0: Itu. Jadi program itu. Hmm. Yang kita tetap memberikan ruang dan bantuan kepada UMKM. Oke lah, mungkin pemerintah sekarang pendanaannya agak susah gitu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi paling tidak, dalam konteks pembinaan dan pendampingan itu kan, toh, di instansi-instansi pemerintah kan punya tenaga fungsional. Kenapa tidak fungsional itu digerakkan gitu?
1: Iya.
0: Jangan tenaga-tenaga fungsional cuma menerima penjalan fungsional terus aktivitasnya ala kadarnya saja. Padahal dia sebagai seorang fungsional harusnya dia banyak berbuat gitu. Sama kalau kami di dosen kan, sebagai seorang fungsional kita tetap mengajar. Tetap diberikan beban mengajar, tetap harus menelitian, tetap mengambil kegiatan pengabdian masyarakat gitu.
1: Baik.
0: Ya kan, karena memang kita sebagai fungsional itu mau nggak mau kita itu harus kita semangati gitu.
1: Benar.
0: Mungkin kalau nggak bisa ya paling tidak yang ada di depan mata nggak saja ya pemerintah kota berapa sih radiusnya kalau Kota Pekanbaru ini? Toh kalau kemana-mana jalan nggak akan habis kalau naik sepeda motor habis terus itu.
1: Iya betul sekali. Iya.
0: Apa salahnya gitu? Saya hello kepada semua UMKM. Bikin program setiap hari. Ketemu semua UMKM di hilir. Karena UMKM kita cukup banyak jumlahnya. Tidak selesai dalam satu tahun dalam sebanyak. Tapi kalau pertemuan untuk 20 UMKM saja, untuk say hello, nah itu tidak cukup waktu gitu. Kira itu.
1: Baik.
0: Jadi pemerintah kan itu. Regulasi, advokasi. Ya kan itu. Mengadvokasi ini. Yang penting itu yang paling penting dari pemerintah. Kita punya tugas pemerintah di dua itu yang dimana oleh rakyat. Satu regulasi mengatur supaya ada kemudian pengaturan itu tidak terlepas daripada upaya untuk memberikan perlindungan juga, memproteksi juga. Karena kan kami tidak bisa dibiarkan juga. Jadi harus ada upaya-upaya memproteksi. Jangan sampai kehadiran sektor menengah atau besar di suatu tempat itu justru mematikan UMKM. Nah, itu saya pikir itu ini yang harus diperhatikan. Jadi upaya-upaya. Saya pikir wajar pemerintah memberi perlindungan pada yang lemah. Itu memang tugas pemerintah melindungi rakyatnya yang lemah. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, salah satunya itu. Nah, siapa UMKM yang itu yang masih? Nah, sekarang saya ingat Bu Sela sudah meminta begitu atau tentang atau kebijakan di sehingga tidak ada apa mati lagi. Saya pikir itu kebijakan seperti itu yang harus konsisten buat dari pemerintah.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Hendro ya atas inspirasinya luar biasa sekali untuk pendengar kita pagi hari ini Pak Hendro.
0: Baik.
1: Sehat selalu Bapak, sukses selalu ya Pak.
0: Maaf di luar kota.
1: Iya, enggak apa-apa Pak. Iya, terima
0: kasih.
2: Sama-sama Bapak.
1: Iya, semoga jumpa lagi kita di RRI ya Pak ya. Terima kasih Pak Hendro. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi sudah disampaikan oleh pengamat ekonomi ya, Bapak Dr. Andes Hendro Ekwarso MSI. Kita ke Ibu Risa mungkin di penghujung dialog kita. Ibu Risa, mungkin ada tips-tips nggak sih untuk perempuan yang ingin memulai UMKM nih, Bu?
3: Tipnya ibaratnya gini ya.
1: Yakin pasti yang pertama ya.
3: Iya. Iya, selagi kita mau berusaha tuh ini aja. Ada aja jalannya ibaratnya.
1: Iya. Yakin mau berusaha? Insya Allah berhasil ya, Bu.
3: Insya Allah berhasil.
1: Oke, kalau untuk Ibu Sela ini, pesan untuk masyarakat yang ingin memulai usaha, terus bagaimana sinergi mekar dengan pemerintah daerah? Singkat saja, silakan.
2: Iya. Untuk masyarakat yang mau berusaha, jangan pernah, memulainya jangan pernah ragu dulu. Mulainya jangan pernah ragu dulu. Kalau memang tujuannya satu memang untuk keluarga, ya dimulai dari yang hal kecil aja dulu untuk memulainya. Jangan nunggu harus punya modal yang gede baru mau memulai usaha. Tapi hal-hal yang dari kecil juga nantinya bakal ngebawa manfaat sendiri ketika sudah jadi besar. Jadi punya cerita sendiri gitu.
1: Betul.
2: Kak. Nah, untuk harapannya untuk pemerintah mungkin dengan adanya kami berharap di PNM dengan adanya program mekar ini kami berharap kedepannya bisa lebih bersinergis, lebih dekat lagi dengan pemerintah untuk Pemprov Riau khususnya. Karena dengan kondisi sampai dengan hari ini masih banyak amat sangat banyak masyarakat yang emang butuh modal yang banyak untuk yang memang untuk mengembangkan usaha-usaha yang memang sudah ada. Karena kalau dipikir banyak dari masyarakat kita sendiri yang punya usaha tapi tidak didukung secara langsung gitu.
1: Betul.
2: Tidak didukung secara langsung dengan kondisi hal-hal yang memang menurut kita sih biasa aja, tapi menurut mereka amat terbantu dengan adanya kita, paling enggak kita berada di posisinya mereka. Itu aja sih, Kak.
1: Baik, nah pendengar, demikian dialog interaktif Riau Menyapa pagi ini ya, dengan tema UMKM Riau Berdaya, Wujud Nyata Asta Cita. Kita belajar bahwa UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi kekuatan yang besar mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Terima kasih untuk Ibu Sela Pratiwi.
2: Sama-sama, Kak.
1: Sehat selalu, sukses selalu ya, Ibu.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin, begitu juga dengan Kakak.
1: Amin, insya Allah. Terima kasih juga untuk Ibu Mailia Risa. Sukses ya sama usahanya, Ibu ya.
3: Iya,
1: insya Allah. Baik, pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, perkembangan zaman ya membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda memandang tradisi lama. Nah, kebiasaan yang dahulu sering dilakukan bersama keluarga dan lingkungan, kini mulai jarang terlihat. Banyak anak muda lebih mengenal budaya modern dibandingkan tradisi yang diwariskan oleh orang tua mereka. Nah, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Pelestarian Budaya Nusantara, beberapa tradisi seperti permainan rakyat, gotong royong, hingga kegiatan adat, itu perlahan mulai ditinggalkan. Nah, kehadiran teknologi dan media sosial membuat pola hidup masyarakat berubah lebih cepat ya. Nah, waktu yang dulu digunakan untuk berkumpul bersama, kini banyak digantikan dengan aktivitas di dunia digital. Nah, padahal pendengar, tradisi lama itu memiliki banyak nilai positif. Di dalamnya terdapat ajaran tentang kebersamaan, sopan santun, dan rasa saling menghargai. Nah, tradisi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Jadi karena itu peran keluarga dan lingkungan sangat penting untuk mengenalkan kembali tradisi kepada generasi muda. Nah, cara penyampaiannya juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman ya, agar lebih menarik pastinya dan mudah diterima anak-anak sekarang. Nah, jadi dengan begitu pendengar, budaya lama tidak hilang begitu saja. Nah, pada akhirnya menjaga tradisi berarti menjaga warisan budaya bangsa. Jadi generasi muda diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga tetap mengenal dan menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan sejak dulu.

0: bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak, anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
1: Deadline numpuk, godaan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
2: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan, itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
1: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
2: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di Riau Pagi tentunya ya. Di tengah kesulitan ekonomi, pekerjaan yang berat dan berbagai masalah hidup, kehadiran anak sering menjadi alasan untuk tetap kuat dan terus berjuang ya. Senyum serta harapan anak itu mampu menghadirkan kekuatan yang tidak tergantikan. Nah, sebagaimana dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pola pengasuhan anak dan keluarga. Jadi tidak sedikit orang tua rela bekerja dari pagi hingga malam demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya ya. Walau capek, lelah, mereka tetap bertahan karena ingin melihat anak tumbuh sehat. Nah, sekolah dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih cerah lagi. Pengorbanan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang tanpa banyak keluhan ya. Anak juga menjadi pengingat bagi orang tua untuk tidak mudah menyerah. Saat hidup terasa sulit, melihat anak tertawa atau mendengar cita-citanya, itu membuat kita, semangat kita kembali tumbuh ya. Nah, kehadiran anak memberikan harapan bahwa kehidupan esok bisa menjadi lebih baik. Nah, selain itu pendengar, selain membutuhkan kasih sayang ya, anak juga memerlukan perhatian dan dukungan dari keluarga. Waktu bersama, nasihat yang baik, dan komunikasi sederhana sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Jadi hubungan yang hangat di dalam keluarga akan membantu anak merasa lebih aman dan dicintai. Nah, itu tadi dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Informasi terkait anak penyemangat hidup orang tua ini pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya hingga jelang pukul 11 nanti bersama saya Riri Handayani.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, belanja online kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Dengan menggunakan ponsel, orang dapat membeli berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Mulai dari pakaian, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga ya. Semuanya bisa dipesan dengan cepat dan praktis. Nah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, literasi digital masyarakat, kemudahan inilah yang membuat belanja online semakin diminati. Pendengar, selain waktunya yang hemat, banyak orang tertarik karena sering adanya potongan harga dan promo-promo menarik. Jadi gak heran ya, jika kebiasaan berbelanja masyarakat perlahan berubah dari pasar atau toko langsung ke aplikasi digital. Nah, meski begitu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam berbelanja online. Nah, kemudian transaksi kadang membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Nah, jika tidak terkendali dan tidak dikendalikan, kebiasaan ini dapat membuat pengeluaran menjadi lebih besar dari biasanya. Jadi selain itu, keamanan saat bertransaksi juga harus diperhatikan ya. Pembeli perlu memastikan toko yang dipilih terpercaya dan tidak mudah memberikan data pribadi sembarangan. Baca ulasan pembeli ya, supaya bisa membantu kita menghindari penipuan saat berbelanja di internet. Nah pada akhirnya pendengar, belanja online memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun penggunaan yang bijak tetap menjadi hal penting agar kebiasaan ini membawa manfaat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke. Nah, pendengar kita masih di Riau Pagi tentunya. Informasi terkait belanja online kian digemari warga. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Satu lagu keren kali ini, The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu...

0: tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Baik pendengar, satu lagu keren dari Kangen Band ya, Kehilanganmu Berat Bagiku. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 9:53 saat ini ya. Dan kita masih di Riau pagi tentunya, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Riri Handayani ya. Selamat pagi menjelang siang juga untuk pendengar yang saat ini baru disibukkan aktivitasnya ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya. Secara hari ini Kota Pekanbaru lumayan cerah ya, cerah cukup panas ya kayaknya ya, dan semoga tetap semangat ya seperti hari ini yang selalu ceria dan semangat ya. Kita ke lagu spesial lagi kali ini dari Hi-Fi ya, satu-satunya untuk pendengar setia Riri Pro 1 yang saat ini mungkin juga lagi di jalan ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Untuk yang mungkin masih beristirahat di rumah, mungkin aktivitasnya siang ya atau malam aktivitasnya, yang masih di rumah bersama keluarga, tetap semangat tentunya dan nikmati waktu-waktu bersama keluarga tercinta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, satu lagu spesial tadi ya dari Krisdayanti, Mahadaya Cinta. Nah, pendengar, perkembangan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ya, membuat anak-anak akrab dengan gawai sejak usia dini. Nah, berbagai pelajaran hingga informasi bisa kita terima dari dalam hitungan detik ya. Nah, walaupun begitu pendengar, kebiasaan membaca tetap dinilai penting untuk membantu anak mengembangkan imajinasinya. Nah, kemampuan berpikir hingga memperkaya kosakata. Sehingga perlunya keseimbangan menggunakan gawai dan membaca budaya membaca. Nah, hal ini seorang penulis buku anak mengajak para orang tua untuk menyeimbangkan penggunaan gawai dengan kebiasaan membaca buku pada anak setiap harinya. Dia menjelaskan ya, buku mampu membuat anak berpikir lebih aktif dibandingkan hanya menonton layar gadget secara pasif. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini. Nah, beliau menilai juga buku bergambar atau picture buku itu merupakan tahapan penting bagi anak-anak dalam mengenal dunia literasi. Karena melalui gambar, anak dapat membangun imajinasi dan menciptakan cerita mereka sendiri. Nah, menurutnya, orang tua tidak perlu khawatir ya jika anak lebih tertarik pada buku bergambar atau komik. Hal tersebut justru menjadi cara anak untuk mulai dekat dengan buku. Dia juga menyarankan ya agar orang tua menyediakan buku-buku menarik di rumah dan meluangkan waktu membacakan cerita kepada anak-anak kita. Berharap ya masyarakat, sekolah, dan pemerintah dapat bersama-sama mendukung budaya membaca anak dengan menyediakan buku-buku berkualitas dan ramah anak. Nah, pendengar, kita masih di informasi-informasi menarik tentunya jelang nanti kita ikuti informasi-informasi olahraga pada Dinamika Olahraga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Satu lagu keren dari Kesha, Levron Kaya, Tak Pantas Terluka. Satu lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, di pagi menjelang siang ya. Nah, pendengar, Bupati Indragiri Hilir atau Inhil menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dijadikan kurban sebagai salah satu syarat utama dalam ketentuan syariat Islam ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab atas bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto, Bupati Inhil melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kesehatan sapi jenis berangus dengan bobot sekitar 1 ton. Nah, peninjauan tersebut dalam kesempatan itu ya, Bupati mengingatkan agar hewan kurban diperiksa secara berkala oleh dokter hewan guna memastikan kondisinya tetap sehat hingga hari penyembelihan. Beliau juga menegaskan bahwa hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat harus benar-benar layak konsumsi dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Nah, di akhir keterangan juga disebutkan bahwa Bupati menyampaikan data sementara jumlah hewan kurban di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 2.300 ekor, khusus di Kota Tembilahan tercatat sebanyak 1.303 ekor. Nah, dia juga berharap, beliau juga berharap ya, peningkatan jumlah hewan kurban sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, pendengar, informasi terkait Bupati Inhil pastikan kesehatan hewan kurban bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pelangi di matamu ya, dari Jamrud. Nah, pendengar, sebagai penghasil sagu peringkat 3 dunia di tengah hamparan sungai dan kehidupan masyarakat sagu di Kepulauan Meranti Riau, ada satu tradisi unik yang selalu menarik perhatian wisatawan, lari di atas tual sagu. Nah, sekilas terdengar mustahil ya, namun tradisi ini benar-benar dilakukan di atas batang-batang sagu yang mengapung di air. Bukan sekedar permainan, tradisi ini lahir dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang bergantung pada sagu sebagai sumber kehidupan. Nah, laman Kementerian Pariwisata dan Melayupedia.com memaparkan juga bahwa tradisi ini berasal dari Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Nah, pendengar, kini lari di atas tual sagu tidak hanya dikenal sebagai hiburan rakyat, tetapi juga telah berkembang menjadi atraksi budaya dan potensi wisata unggulan daerah ya. Nah, bahkan pada tahun 2018, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda nasional Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, awalnya pendengar, kegiatan ini bukanlah perlombaan ya, tapi tradisi tersebut muncul dari proses pengolahan sagu yang dilakukan masyarakat setempat sejak lama. Nah, setelah pohon sagu dipanen, batang atau tual sagu dipotong lalu dikeluarkan dari kebun dengan cara digolek atau digulingkan menuju sungai. Nah, proses berikutnya adalah menarik tual sagu dari sungai menuju daratan menggunakan kapal. Karena ingin proses perhitungan lebih cepat ya, masyarakat kemudian terbiasa melakukannya sambil berlari. Nah, kebiasaan sederhana ini adalah tradisi lari di atas tual sagu yang kini dikenal luas. Tradisi tersebut kemudian dikembangkan menjadi perlombaan budaya oleh Sopandi Rosali, sosok kreatif di balik populernya permainan ini. Pendengar, lebih dari sekedar perlombaan ya, tradisi ini juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Meranti dengan alam dan budaya sagu. Nah, sagu bukan hanya bahan pangan ya, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat setempat yang diwariskan turun-temurun. Kemudian, kini lari di atas tual sagu menjadi salah satu ikon budaya Kepulauan Meranti yang terus diperkenalkan melalui festival dan kegiatan wisata daerah. Nah, tradisi ini pendengar membuktikan juga ya bahwa kebiasaan sederhana masyarakat dapat berkembang menjadi warisan budaya yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi dan pariwisata.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun

0: 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari The Bagindas ya, Suka Sama Kamu. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10:54 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda di Riau Pagi hingga Riau Siang kali ini, edisi Selasa ya, 19 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pasti jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1. Setelah ini akan ada Suci Raslia yang akan temani pendengar tentunya di Riau Siang hingga Riau Sore nanti ya. Dan selamat siang untuk pendengar di mana saja Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Sukses selalu, bahagia selalu tentunya. Dan saya Riri pamit, sampai jumpa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya jangan kemana-mana, setelah ini akan kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
3: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak beda timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau backpass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shedina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, dan Anda kembali bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita kami hadir melanjutkan kebersamaan kita pada Riau siang dan juga nanti Riau sore, pendengar, ya, dari pukul 11 ya, atau tepatnya dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rasli akan bersama Anda. Kali ini kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam program informasi dan musik. Jadi tetap pastikan Anda bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

harus bahagia. Ini baru saja kita nikmati bersama pendengar ya. Yura Yunita mengajak kita untuk tetap harus bahagia. Ya, bahagia tuh setiap individu tentu mempunyai arti yang berbeda. Maknanya juga setiap orang itu pasti mengartikan bahagia itu dengan arti yang berbeda juga ya. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah keadaan hati yang merasa tenang, syukur, dan mampu menikmati apa yang dimiliki saat ini. Jadi kalau kita berbicara bahagia, bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak harta, jabatan tinggi, ataupun juga kehidupan yang tampak sempurna ya. Kadang bahagia itu justru hadir ketika seseorang mampu menerima hidup dengan lapang dada, mensyukuri nikmat sekecil apapun itu, dan juga menemukan makna dalam setiap perjalanan hidupnya. Jadi bahagia itu juga berarti kita bisa tetap terus merasa cukup ya. Nah, ketika hati tidak terus menerus membandingkan diri dengan orang lain, ketika kita akan melakukan sesuatu, nah itu tetap harus bersyukur. Nah, jika begitu ya, pasti kita akan merasakan ketenangan. Sebab memang pendengar, seringkali sumber kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada cara kita memandang kehidupan ini. Oke, lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia, yang dirilis di tahun 2018 lalu ini, sudah membawa kita kini pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan temani Anda di siang ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1, baik itu lagu-lagu pop dari Bantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu manca yang akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda hari ini, pendengar, untuk edisi Selasa ya, hari yang ke-19 ini di bulan Mei 2026. Tetap bersama Pro 1 pendengar, karena nanti juga akan kami update informasi-informasi terkini untuk Anda. Dimana pada kesempatan ini nanti kami akan hadirkan informasi update terbaru seperti apa saat ini informasi seputar ibadah haji ya. Sudah berapa persenkah jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi? Nah, nanti update informasi terbarunya pendengar kami akan hadirkan setelah yang berikut ini. Ada lagu-lagu yang akan terlebih dahulu menemani kita ya. Jadi tetap bersama kami, pastikan Anda tetap selalu di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar update informasi haji, kami dapatkan berita update terbaru dari laman rri.co.id. Pendengar, ya, ini mengabarkan bahwa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi kini memasuki fase akhir. Nah, hingga pertengahan bulan Mei 2026 ini, pendengar, sebanyak 168.009 jemaah yang tergabung dalam 435 kelompok terbang itu telah tiba di Tanah Suci. Jumlah ini setara dengan sekitar 83% dari total jemaah haji Indonesia tahun ini. Ya, dari jumlah tersebut, pendengar, sekitar 36.627 orang itu merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Nah, kondisi ini menjadi perhatian khusus tentunya bagi petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi, terutama dalam pelayanan di bandara hingga proses menuju hotel di Mekah. Ya, terkait itu juga Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Bashir memastikan, pendengar, seluruh proses kedatangan itu berjalan lancar, ya, meskipun memang ada terdapat beberapa kendala kecil seperti jemaah sakit atau juga paspor yang tertinggal. Namun semua permasalahan tersebut, pendengar, dapat ditangani dengan cepat oleh petugas di lapangan. Ya, menjelang puncak khususnya puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, itu jemaah tentunya dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan suhu udara yang semakin panas. Ya, jemaah itu juga diminta untuk cukup istirahat, banyak minum air putih, mengatur pola makan, serta membatasi aktivitas di luar hotel agar tetap bugar saat menjalani rangkaian ibadah haji. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, pendengar Pro 1, bahwa untuk saat ini itu sudah ada sekitar 83% jemaah haji Indonesia, ya, itu sudah tiba di Arab Saudi. Informasi ini juga bisa Anda akses kembali di portal resmi kami, ya, tentunya di laman rri.co.id.

0: Riau Siap.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tentu kita juga masih merangkai kebersamaan di Riau Siang. Nah, untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini kami juga ingin informasikan ya, bahwa untuk hari ini pendengar, seruan azan sholat fardu zuhur akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, ya kurang dari 4 menit lagi. Ini kita akan melaksanakan kewajiban kita pendengar, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda, kali ini khusus satu lagu Islam yang akan kita nikmati terlebih dahulu, sembari tentu kita akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Lagu Islami kami siapkan bersama Berta dengan judul lagunya Zikir.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya pendengar kita akan dengarkan bersama seruan azan salat fardu zuhur.
1: Saatnya salat fardu zuhur.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Kita masih bersama di Riau Siang, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu hiburan dari Pro 1 RRI Pekanbaru menemani Anda di siang ini. Ada informasi yang kembali ingin kami kabarkan, pendengar, ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, dan juga kita nanti akan melaksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, ya, 2026, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH saat ini terus memperketat pengawasan hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota. Jadi langkah ini pendengar dilakukan untuk memastikan bahwa hewan yang disembelih itu hewan yang sehat, layak konsumsi, dan memenuhi syariat. Nah, terkait dengan hal tersebut juga, ini tanggapan dari Kepala DPKH Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan dalam keterangannya pendengar bahwa pengawasan difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, lalu juga pada kebersihan lokasi penyembelihan serta edukasi kepada panitia kurban mengenai syarat umur hewan dan juga tata cara pemotongan yang higienis. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, DPKH Riau juga menyalurkan alat pelindung diri dan juga cairan disinfektan ke sejumlah masjid. Jadi dari informasi yang kami dapatkan pendengar, itu ada juga sebanyak 67 mahasiswa kedokteran hewan dari Universitas Riau itu juga nantinya akan dilibatkannya untuk membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Saat ini juga petugas terus diberikan pembekalan dan petugas juga akan mengawasi terkait dengan pengelolaan limbah kurban nantinya pendengar, dan juga mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan seperti daun pisang, ya, untuk menggantikan plastik saat pembagian daging. DPKH Riau juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung aman, sehat, higienis, dan lebih peduli terhadap lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Dari Fabio Acer berharap kau kembali baru saja menemani kita dan membawa kita saat ini pendengar pada menit 45 lepas dari pukul 12.

Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Untuk itu pastikan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di Riau Siang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu hits di siang ini, karena untuk selanjutnya kami akan segera hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi siang ini, kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Ada 14 ekor sapi, satu buat provinsi, satu buat tokoh masyarakat, satu buat masing-masing satu kabupaten kota satu sapi.
2: Bus dengan rapi dalam wrapping, kemudian di packing sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa sepuluh.

pokok-pokok berita utama. Sapi kurban bantuan presiden untuk Provinsi Riau akan disembelih di musola Rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Anggota DPR RI Dapil Riau, Yet Bustami, kunjungi ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat, salah satunya dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan juga Suara Lima Luha Rokan Hulu. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Baik saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama. Sapi kurban bantuan presiden untuk provinsi Riau itu akan disembelih di musola rumah suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Dan informasi ini selengkapnya segera kita akan simak dalam laporan reporter kami, Femi Astiofani.
1: Seperti tahun sebelumnya, Presiden Republik Indonesia setiap hari raya Idul Adha memberikan bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota. Dan di tahun ini Presiden juga memberikan bantuan yang sama. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Luani Nazir Selasa pagi mengatakan untuk sapi kurban bantuan Presiden sudah dilakukan verifikasi dan penyelesaian administrasi oleh Sekretariat Presiden dengan seluruh peternak yang sapinya menjadi hewan kurban bantuan Presiden. Mimi menjelaskan dengan telah selesainya proses administrasi, maka peternak memiliki tanggung jawab untuk menjaga sapi kurban bantuan Presiden sampai nantinya didistribusikan ke wilayah untuk dilakukannya penyembelihan. Mimi menuturkan untuk tahun ini Riau mendapatkan 14 ekor sapi yang terdiri dari 1 ekor untuk provinsi, 1 ekor diberikan kepada tokoh masyarakat, dan 12 ekor untuk 12 kabupaten kota dengan masing-masing 1 ekor. Mimi menyebutkan sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau rencananya akan disembelih di musola rumah suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir.
2: Nah, setelah itu sudah diselesaikan, berarti menjadi tanggung jawab daripada peternak untuk sampai dikirimkan ke lokasi daripada bantuan tersebut akan dilakukan penyembelihan. Ada 14 ekor sapi, satu buat provinsi, satu buat tokoh masyarakat, satu buat masing-masing satu kabupaten kota, satu sapi.
3: Untuk lokasi penyembeliannya?
2: Penyembelian itu ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan itu sudah ada sih, ada 14 tempat di untuk provinsi Riau itu nanti di Rokan Hilir.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto membenarkan rencana penyembelian sapi kurban bantuan Presiden tersebut akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara untuk hewan kurban dari pemerintah Provinsi Riau, PLT Gubernur menyampaikan tahun ini tidak ada karena adanya efisiensi anggaran.
4: Ya, untuk tahun ini pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan kurban. Kita, saya prihatin lihat kondisi keuangan kita begini. Ya, sabarlah kita. Jadi mohon pengertian, saya terus saja bukan tidak mengerti, tapi memang kondisi keuangan kita yang sangat berat. Ya, wah, dulu kok bisa ratusan sapi, sekarang tidak. Ya dulu, ya nggak tahu lah cara berpikirnya, tapi kalau saya berpikir efisiensi, betul-betul efisiensi lah kita.
1: Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Provinsi Riau merupakan jenis sapi simental berbobot mencapai 1.013 kg yang dibeli dari seorang peternak lokal bernama Franto Kuku Sulahirio. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, beralih ke berita lainnya, saudara. Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Iyet Bustami, berkunjung ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat. Salah satunya, dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Berikut kontributor kami, Muhammad Isnaini, melaporkan selengkapnya.
5: Keresahan dan himpitan ekonomi yang terjadi akibat penutupan Panglong Arang di Pulau Meranti akhirnya sampai ke Senayan. Anggota DPR RI Dapil 1 Riau Iyet Bustami turun langsung ke Meranti guna melihat sejauh mana kesulitan yang kini dialami oleh masyarakat. Pertemuan silaturahmi sekaligus audiensi pun digelar bersama Bupati Pulau Meranti dan sejumlah pihak. Tujuannya satu, guna mencari tahu permasalahan yang kini menghimpit rakyat dan membawa permasalahan itu ke tingkat pusat. Bagi harapan disampaikan masyarakat termasuk Bupati Kepulauan Meranti Asmar, ia berharap ada solusi terbaik bagi ribuan warga yang kini terdampak oleh penutupan Panglong Arang tersebut.
6: Bila kami sudah adakan audiensi dengan anggota DPR RI, Ibu Iyet Bustami, dan juga beberapa pengusaha sapi dan Panglong Arang, dan juga rekan-rekan OPD, Sekda, semuanya sudah merumuskan. Insya Allah kita sudah mendapat.
5: Keinginan memberikan keadilan bagi masyarakat juga disampaikan anggota DPR RI Iyet Bustami. Informasi yang telah didapat nantinya akan dibawa untuk dibahas bersama Komisi 4 DPR RI. Pertemuan bersama kementerian terkait juga menjadi agenda selanjutnya yang akan dilakukan guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang kini membebani warga Meranti.
7: Jadi nanti dari sini kita masih menunggu data.
8: Insya Allah, saya juga sudah koordinasi dengan kawan kita di Komisi 4 untuk bisa bertemu dengan hari ini.
7: Kehutanan dan menteri-menteri terkait.
5: Usai audiensi, pelantun tembang Laksmana Raja di Laut itu juga meninjau langsung salah satu panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, guna menyerap langsung aspirasi warga serta memberikan bantuan 100 paket sembako pada warga yang terdampak. Kontributor Muhammad Sinaini RRI Pekanbaru.
0: Komitmen tangani permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat, Wali Kota Pekanbaru perkuat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Berikut Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD guna mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Kesehatan untuk membahas persoalan strategis di lapangan. Ia menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi dengan pihak kementerian terkait pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengaspalan jalan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan pembenahan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk kesiapan dalam penanggulangan banjir. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sistem drainase dan memperbesar saluran air di sejumlah titik rawan.
9: Pengaspalan tidak hanya aspal tapi juga melakukan bau jalan beton yang akan dipecah buat dari diri.
8: Agung Nugroho berharap melalui koordinasi yang lebih intensif antar OPD serta dukungan berbagai pihak, permasalahan infrastruktur dan lingkungan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. DPRD Pekanbaru dan BPMP Riau dukung percepatan program Satu Kecamatan Satu Sekolah Terintegrasi Besutan Kementerian Pendidikan untuk target tuntas 2026. Alwi Suryama aja melaporkan selengkapnya.
10: DPRD Kota Pekanbaru bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau tengah mendorong realisasi program Satu Sekolah Terintegrasi untuk setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Yang menekankan bahwa penyebaran sekolah terintegrasi harus berbasis kecamatan, bukan sekadar membangun satu sekolah besar untuk skala kota.
11: Bukan satu kota satu, satu kecamatan satu. Dan dalam bayangan saya, Bu, kalau ini kami ketahui dari dulu kita sudah bicara seperti ini, jangan-jangan tahun 2026 ini bukan hanya satu yang kita dapatkan, bisa jadi menyelesaikan.
10: Kepala BPMP Riau, Nilam Suri, mengungkapkan bahwa program ini merupakan harapan besar bagi dunia pendidikan di Riau, khususnya Pekanbaru. Kabar baiknya seluruh anggaran pembangunan untuk sekolah tidak akan membebani APBD kota, melainkan akan diakomodasi langsung oleh pemerintah pusat.
12: Karena harapannya satu kecamatan, satu sekolah terintegrasi, dan itu semua dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Program ini diharapkan mampu memotong ketimpangan fasilitas pendidikan antar kecamatan serta meminimalisir polemik tahunan penerimaan peserta didik baru akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri di wilayah padat penduduk. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lain ya, Saudara. Harga kedelai dan plastik ini mengalami kenaikan. Para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Berikut selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang, dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
14: Kedelai yang pergon itu, Pak. Dia katanya dari luar katanya.
15: Dari luar. Ya? Biasanya berapa beli?
14: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
15: Berapa isinya satu goni?
14: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
15: Oh, mau puasa sudah mulai naik ya? Terus sekarang? Jadi kita tak naikkan harga ini?
14: Enggak.
15: Kalau tempe, gimana? Berapa nih satunya?
14: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
15: Ya. Terus selain kedelai, apa lagi yang naik?
14: Plastik, Pak.
13: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, pembangunan koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti itu terus berlanjut, yang kini memasuki pembangunan fisik dan ditargetkan selesai 100% pada bulan Agustus mendatang. Berikut dari Bengkalis, reporter Muhammad Fiza melaporkan.
16: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan, saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
17: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah, Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat, termasuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus koperasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung, dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini, mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
18: Pertama, lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 kali sekian, 12 kali sekian. Gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tidak punya sama sekali. Karena di situ banyak desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum tak ada tanah di situ.
16: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara Kanwil Kemenag Riau melakukan monitoring dan evaluasi rehabilitasi madrasah program PHTC di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Berikut informasi ini kami hadirkan dalam laporan Nur Fitriani.
19: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC di Min 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Riau bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan itu, rombongan langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat progres pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah.
20: Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi madrasah program PHTC Provinsi Riau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan. Monitoring dilakukan Pak Kanwil bersama rombongan, diantaranya hadir bersama Pak Kanwil, Pak Kabak TU Antarwilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, didampingi oleh Pak Kakan Kemenag, Kasumba TU, dan para kasih di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis.
19: Kedatangan rombongan disambut langsung oleh keluarga besar madrasah. Pihak madrasah berharap rehabilitasi dan renovasi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan mutu proses belajar mengajar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Bengkalis menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Hal ini terkait kompetensi tenaga pelaksana di SPPG. Nur Fitriani kembali melaporkan.
19: Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kabupaten Bengkalis menyoroti pentingnya penempatan tenaga ahli gizi sesuai kompetensi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ketua DPC Persagi Bengkalis Rita Puspa menegaskan masih ada temuan di lapangan di mana pelaksana program tidak semuanya berlatar belakang ilmu gizi sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, setiap profesi memiliki standar dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksana program gizi tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
21: Bahwa peran ahli gizi itu jangan dikecilkan gitu. Perannya sangat besar.
19: Rita menambahkan, Persagi akan terus melakukan pendampingan bagi tenaga ahli gizi di lapangan, namun tidak akan memberikan tanggung jawab profesi jika pelaksanaan tidak sesuai kompetensi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Kinerja ekspor Riau, BPS itu mencatat penurunan ekspor akibat biaya pengapalan dan juga adanya pergeseran pasar global. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kita simak bersama kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatihah Rizani.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya dinamika pada kinerja ekspor daerah yang dipengaruhi oleh lonjakan biaya logistik global. Kondisi ini membuat sejumlah negara mitra dagang utama mulai meriset ulang strategi pembelian mereka, terutama untuk komoditas unggulan. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan kenaikan biaya pengapalan internasional menjadi pemicu utama para importir luar negeri untuk menahan volume pembelian mereka. Situasi ini turut mendorong negara mitra untuk beralih ke komoditas lain yang lebih murah.
2: Kemudian kenaikan biaya pengapalan ini salah satunya menyebabkan importir menahan pembelian sehingga terjadi penurunan ekspor. Hal ini juga mendorong sejumlah negara importir beralih ke minyak nabati lain yang lebih murah. Baik itu catatan peristiwa terkait dengan ekspor.
1: Selain sektor minyak nabati, Asep Riyadi menambahkan penurunan juga terjadi pada berbagai produk kimia sebesar 5,87%. Namun di sisi lain, komoditas kertas dan karton justru mengalami peningkatan. Dari segi negara tujuan, Badan Pusat Statistik mencatat ada 6 negara yang mengalami tren positif, sementara 4 negara lainnya melemah.
2: Produk kimia ini juga ini mengalami penurunan. Kemudian kertas dan karton ini juga menjadi unggulan kita, Pak, kertas dan karton, pulp and paper. Ini juga mengalami peningkatan share di mana Januari sampai Maret itu ada 10%. Sedangkan untuk lainnya di luar lemak minyak hewan nabati, berbagai produk kimia dan kertas dan karton lainnya yang porsinya 18,39% ini secara nilai meningkat 1,40%, sedangkan secara volume turun 4,58. Ada beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor kita mengalami peningkatan, tapi ada 4 dari 10 ini ada 4 yang mengalami penurunan. Yang mengalami peningkatan ini Tiongkok, kemudian India, Malaysia dan Amerika Serikat, ditambah ada Vietnam dan Saudi Arabia. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Belanda, kemudian Pakistan dan Bangladesh dan Mesir.
1: Kondisi fluktuasi logistik serta pergeseran pasar global ini menjadi tantangan nyata bagi daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau bersama para pelaku usaha diharapkan dapat terus bersinergi untuk memantau pergerakan ekonomi internasional guna menyiapkan langkah antisipasi. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, saudara, kita akan simak juga bersama kontributor kami, ada Viva, yang ini akan melaporkan terkait dengan performa apik hasil pertanian dan peternakan yang meningkat, itu baik secara year on year maupun juga quarter to quarter.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau atau BPS mencatatkan tren positif pada pertumbuhan ekonomi bumi lancang kuning pada triwulan 1 2026. Sejumlah sektor unggulan seperti pangan dan peternakan mengalami peningkatan signifikan, meskipun sektor pertambangan batubara masih mengalami kontraksi secara tahunan. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ini dipicu oleh performa apik hasil pertanian dan peternakan yang meningkat, baik secara years on years atau quarter to quarter. Selain itu, realisasi investasi di Riau hasil menembus angka Rp12,85 triliun, menempatkan Riau di peringkat 4 se-Sumatera.
2: Baik, saya lanjutkan untuk produksi hasil peternakan, ini juga tercatat meningkat, baik secara year on year dan kituki. Berikutnya untuk produksi batubara menurun secara year on year, namun meningkat secara kituki. Kemudian indeks nilai konstruksi, ini nilai indeks nilai konstruksi meningkat secara year on year dan menurun secara kituki. Sedangkan realisasi investasi ini menjadi peringkat 15 nasional dan peringkat 4 di Sumatera.
3: Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampak dari stabilitas ekonomi ini, terutama pada sektor transportasi dan konsumsi. Meskipun angka statistik menunjukkan pertumbuhan, Gaswul selaku warga Pekanbaru berharap hal ini berbanding lurus dengan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di pasar.
4: Memang sekarang terasa lebih ramai di daerah pinggiran. Gak cuma di pusat kota aja, kalau saya lihat ya pembangunan jalan ke kabupaten tangga memang makin lancar. Jadi ya orang lebih pilih lah tinggal di luar kota tapi tetap bisa kerja di Pekanbaru. Harapannya ya fasilitas publik di daerah-daerah seperti ini juga ikut ditingkatkan lah.
3: Selain sektor transportasi dan konsumsi yang meningkat, tren positif dengan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang secara tahunan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penumpang angkutan udara di Provinsi Riau, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Dua Pekanbaru gagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Berikut selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan.
5: Petugas gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
6: Ini adalah barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan ekspedisi kita dapat mengungkap, gitu ya. Jadi di depan ini adalah tangki dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim ke luar kota, namun di dalamnya disediakan barang-barang.
5: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
7: Terjadi di jam 5.22, tugas kami sudah bekerja sangat baik, tugas AFSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditemukan nanti badan harus bergerak dengan kemudian di angkat pemerintahan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jogja untuk melakukan tes secara manual dengan narkotes sehingga ditemukan nanti badan bukti positif narkoba sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran dan lambut dan juga Jogja sampai dengan Provinsi Riau.
5: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu juga, Saudara, jajaran Polsek Rupat Utara berhasil membekuk dua pelaku tindak pidana narkoba. Polres Bengkalis bertekad berantas narkoba sampai ke daerah perbatasan. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
8: Jajaran Polsek Rupat Utara kembali berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya dalam operasi yang dilakukan di Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis pada minggu kemarin. Dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu berhasil diamankan. Kedua tersangka tersebut berinisial SA 49 tahun dan DS alias K 42 tahun. Keduanya ditangkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait keberadaan salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO kasus narkotika. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan warga yang menyebut salah satu pelaku berada di lokasi pencucian kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Dokoh, Desa Tanjung Punak. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas kemudian bergerak menuju sebuah kebun karet di Dusun Dokoh yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkotika. Di lokasi itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan di semak-semak di bawah pohon karet tersebut.
9: Dipimpinkan di Reskrim Kapolsek saya turun ke lapangan, sampai di Dusun Dokoh, Desa Kador, dijumpailah pelaku ini, Bang, lagi menunggu pembeli. Saat disergap, didapati sabu di tangan pelaku pertama, Bang. Itu dikembangkan di mana barang diletakkan, dia menunjukkan di kebun karet, Bang. Masih ada BB-nya lagi. Jadi, sampailah pelaku kedua, kita tangkap juga, Bang, asal dari barangnya. Sehingga ini masih dalam pengembangan, ya, Bang.
8: Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan dua paket plastik bening beri berisi diduga sabu seberat 0,27 gram, 1 kaca virek berisi diduga sabu seberat 1,31 gram, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp400.000, 1 unit telepon genggam, alat hisap, dan juga 6 kaca virek, serta kelengkapan lainnya. Kapolsek Rupat Utara AKP Tony Armando melalui Kasih Humas juga menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui narkotika tersebut diduga diperoleh dari seorang pria berinisial IJ di wilayah Pasir Putih, Desa Putri 9. Namun saat dilakukan pengembangan, terduga pemasok berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas. Kapolsek Rupat Utara juga mengimbau masyarakat untuk terus aktif membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam Warta Riau siang hari ini, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan silaturahmi. Berikut informasi ini kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
10: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
11: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih KONI Pekanbaru baru, Bung Ahmad Faisal Reza. Itu kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabang-cabang. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat di atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
10: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru Febri Utama menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
12: Ini dari KSMI Kota Pekanbaru baru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
10: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sapi kurban bantuan Presiden untuk Provinsi Riau akan disembelih di musala rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, Kabupaten Rokan Hilir. Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Iyad Bustami, berkunjung ke Meranti. Kunjungan politisi PKB itu guna melihat sejumlah persoalan yang kini mencuat. Salah satunya, dampak penutupan Panglong Arang yang kini dirasakan masyarakat. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, dan demikian tadi sudah kami hadirkan ya informasi-informasi terkini yang telah Anda simak tadi dalam Warta Riau Siang. Setiap harinya dapat Anda update informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Siang tersebut. Pendengar, kami hadirkan setiap hari tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 13.39 waktu Indonesia Barat, spesial di edisi Selasa siang. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita mengikuti program siaran 100% Indonesia, program siaran berjaringan nasional.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua perusahaan RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: berapa banyak? Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih ya. Ramai ya. Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya Inai sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine tapi jumlahnya bisa 10 bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa 12 bisa 13?
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Afisha.
0: Lady Afisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
0: Oke.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Afisha yang sama penyanyinya juga.
0: Oke.
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Oh. Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel.
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
1: gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Els. Oh, iya iya iya.
0: Mana
3: lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
5: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
5: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah?
5: Pernah.
0: Ke Cafe Records ya.

0: Fleksibel, ya. Yeah.
1: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
1: grup lawak, ya. Dibilang ini family-nya kita iya juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen, fotografer, Pak Irma, produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita projectnya mau ngangkut mereka
2: yang bisa-bisa yang aja
1: gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanannya.
0: Okay.
2: Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, sorok. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
1: Sebagian.
2: Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
3: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
0: Beda-beda.
3: Itu luar biasa.
0: Iya.
3: Reza ini paling paling kecil di aku,
2: paling muda,
3: paling botak. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
4: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
3: menyesuaikan.
4: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
1: muda,
0: cukup tua.
4: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
0: Amin.
4: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisa, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisa. Ini Teh Lady Avisa udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
0: Iya.
2: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
3: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
5: Baik. Halo.
3: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: ngumpul ya? Siapa aja nih?
3: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
1: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, halo. Sama ada Teh Lady.
3: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
3: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
3: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
3: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Awal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Lancar semuanya.
0: Siap.
6: Boleh.
0: Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku baru toko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
3: Makan bakso Malang nggak?
0: Makan.
3: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Faris ya.
3: Mas Faris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
3: Halo,
0: selamat
3: Ibu Farida.
0: Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Bu Farida.
3: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
3: Terputus
0: Bu Farida. Tapi ada suara ini.
3: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
3: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
3: lagi. Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
2: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
0: Lagi
8: ngambil minum dulu.
3: Oh iya.
0: Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya

0: kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
1: Betul. Nah, tadinya begitu ya.
0: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
2: Oh sih. Langsung diajak loh. Kan,
0: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
2: Iya.
0: Mas Tengku ya siapa?
2: Iya, iya, Tengku
1: benar, Kak.
0: Betul, iya, tetap kita namakan The Nine.
2: The Nine. Yang
0: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
2: Benar. Oke. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun, justru tanggal itu, ulang tahun makanya, saya 9 bang.
1: Oh iya,
2: oh, iya. Makanya 9
0: The Nine ya, kan? Angka 9.
2: Iya.
3: Bulan berapa bang?
2: Bulan 5.
3: Oh,
2: baru lewat.
3: Udah lewat ya.
2: Wow. Iya, aku udah ngucapin ini selamat ulang tahun. Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
3: Saya.
1: Oh, begitu.
4: Langsung gitu ya. Foundernya langsung.
1: Foundernya langsung ya.
2: The founder.
1: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
2: ya, Tamboh Cie dulu.
4: Tamboh Cie.
1: Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, sahabatnya.
3: Harus pakai bahasa Padang enggak apa-apa.
1: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
5: Halo. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
5: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
5: Buat boleh tanya sama Denanya.
1: Boleh dong.
5: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
1: Oke. Okay.
5: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
5: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
5: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
5: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, sukses selalu.
1: Terima
5: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Terima kasih, Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
2: Bang Yosi, apa kabarnya?
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
6: 100% Indonesia.
1: Iya,
2: iya. Bang Yosi.
6: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
6: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
3: Harga partai.
4: Harga sedulur.
1: 9 dapat bonus 1.
3: Betul, betul.
1: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
6: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
6: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
2: Iya, nanti dijawab ya.
6: Oke, terima kasih.
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
2: Balik
1: lagi. Semarang tadi kampungnya siapa?
4: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
4: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi maruk loh dia loh.
2: Jam gadang semua di sini.
4: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
4: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
7: Selamat siang Kesehatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
1: Oh, Solok.
2: Solok.
1: Silakan.
2: Solok. Bareh Solok. Bare tanamu
1: dari Solo.
2: Dari Solo ke Solo.
1: Langsung.
2: Oke.
1: Iya,
2: iya. Ya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
7: Ada di Halo Dina.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
7: Saya Uncu Dipo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
7: Menanyakan ke Dina-Dina ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya? Kan gak mudah tuh.
1: Oke.
7: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab ketiganya ya Denai.
1: Siap.
3: Siap.
7: Okay. Salam lagi.
1: Oke. Okay. Silakan.
7: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodak Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
1: Oke.
7: Itu salamnya untuk di Jawa, yaitu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap, Unci Divo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, yo. Udah.
1: Oke. Unci Divo udah.
2: Unci itu paling kecil biasanya.
1: Oh, begitu ya? Mm-hmm. Oh, Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
3: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
2: Yes.
1: Lagu apa?
3: Yang di cover?
1: Iya. Mm-hmm.
4: Belum ya?
3: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, okay.
3: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
3: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, iya.
3: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling namanya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
3: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi ada
2: pikiran enggak? Rencana
3: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece,
3: karya masterpiece. Biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
1: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
3: Iya. Silakan. Teteh, Echa.
4: Teteh aja dulu.
1: Teteh.
0: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
0: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
2: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
3: cerita,
1: ini?
0: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan. Karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini. Dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini. Dan sudah ada 3 single dari The Nine. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya? Teh
2: bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
0: ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk gitu. Siap
0: ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya, bisa banyak orang suka.
2: Betul, gitu kan, banyak yang relate ya.
0: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
0: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat jenius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
3: Lupa lirik langsung.
4: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
3: Partnya Tete di sebelah mana sih?
0: Nah lo tuh.
1: Nah, partnya Tete sebelah mana?
3: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
0: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
3: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
4: Abis KL tuh.
3: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
0: Nah,
3: tuh Teh.
0: Pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali, amin.
0: Amin, amin.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya sebelum Boleh. Nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian juga semua bingung, karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya
0: gitu
4: jadi harganya itu harga udah harga paket gitu
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja
1: sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring
1: Ridersnya gampang
0: beratnya gampang ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang,
4: itu. Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah.
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak. Ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solo.
1: Ya, Solo.
0: Tadi ya.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Gitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya,
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita Teteh tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Teteh enggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, enggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri? Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Iya,
1: ambek ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa
1: dibawain ya, mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser? Ya udah saling seru aja ya. Gitu. Seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer. Semuanya.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
0: Bagiannya di trisnya. Oh iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior, bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior jiku, gitu?
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya,
4: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya, lomba karaoke ya, beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat itu? Selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, sebenarnya judulnya bukan Sahabat Selamanya, kebalik.
0: Selamanya Sahabat. Oke.
4: Jadi iya sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
6: iya
4: ya.
6: Kita lagi,
4: pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua orang,
1: pendiam,
6: cuma jarinya gak bisa.
4: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya Sahabat ini ya.
4: Selamanya Sahabat.
0: Siap kalau begitu.
4: Ya makanya sudah. Kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu.
4: Nah, kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada liriknya sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
6: Masih ada kita di sini kok.
4: Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: ngomong. Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denai.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Seru. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Wow. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari rasa pribadi sih karena rasa mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike tuh rasa suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak nggak bisa rasa lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan rasa pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya boleh. Aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku
0: mah. Ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
4: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Iya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Iya, enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya yang dengerin 100% Indonesia termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
6: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
6: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Ini dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
6: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
6: dari sendiri?
1: Yang udah siap.
6: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang Eca. Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
6: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
1: Kita Reza.
6: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
6: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
7: Asli susah juga.
2: Udahlah.
6: Makassar Teh, aduh.
7: Susah kumahnya.
1: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu,
3: Teh?
2: Kumaha kabarna gitu.
7: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
7: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
6: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
7: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku.
6: Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
6: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
6: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, oh. Bahasa Bugis ya itu. Ya?
2: Kodong, kodong.
6: Iya.
2: Iya kodong. Kodong. Kodong.
6: Sudah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
6: Tunggu-tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe muiku tumangi
1: lah. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan mane?
3: Sang mane itu berarti kayak sahabat.
1: Gitu. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh baiklah ya, kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macem-macem gitu kan. Tapi seru kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi. Seru seru seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
6: Backgroundnya juga beda-beda.
1: Iya kan?
2: Iya kan makanya.
1: Oh, tadi kan ada.
2: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
6: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
6: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja
6: ya,
3: Iko
6: apa
3: kau
6: lagi? Ya. Habis apa Kak?
2: Tak pernah pergi walaupun.
6: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Nine. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada Denan.
1: Tamu kita
2: Denan.
0: Halo. Halo, halo Teleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
0: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Saya dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha da mang?
5: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya.
5: Iya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti dan maksudnya.
5: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk ya.
5: Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
4: Terima kasih.

0: kira-kira perasaan The Nines seperti apa?
1: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
0: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir, yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang, wow. Bang Albert, silakan.
2: Selamat siang.
1: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
2: Bagus, cukup luar biasa.
1: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
2: Ya. Seperti ini keadilan benaran.
1: Itu aja ya.
2: Ya, makasih.
1: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke. Ya. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
3: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
1: Iya.
3: Sepertinya ya.
1: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih? Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur, senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
1: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
3: Benar.
1: Dengan senang hati. Oke, baiklah.
3: Oke.
1: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
3: Apa tuh?
1: Next project.
3: Ya.
1: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya, gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
1: Terus diborong aja semua.
3: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya?
1: Bagi bercanda.
3: Ya nggak apa-apa. Kita rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
3: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
1: Tinggal sesuai genrenya ya.
3: Yes.
1: Ya. Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
1: Ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay. support.
1: Siap. Terus kalau Inai?
5: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kacel. Ini lagi prepare, baru masuk musik. Nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Ya. Nanti promo kesini.
5: Oh gitu.
1: Begitu lagi. Iya dong.
3: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
6: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
3: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
6: ke RRI ya promosi.
1: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
3: Oke, Teh Lady.
6: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Iya dong. Yang paling senior Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
1: Yang paling sibuk.
7: Nggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu makanya.
1: Melamar apa nih?
7: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
1: Oh duet.
3: Oh oke.
7: Okay. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya nggak kayak dulu lagi ya udah gitu udah dijalanin santai tapi memang inilah hidupnya tete memang hidupnya di dunia ini ya di dunia seni rekaman nyanyi ya hanya itulah ya keluar kayak gitu ya insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI
1: ditunggu dong
4: mungkin maksudnya
1: saya mau
7: Ismail
1: siap
7: sama Tengku Taufik
4: mungkin perlu saya nambahin
6: Tengku juga tuh tadi katanya Mbak
3: Reza. Iya boleh dong nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit nggak?
1: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine Irma ini sedang rekaman single juga ada dua single yang akan jadi soundtrack film.

0: film apa tuh?
1: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
2: Tragedi Tanah Dayak.
1: Tragedi Tanah Dayak. Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Oh. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong, sehat makanya ya.
3: Makanya kita lengkap ya.
0: Lengkap. Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
4: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
1: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
4: Iya, layak suaraku ya.
0: Layak dong, Bang.
1: Layak banget.
0: Harus pede.
4: Andai dipisah. Oke.
0: Senang banget.
4: The Nine, terima kasih banyak.
0: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Oh iya.
0: Apa? Jadi
1: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
4: IR Music Management.
1: Oke. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
0: Iya, semoga views-nya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
4: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
0: Lagu saya.
4: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
0: Iya, itu lagu saya juga.
4: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses
0: kasih,
4: terus
0: sukses buat semua.
4: Teh Lady, Resa,
0: Mbak Inam,
1: RRI, Kakak
0: Marsha.
4: Oke, salam
0: karya
4: buat personil yang lainnya.
0: Ya.
4: Terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
0: pekan depan
4: ya.
0: Ya.
4: Saya Yudi Ismail,
0: saya Tengku Syafiq.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ya program siaran berjaringan nasional 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk program tersebut, pendengar, itu dapat Anda ikuti ataupun juga Anda dengarkan satu kali dalam sepekan. Kami akan hadirkan setiap hari Selasa ya. Anda dapat ikuti dan dengarkan dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini. Kali ini kami hadir menyapa Anda, pendengar, dalam Riau Sore. Ragam rangkaian informasi, program siaran dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru ini masih akan terus ya mewarnai ruang dengan Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan saya, Suci Raslia, ini juga masih akan bersama Anda. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, atau untuk Anda yang sudah setia dari tadi, ya selamat menikmati ragam rangkaian program yang akan kami hadirkan. Dan kali ini, pendengar, kami juga akan lanjutkan kebersamaan ini. Kita akan merangkai kebersamaan nanti dalam program siaran Kentongan Majalah Udara RRI Radio Tanggap Bencana. Kita nikmati satu lagu sebelum kami hadirkan program siaran Majalah Udara Kentongan hari ini.

Baik, pendengar Pro 1, segera kita rangkai kebersamaan sore ini ya dengan mendengarkan dan juga mengikuti program siaran majalah Udara Kentongan, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini untuk majalah Udara Kentongan, kita akan dengarkan pembahasan dengan judul Waspada Penyakit yang Ditimbulkan dari Air Tanah. Pendengar Pro 1, selamat mendengarkan.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Selamat sore pendengar, bersama kembali dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru bersama saya Khairan Januarini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada penyakit yang ditimbulkan air tanah. Bahaya air tanah bisa disebabkan oleh pencemaran bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Jika diminum atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari, air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu, air tanah sebaiknya tidak digunakan sembarangan, apalagi jika belum dipastikan kebersihannya. Air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan karena makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup tanpanya. Air dapat bersumber dari mana saja, seperti mata air, air hujan, air laut, atau air permukaan seperti danau ataupun sungai. Selain itu pendengar, salah satu sumber air yang sering digunakan adalah air tanah. Namun tidak semua daerah memiliki kualitas air tanah yang baik, terutama area perkotaan. Bahaya air tanah di perkotaan dan wilayah padat penduduk bisa berasal dari aktivitas manusia, pembuangan limbah industri, kebocoran tangki penyimpanan bahan bakar, atau rembesan dari tempat pembuangan sampah. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan bakteri dan senyawa kimia seperti arsenik, nitrat, dan merkuri lebih mudah mencemari air tanah. Untuk itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru mencegah dampak penggunaan air tanah secara berlebihan. Mereka mengajak pelaku usaha untuk beralih memakai air jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Para pelaku usaha di Pekanbaru pun baru-baru ini mengikuti sosialisasi peraturan wali kota atau perwaku nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau ESPAM. Regulasi ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang kian mengkhawatirkan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Pekanbaru, Suryana Hakim, STMM.
2: Bercerita tentang kenapa sih dibutuhkannya perwako yang nomor 9 tahun 2026. Bolehlah kami bercerita sedikit ya, mungkin langsung saja kenapa sih PUPR itu menggagas ya. Pada saat ini sebenarnya perwako ini sudah cukup lama, tapi tidak ada dinas yang mau mengambil beban sebagai pemprakarsa. Jadi kami PUPR mengambil beban sebagai pemprakarsa terhadap kelahiran perwako ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa ini lahir ya. Paradigma pemakaian air tanah ini dengan database-nya dari SSDM cukup meningkat gitu ya. Jadi secara harfiah timbullah kekhawatiran kita bahwa Pekanbaru ini akan seperti kabupaten-kabupaten lain, Jakarta ya, Surabaya ya, seperti yang diterangkan sama Ibu Sri Wahyuni narasumber kita, memang ada kekhawatiran itu. Kenapa kekhawatiran itu? Ya, kita sudah lihat gitu bahwa Pekanbaru saat ini hujan sebentar saja banjir. Itu analogi yang kasat mata, terlihat langsung, tidak perlu diukur. Gak perlu diukur Pak, langsung kelihatan. Kenapa? Kemiringan Pekanbaru ini 0-2% saja. Jadi kalau dia turun, tenggelam dia gitu. Simpel aja kalau kita lihat. Makanya itu kekhawatiran kami. Nah, apa sih dasarnya gitu? Ya itu secara alam. Tadi kita jangan sampai tidak aware dengan tanda-tanda alam. Ada database-nya. Ada Pak, cekungan air tanah itu sudah ditetapkan dengan Kepres 26, nanti ada di halaman belakang. Pekanbaru masuk bagian daripada itu. Sudah di warning dari tahun 2011. Sudah cukup lama Pak, nanti Bapak buka Kepres 26 tahun 2011. Ada nama di situ, Pekanbaru. Jelas, tegas. Kita sebenarnya sudah terlambat. Kenapa kita terlambat? Tahun 2006-2011 itu PDAM kita masih buruk kondisinya. Nah, kita baru investasi tahun berapa? Tahun 2019. Justru tahun ini, ya mungkin sekarang malah sudah dua ya. Ya, badan usaha yang sudah mengalami melayani kita ya, bekerja sama-sama PDAM. Di mana ada PPTM, ya, yang IPA-nya ada di Tampan, ada PPTR, IPA-nya di Kampar. Tadi disampaikan, kapasitasnya cukup nggak? Idle capacity kita besar, Pak. Cukup. Ya, di Kampar itu 1000 LPS, sedangkan di Tampan itu saat ini 500 LPS, nanti akan ditambah 200 LPS, 250 LPS, kemungkinan akan ditambah tahun 2030 atau 2031. Jadi dibilang cukup, cukup. Mana wilayah pelayanan? Hampir kita memang pada saat ini belum semua, dengan pertimbangan investasi yang ada di BUP ataupun dari PPTR, ya. Nah, bagaimana kita bisa menggagas ini semua, ya, supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita nggak bisa bersama-sama, Bapak Ibu, ya sulit gitu. Kemudian berkurang daerah resapan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan sangat terasa sekali, rumah-rumah ditutup, ya kan, paret-paret juga sudah drainasenya, sudah run off-nya besar, terasa yang Bapak Ibu ya, air keluar dari parit. Nah, itu menandakan itu tanda alam, Pak. Jadi air yang diambil dari dalam bumi itu belum tentu balik. Infiltrasi tanah di Pekanbaru itu sudah tidak menyerap lagi, Pak. Jadi kalau contohnya simpel saja, ya. Kalau di rumah Bapak masih ada tanah, kena hujan, biasanya cepat menyerap, enggak nyerap, run off dia, keluar dia, masuk ke parit. Itu tandanya infiltrasi tanah itu sudah berkurang, Pak. Nggak mau lagi dia nyerap. Ya, kalau bahasa makanannya udah bantet, Pak. Jadi udah padat, nggak akan turun dia. Kita ambil dari dalam bumi, nggak masuk lagi dia, Pak. Jadi di dalam tuh ya kosong. Nah, itu yang menyebabkan kita ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini ada beban drainase, ya. Beban drainase kita dari dulu ke dulu ya, kita susah mengejarnya. Karena apa? Karena itu, karena daya serap tanah kita berkurang, nggak mau dia lagi dia balik ke bawah. Nah, itu yang menyebabkan kita juga salah satunya, oh ya, ini bagaimana nih Pekanbaru, ya, ada kekhawatiran kita terhadap itu. Kemudian sanitasi domestik yang belum optimal. Nah, itu pernah Pak Sikda bercerita, kalau kita dari atas ngelihat banyak rumah, tapi kalau kita ngelihat dari bawah bumi, banyak septic tank, Pak. Septic tank kita itu bertebaran, dan sayangnya septic tank kita ini masih seperti septic tank kita zaman dulu yang rumahnya belum banyak. Jadi apa kendalanya? Itu septic tank menyebarkan bakteri, Pak. Ya, kalau dulu kita bilang ya, itu septic tank harus jaraknya 10 meter. Sekarang dengan kondisi tanah Pekanbaru gak bisa lagi, Pak, jaraknya 10 meter. Jadi kalau Bapak bayangkan punya rumah sangat sederhana dengan 6 meter, yang satu pasang di depan, yang satu pasang di samping, nggak dapat dia, Pak, 10 meter. Nah, saya pernah menggali sumur. Nah, ini juga nih, ini bercerita, Pak. Dengan kekagetan saya, menggali sumur itu deep well sampai 200 meter. Saya cek airnya, coba bawa pikir 200 meter dari atas ke bawah. Itu ada bakteri kolinya, Pak. Saya kaget setengah mati. 200 meter, Pak, ke bawah. Ngapain tuh bakteri bisa sampai 200? Kenyataannya dua sumur yang saya gali memang ada bakteri kolinya. Jadi, kalau Bapak Ibu kumur-kumur pakai air sumur bor, jangan berharap air itu higienis, bersih, nampaknya saja. Karena saya sudah pernah menggali itu, Bapak Ibu. Saya punya datanya. Yang ini nggak main-main, karena saya sudah melakukan pendataan di Sukopindo. Nah, memang ada bakteri kolinya. Yang saya gali itu 180 meter dan 200 meter, Pak. Dua sumur, dua-duanya ada bakteri koli. Saya sampai memitigasi sama pengguna. Bapak dan Ibu, air ini adalah air bersih, ya. Kalau Bapak Ibu mau kumur-kumur, pakai air yang sudah dimasak, gosok gigi, ya, Bapak Ibu. Nah, itu sakit kengeriannya kita di Pekanbaru, dan saya kaget. Nah, ini yang mendasari kami terhadap kenapa sih harus diterbitkan. Oh ya,
0: pendengar, pernah kepikiran bagaimana Indonesia bisa melompat lebih maju? Jawabannya ada pada satu kata, investasi. Investasi bukan sekedar soal modal besar atau proyek raksasa, tapi tentang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberi harapan bagi generasi muda. Bayangkan,
3: Ketika investasi masuk ke sektor pangan, energi, UMKM, hingga industri strategis yang bergerak bukan hanya angka, tapi kehidupan. Petani lebih sejahtera, anak muda punya peluang kerja, dan daerah tumbuh mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi penonton atau ikut ambil bagian? Investasi bukan cuma milik pengusaha besar. Mulai dari mendukung produk lokal, belajar literasi keuangan, hingga berani merancang usaha, itu juga investasi. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun besok, tapi dimulai hari ini, dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sementara itu pendengar, dosen lingkungan Universitas Islam Riau, Esok Profesor Dr. Sri Wahyuni SHMSI menilai pentingnya kolaborasi antar semua pihak untuk menjaga sumber air tanah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama berbagai penyakit di kalangan masyarakat seperti ungkapannya berikut ini.
3: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebetulnya kolaborasi ya antara pemerintah kota maupun provinsi nanti sama dengan kaum akademis inilah untuk bisa menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga yang namanya sumber air tanah atau menjaga lingkungan pada umumnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kaum akademis ini kan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu biasanya bersinergi maunya dengan pemerintah kota. Setahu saya, salah satu yang bisa membuat maju dalam suatu kota dimanapun itu adalah karena sinergi ilmu pengetahuan dengan Pemko. Maka saya menyambut baik nih dengan adanya perwako dari pemerintah kota ini, apalagi hubungannya itu dengan lingkungan. Karena seperti yang saya ceritakan dengan pengalaman pribadi ataupun Bapak Ibu punya pengalaman pribadi sendiri kan tentang bagaimana air itu, kita ini sudah melihat itu Pekanbaru, kalau hujan sedikit banjir, nanti air tergenang. Pertanyaannya, ya kalau masalah air berarti elevasi tingkatan tanah kita kan sudah ini tuh sudah menurun. Takut-takut kita itu nih, apalagi Riau itu ada minyak. Minyak itu disedot juga. Air tanah disedot juga. Suatu saat membayangkan aja seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Tadi itu ada saya sebutkan sinkhole, itu udah sampai di Asia Tenggara sini. Nah, memang Indonesia baru pergerakan tanah yang saya lihat di Jawa, karena memang khususnya tanah Jawa itu mungkin juga labil gara-gara pohonnya kan udah pada hilang. Nah, Riau ini kan masih ada pohon ini. Nah, apalagi Pekanbaru kalaupun enggak ada pohon tapi ditata dari Riaunya yang masih ada pohon itu bisa menjaga untuk lingkungan tadi itu masih ada asa di situ, harapan di situ. Nah, itu yang saya maksud bahwa disitulah para akademisi itu menunjang untuk dapat membantu bagaimana pemerintah kota atau provinsi atau bahkan tingkatan negara untuk dapat menyiarkan itu. Minimal pada saat kita sosialisasi ini, sebetulnya kan bukan hanya sampai di tingkat pelaku ini saja kan, tapi kepada masyarakat-masyarakat yang paling dekat. Saya dengar tadi ini akan ada berlanjut nanti tentang bahwa bahaya daripada kalau kita memakai air tanah itu, bahkan air tanah yang 200 meter aja sudah kena E. coli ya Pak. Nah itu, nah itu tentang kesehatan lagi. Nah kalau ini kan masalah tentang umum untuk dapat kita bicara air tanah ya, tapi kalau bicara ya bicara tentang pemanfaatan air tanah yang sudah terintrusi dengan lain-lain itu kita harus memikirkan itu. Cadangan-cadangan juga, itu kan air-air cadangan sebetulnya. Satu saat kalau kita akhirnya semua pada tebang pohon, kita tidak punya tanah air lagi gimana. Nah, coba aja pemikir tentang ini loh. Tingkat hunian rumah sakit kita kan makin besar nih. Nah, pertanyaannya hubungannya dengan air itu kan ada. Berarti betapa orang banyak sakit sekarang. Coba aja para-para kesehatan itu menceritakan berapa persen orang sakit yang disebabkan oleh air, misalkan diare, misalkan kulit. Nah, atau ada penyakit lain penyerta yang menyebabkan disebabkan oleh air, karena kita minum air setiap hari. Nah, saya meyakini bahwa kalau memang Tirta ya apa PDAM itu betul-betul sudah seperti air yang kita minum sekarang ini, apa enggak sehat kita? Nah, itu di samping sehat, apalagi yang kedua, lingkungan jadi terjaga bahwa tidak terjadi tiba-tiba amblas. Saya bayangkan itulah, cuman enggak tahulah saya kalau umur saya tua, saya melihat keadaan itu berapa tahun lagi saya enggak tahu, tapi maksud saya anak-anak muda saat ini itulah

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Pendengar, terkait peraturan wali kota atau perwako nomor 9 tahun 2026 tentang optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kebijakan ini juga diambil untuk menyikapi kondisi geografis Pekanbaru yang terus mengalami penurunan elevasi. Adanya penurunan permukaan air tanah ini dampak dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Nah, pihaknya juga menyiapkan regulasi ini untuk menyikapi kondisi lingkungan. Elevasi air tanah terus menurun sehingga harus ada tata kelola yang jelas dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat tanpa merusak ekosistem. Seperti yang diungkapkan Kabak Hukum Setdako Pekanbaru, Edi Susanto.
5: Artinya pemerintah membuat aturan ini tentu mengkaji dulu sebuah kebijakan publik. Terhadap aturan itu ketika diterbitkan tentunya membawa kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu azas dari sebuah peraturan itu diterbitkan. Harus jelas kemanfaatannya. Ada dua sisi kemanfaatan dari Perwako 9 ini. Pertama apa? Tentunya komitmen kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan hari ini, apa yang akan menjadi warisan kita untuk generasi mendatang? Ya, kalau selalu saja hari ini kita eksploitasi air tanah, bukan tidak tertutup kemungkinan 10 atau 20 tahun ke depan Kota Pekanbaru berada menjadi kota di bawah air, gitu. Ya enggak, Bu ya? Atau turun ke bawah. Nah, ini salah satu instrumen kita dengan menyiapkan perwako ini. Terus kemanfaatan yang kedua apa? Nah, ini bicaranya dari sisi Bapenda nih. Kemanfaatan keduanya adalah pendapatan. Pas makan enggak, Bu? Hari ini negara kita 80% itu dibiayai dari rakyat. Negara kita hari ini 80% itu dibiayai oleh rakyat. Dari mana? Dari pajak. Pajak ini fungsinya untuk apa? Apakah untuk keberlangsungan negara? Enggak juga. Kewajiban kita sebagai warga negara ini membayar pajak, yes. Untuk masyarakat juga. Jadi dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Nah, kemanfaatan ini yang kami ambil dari sini. Apakah dengan permukaan air, pemanfaatan air permukaan, kemudian mengeliminir pemanfaatan penggunaan air tanah, pasti ada nilai pembandingnya, ada nilai ekonomis yang timbul di situ, Bapak Ibu. Kedepan mungkin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang AKPD, kemudian berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 yang diubah kepada PP nomor 28 tahun 2025 tentang OSS. Hari ini setiap pelaku usaha wajib mendapatkan rekomendasi terhadap penggunaan air tanah.

0: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Memasak air tanah yang terkontaminasi hingga mendidih memang dapat membunuh bakteri, tetapi tidak dapat menghilangkan zat pencemar lain di dalamnya. Bahkan saat air dimasak, volume air justru akan berkurang dan membuat konsentrasi zat berbahaya di dalamnya menjadi lebih pekat. Ada berbagai bahaya air tanah yang terkontaminasi bagi kesehatan. Salah satunya adalah bakteri yang bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan infeksi hepatitis A. Timah yang terkandung di dalam air tanah, bila dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hipertensi, gangguan ginjal, dan gangguan tumbuh kembang anak. Parasit Cristosporidium di dalam air tanah merupakan patogen yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Nitrat bisa menghambat pasokan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh bayi dan menyebabkan kondisi sindrom bayi biru. Selain itu, pendengar, air tanah yang telah terkontaminasi sebaiknya tidak dikonsumsi atau digunakan oleh ibu hamil, pasien kemoterapi, dan transplantasi, penderita HIV, serta untuk bayi dan anak-anak. Jadi seperti apa sih cara memilih air tanah yang layak konsumsi? Nah, sebelum menentukan apakah air tanah layak dimanfaatkan, ketahui terlebih dahulu beberapa indikator yang menunjukkan bahwa air tersebut telah terkontaminasi. Ada beberapa indikator bahaya air tanah yang terkontaminasi, yakni tampak keruh atau berwarna, tercium bau menyengat, rasa aneh di mulut saat diminum. Jadi pendengar, untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan akibat bahaya air tanah,

air di dalamnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk memastikan lebih dulu kebersihannya sebelum digunakan. Jika Anda memanfaatkan air tanah yang tidak bersih, hal ini juga justru dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Bahaya air tanah yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti mual dan juga pusing. Untuk itu, tetap terus berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Demikian majalah udara Kentongan RRI Pekanbaru hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah demi kesehatan bersama. Saya Khairan Januarini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada. Dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1, kalau tadi kita sudah mendengarkan program siaran majalah Kentongan, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Pekanbaru, kali ini pendengar ya, kami akan ajak Anda untuk kita kembali mengupdate informasi-informasi terkini. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Kami akan segera hadirkan informasi untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan berita tersebut pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi

0: Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini. Warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyeludupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
1: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
2: Ini adalah barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita bersama ini ditaruhlah barang-barang terlarang ini, kemudian dibungkus dengan rapi dalam wrapping, kemudian dipacking sedemikian rupa dan dikirim melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan ekspedisi kita dapat mengungkap gitu ya. Jadi di depan ini adalah tanki dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim ke luar kota, namun di dalamnya diselundupkan barang-barang.
1: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
3: Terjadi di jam 5.22, petugas kami sudah bekerja sangat baik, petugas AFSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditemukan kami barang bersangkutan dengan kemudian di tempat pemeriksaan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jogja untuk melakukan tes secara manual dengan narko tes sehingga ditemukan kami barang bukti positif narkoba sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran Kemenlu dan juga Bea Cukai serta BPN Provinsi Riau.
1: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan harga kedelai dan juga plastik mengalami kenaikan dan para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
4: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
5: Kedelai yang pergon itu Pak, dia katanya dari luar.
6: Biasanya berapa beli?
5: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
6: Berapa isinya satu goni?
5: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam, Pak, sampai sekarang.
6: Oh, mau puasa sudah mulai naik, ya? Terus sekarang? Tapi kita tak naikkan harga ini?
5: Enggak.
6: Kalau tempe, gimana? Berapa nih satunya?
5: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual, dia 4 ribu.
6: Terus selain kedelai, apa lagi yang naik?
5: Plastik, Pak.
4: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silviasari melaporkan.
7: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syafruddin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aman atau safe haven, sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
8: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi. Inflasi yang diimpor, ya. Kita kan impor barang. Terutama BBM ini kan kita impor nih. Bagian besar kita impor. Gas juga gitu, ya, untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun, ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik, ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang, ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real, dan bisa sampai nanti dampaknya itu juga ke tingkat pengangguran tuh, ya, sangat luas dampaknya, karena dia ketika
7: Profesor Syafruddin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
9: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
10: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani memulai usaha, dan mampu menjadi pergerak pemerintah. Anak muda ini harus menjadi harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
9: Asman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting dalam kondisi stabil dan aman. Febri Ansyah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram. Dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
13: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton. Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kilogram. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
12: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, Asosiasi Peternak Unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong dan yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
14: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
15: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
14: Amsakar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemkot Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mina Hussein melaporkan.
0: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
16: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
17: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat lah. Rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah. Karena besok rencananya pagi itu sudah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
16: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
18: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya apa pompong dan segala macamnya kita kan harus memastikan itu, karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, itu takut stres aja.
16: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda roadshow dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
19: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
20: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih, KONI Ketua Umum baru, Bung Ahmad Faisal Reza itu, kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabur-cabur. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabur dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, Lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
19: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru, Febri Utama, menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
2: Kami dari KSMI Kota Pekanbaru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru, mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
19: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis, dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut, yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
21: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
22: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus koperasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
21: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Eko Priyono mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
23: Pertama lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 puluh sekian, 12 sekian gitu kan. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali. Karena di situ banyak desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum tak ada tanah.
21: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
24: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emil Zah, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya sebelumnya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emilza menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
1: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
24: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, bahkan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius terhadap harusnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
24: Eri Gusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya 3 media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
4: Ditunjuknya 3 media pemerintah termasuk stasiun LPPR RI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maidanur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
5: Oh iya, betul. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan, dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jokes-jokesnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat RRI hadir berada di tengah masyarakat.
4: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang digambarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
6: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM nomor 5 tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
7: Kemudian yang diawasi itu, sebenarnya di per BPOM nomor 5 tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
6: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Mirina melaporkan.
8: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS tenaga kerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
9: Formal kan sudah pasti, boleh dikatakan hampir 100% jaminan sosial tenaga kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepri juga cukup intens juga, karena sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibenahi oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke jaminan BPJS, sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
8: Data Disnaker Trans Kepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
10: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadila beserta seluruh sivitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
25: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta sivitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni MA Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya jelas untuk sampai di sini, berita yang kami ketahui salah satu siswa kami kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Kowil Bidai itu bisa bersaing di kancah internasional.
10: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
25: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
10: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Demikian lintas berita Koran Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Sekian lintas berita Koran Nusantara 15 hari ini.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama kami tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan kebersamaan saat ini dalam Riau Sore. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi terkini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadi ya sudah kita dengarkan bersama dari Pro 1 RRI Batam. Dapat Anda simak itu setiap hari, pendengar. Kami update informasi terbaru untuk Anda dalam berita Korwil itu setiap harinya tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan selama bulan Mei ini itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Batam. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 6 sore dalam program informasi dan musik.

jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Melanjutkan menemani Anda di sore ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Ini ada informasi ataupun juga ini pengumuman pendengar ya, terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Badarudin bin Nurdin Bagindo ya, untuk Badarudin bin Nurdin Bagindo yang beralamat di Jalan Bintara nomor 3 RT 3 RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada Badarudin bin Nurdin Bagindo agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah Pekanbaru, itu pada hari Senin tanggal 21 September 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan ini disampaikan untuk nama tadi yang telah kami sebutkan. Ya, tentunya diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah

0: Riau Sore.
1: Pendengar Pro 1 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini untuk selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saudara, untuk cek fakta sore ini, itu beredar unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Dari informasi yang kami dapatkan pendengar melalui laman komdigi.co.id dan dilansir dari turnbackhoax.id, dinyatakan klaim tersebut tidak benar. Ya, hingga saat ini belum terdapat pengumuman mengenai pembukaan RBB BUMN 2026 di laman tersebut. Selain itu, tautan yang dicantumkan dalam bio unggahan dalam akun media sosial TikTok tersebut itu justru mengarah ke halaman yang meminta data pribadi seperti nama, jenis kelamin, dan nomor telegram sehingga terindikasi adanya upaya penipuan. Sekian Cek Fakta Pro 1 RRI Pekanbaru sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati di sore ini, yang tentunya juga masih akan terus menemani Anda, mewarnai ruang dengar Anda yang saat ini juga mungkin masih sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas ya. Semoga dapat terhibur dengan lagu-lagu yang terus akan kita nikmati, khusus lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia. Nah, kali ini pendengar, sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu Hits Pro 1 menemani Anda di sore ini, ada informasi yang akan kembali kami kabarkan. Ini berupa pengumuman ya, kembali terkait dengan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Ya, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Saudara Rafius yang beralamat di Jalan Selamat, Gang Lauser Komplek Transmigrasi, nomor 2, RT 1, RW 8, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Diharapkan kepada Rafius agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai, nomor 85 Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan ini disampaikan, dan untuk nama yang tadi telah kami sebutkan ya, diharapkan tentu untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Menemukanmu telah menemani kita di sore ini, pendengar, dan lagu ini sudah membawa kita saat ini pada menit 28 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, untuk saat ini kalau kita melihat ya, khususnya di kawasan Sudirman, dari balik studio juga kami melihat ya, cuaca cukup terik, cukup bersahabat sore ini. Tapi ada beberapa titik tampaknya juga langit sudah mulai mendung. Nah, apakah ini ada potensi hujan pada malam ataupun juga dini hari nanti? Ya, dari informasi yang kami dapatkan di portal resmi kami, pendengar, di laman rri.co.id, dan juga informasi perkiraan cuaca dari BMKG Pekanbaru, pendengar, ini memprediksi ataupun juga memperkirakan tampaknya pada sore menuju malam itu masih cuaca itu bisa dikatakan masih relatif kondusif ya, dan juga sepertinya ada potensi hujan pada malam hari nanti. Jadi tampaknya untuk hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi ini di sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singgingi, dan juga di Kota Pekanbaru. Ya, untuk dini hari nanti juga, pendengar, tampaknya hujan ini juga masih berpotensi meluas ke sejumlah daerah lain ya, seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Dumai, dan juga Kota Pekanbaru, pendengar. Untuk itu juga dari BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Riau. Jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang itu juga diperkirakan, pendengar, akan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru pada malam hingga dini hari nanti. Jadi secara umum untuk suhu udara yang kita rasakan saat ini di Riau khususnya, ataupun juga secara umumnya, pendengar, itu diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan khususnya tingkat kelembapan udara itu mencapai 60 hingga 100%. Angin untuk saat ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ya, untuk wilayah perairan, ini BMKG juga menyebut, pendengar, tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau itu masih berada dalam kategori rendah ya, yakni 0,5 hingga 1,25 meter sehingga aktivitas pelayaran ya dinilai masih relatif aman. Jadi untuk tetap terus waspada itu harus kita lakukan, pendengar. Jadi dari BMKG ataupun juga diingatkan untuk kita semua ya, agar tetap berhati-hati terhadap potensi hujan lebat, terutama bagi Anda ataupun juga seluruh masyarakat yang beraktivitas pada malam ataupun

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali kami informasikan terkait dengan panggilan sidang ya, masih dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Pendengar, jadi jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ya, dengan ini memanggil kepada PT Bumi Paramesti Property ya, untuk PT Bumi Paramesti Property yang beralamat di Jalan Melati Kompleks Royal Platinum 8 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diharapkan datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali kami sampaikan kepada PT Bumi Paramesti Property ya, untuk dapat hadir menghadap pada jadwal persidangan yang sudah ditetapkan. Baik, saat ini kita berada di menit 44 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya tentunya kita masih terus melanjutkan kebersamaan ini dalam Riau Sore.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan di Riau sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti merangkai kebersamaan di Riau malam dari pukul 19 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk selanjutnya ada rekan saya. Ya, Pranoto nanti yang akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1.

Dokter RI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentu saja melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan juga nantinya dilanjutkan dengan Riau malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwasanya untuk hari ini seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan mimbar Islam dengan topik tauhid kepada Allah dan juga nantinya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Baik, kali ini kita dengarkan terlebih dulu mimbar Islam yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid SE dengan topik tauhid kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa salli wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وقال أيضا: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pemirsa RRI di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Islam kali ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikannya kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang berdasarkan tauhidillah. Mentauhidkan Allah itu adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan. Tauhid dalam segala hal. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Tauhid harus diiringi dengan ibadah. Tak bisa dipisah. Kalau mentauhidkan Allah, buktikan dengan beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah yang pertama dan utama sekali disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 13 tahun dakwah mengajak umat manusia di sekitar jazirah Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran beliau, agar manusia itu hanya menyembah Allah saja, hanya meminta kepada Allah saja. Oleh sebab itu, tauhid ini adalah pokok seluruh ibadah kita, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam beribadah harus diiringi dengan tauhid. Dalam tauhid kita harus selalu beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Maka orang yang sudah mantap akidahnya, mantap tauhidnya, dia tidak akan takut didatangi oleh malaikat Izrail. Dia sudah siapkan dirinya, sudah menterbiahkan dirinya sehari itu minimal 17 kali, minimal 17 kali, bahkan lebih, mengucapkan la ilaha illallah. Apabila para pemirsa RRI yakin bahwa Allah itu adalah wujud, ada, dibuktikan dengan seluruh ciptaannya, alam semesta beserta isinya, termasuk kita, isi alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu, Allahu Ahad. Apabila pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah sudah faham bahwa tauhid inilah yang kita bawa mati, berkekalan sampai kita masuk surga,
maka tauhid ini harus benar-benar diutamakan dalam segala bidang. Artinya apa? Jangan sampai di akhir umur kita yang hanya 60 tahun saja, bahkan ada banyak umur manusia tak sampai 60 tahun sudah meninggal dunia, tapi lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya sesaat saja, hanya sebentar saja waktu itu akan datang. Tapi waktu yang sebentar, waktu yang sesaat itu, kalau tak kita manfaatkan untuk memperbaiki hati kita dengan mentauhidkan Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kita selalu mentauhidkan Allah, maka rugilah kita, rugilah hidup kita yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini, hanya disibukkan, hanya urusan-urusan duniawiyah. Tauhid inilah yang kekal abadi, dan ibadah kepada Allah juga tak akan diterima, tak akan sah, bahkan dianggap musyrik kalau ketika beribadah kepada Allah itu ada selain Allah yang kita tuju, ada selain Allah yang kita maksud, ada selain Allah yang kita niatkan. Maka beribadah ya tauhid, tapi tauhid saja tak cukup, ibadah saja tak cukup, harus sepasang. Dia tauhidillah, mentauhidkan Allah, juga dia beribadah kepada Allah. Para pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, maka saya bermohon kepada Allah, berdoa-doa kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, supaya kita nanti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, supaya kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa RRI rahimakumullah, tauhid ini adalah kajian yang panjang, tapi cukup sekian dulu. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan, akan kita sambung kembali. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan topik Tauhid kepada Allah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahid SE. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 yang dibacakan oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

me incumbe. فألف بين قلوبكم فأصبحت

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah. Dan kami informasikan kembali pendengar bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda mungkin barangkali yang saat ini dalam perjalanan sedang mengendarai kendaraan atau masih menyelesaikan pekerjaan, kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru, lebih baik tiba beberapa menit terlambat daripada mengambil resiko di jalan. Dan bagi yang sedang berada di rumah, mari mulai menyiapkan diri, selesaikan aktivitas sejenak, tenangkan pikiran, dan sambut panggilan azan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Dan karena di antara kesibukan hidup selalu ada waktu yang Allah sediakan agar kita berhenti sejenak, menundukkan kepala dan kembali mengingatnya. Dan berbicara tentang maghrib juga bukan sekedar penanda berakhirnya siang, namun adalah momen pergantian yang penuh makna saat yang mengingatkan kita bahwa setiap hari itu memiliki batas dan setiap kesempatan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri ya. Jika hari ini terasa melelahkan, semoga sholat maghrib menjadi tempat terbaik untuk beristirahat sejenak, dan jika ada kegelisahan, semoga sujud kita menghadirkan yang namanya ketenangan. Baik, segera kita dengarkan seruan azan wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan ragam program informasi dan musik masih akan menemani malam hari Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk informasi kali ini saya hadirkan pendengar dari laman rri.co.id di mana gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 19 Mei 2026, dan guncangan terjadi pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 7,36 lintang selatan dan 106,84 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 50 km barat daya, kedalamannya tercatat 18 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan pendengar tetap bersama kami karena masih banyak program yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan nanti juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: www.jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
3: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
4: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
6: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama, yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan, yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Pendengar, terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Yeah.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharja mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharja.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau aku sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Saya ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Dan tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segera kita dengarkan seruan azan isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

kasih mendengar masih bersama kami di RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bagus dari Titi DJ. Dan pendengar, dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tidak jarang kita merasa lelah ya. Pikiran dipenuhi dengan berbagai persoalan dan juga hati terasa gelisah serta langkah seolah kehilangan arah. Nah, ada masalah pekerjaan, mungkin urusan keluarga, ekonomi, dan kekhawatiran tentang masa depan. Namun Islam mengajarkan kepada kita pendengar bahwa ketenangan sejati itu tidak datang dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau pujian manusia. Ketenangan hati itu justru hadir ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dan ayat ini menjadi pengingat bagi kita pendengar bahwa obat terbaik bagi hati yang resah itu adalah zikir, mengingat Allah melalui doa, istighfar, dan membaca Al-Quran, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar, seringkali kita mencari ketenangan ke berbagai tempat. Kita berharap suasana baru dapat mengusir yang namanya kegelisahan. Padahal yang sesungguhnya kita butuhkan adalah memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika hati mulai cemas, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas dan ucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan kalimat-kalimat sederhana ini bukan hanya rangkaian kata, tetapi sumber kekuatan spiritual yang mampu menenangkan jiwa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda sedang mengikuti program Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik masih akan menemani malam hari Anda. Dan kali ini kita ikuti mini drama dengan judul 3 Detik, produksi RRI Jayapura.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy.
2: Dasar gendut. Kamu
3: saya tahu. Kamu saya tahu.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah? Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus. Gus, gus, gus, gus, gus, gus, gus, gus. Padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek. Tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dan baru saja kita dengarkan mini drama dengan judul 3 detik produksi RRI Jayapura. Tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Pranoto, tetap di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami dan Anda sedang mengikuti program obrolan komunitas. Nah, karena malam hari ini kita tidak menghadirkan narasumber ke studio, namun jangan khawatir pendengar, saya akan informasikan, saya akan sharing informasi-informasi terkait dengan komunitas-komunitas yang ada ya. Kira-kira malam hari ini kita akan membahas tentang komunitas apa ya yang enaknya. Dan berbicara tentang komunitas, memang di era digital saat ini hampir setiap orang itu punya yang namanya smartphone ya. Nggak hanya saya saja, mungkin Anda juga punya, dan bahkan anak-anak yang masih kecil saat ini sudah dipegangin dengan yang namanya smartphone ya. Dan juga salah satu manfaat dan juga biasanya sarana yang kita gunakan di smartphone adalah untuk menangkap sebuah momen ya, menyampaikan cerita dan menghasilkan yang namanya visual yang memukau. Nah, melalui komunitas fotografi ponsel, pernah dengar tidak mendengar? Nah, kalau belum pernah dengar, malam hari ini kita akan bahas secara ringan tentu saja. Kita akan membahas tentang komunitas fotografi ponsel. Nah, siapa saja dapat belajar memotret dengan teknik yang sederhana namun efektif ya. Dengan memahami yang namanya komposisi, pencahayaan, hingga yang namanya mengedit foto langsung dari telepon genggam. Yang menariknya nih pendengar, komunitas seperti ini membuktikan bahwa kreativitas itu tidak selalu membutuhkan peralatan mahal. Dengan perangkat yang ada di tangan, kita dapat menghasilkan karya yang bernilai dan bahkan membuka peluang usaha saat ini. Nah, selama ini mungkin kita hanya menggunakan handphone hanya untuk foto-foto biasa-biasa saja. Mungkin setelah mendengarkan pembahasan atau mungkin informasi-informasi terkait dengan komunitas fotografi ponsel ini, nantinya akan membuka wawasan kita dan membuka ide kita ya. Jadi kita punya ide kira-kira untuk memanfaatkan sebuah ponsel menjadi sarana yang bisa memberikan kita penghasilan. Nanti kita akan sambung kembali pendengar, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

kasih pendengar masih bersama kami. Dan pendengar masih membahas tentang komunitas fotografi ponsel ya. Nah, berbicara tentang komunitas fotografi ponsel, pendengar, perkembangan teknologi kamera smartphone ini membuat siapa saja dapat menghasilkan foto-foto yang berkualitas tinggi ya. Dan juga hasil yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada kreativitas dan juga kemampuan melihat keindahan dari sudut yang berbeda. Nah, pendengar, komunitas fotografi ponsel ini hadir sebagai tempat belajar bersama bagi para pemula dan juga telah berpengalaman ya. Banyak juga di komunitas ini mereka mengadakan kegiatan yang cukup banyak ya, seperti photo world, kelas editing, kemudian diskusi, karya, hingga yang namanya pameran foto. Nah, selain menjadi sarana menyalurkan sebuah hobi, komunitas ini juga bisa meningkatkan yang namanya kemampuan visual, di mana memperluas relasi serta membuka peluang di bidang konten kreatif, promosi digital, dan juga bisnis. Dan juga mungkin bagi Anda pernah ya mengabadikan momen-momen yang begitu berkesan hanya dengan kamera ponsel. Dan terkadang foto sederhana justru menyimpan cerita yang luar biasa. Sebuah senyuman, kemudian pemandangan yang indah, aktivitas masyarakat, atau detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Melalui fotografi kita belajar untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai keindahan di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Mendengar tidak semua orang memiliki kamera profesional, tapi setiap orang memiliki kesempatan untuk berkarya. Melalui komunitas fotografi ponsel, kita belajar bahwa kreativitas tidak dibatasi oleh alat, melainkan oleh keberanian untuk mencoba, belajar, dan terus berkembang. Dan semoga perbincangan kita dan informasi kali ini dapat menginspirasi Anda untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda dan memanfaatkan yang namanya teknologi secara positif tentunya ya. Dan tetap bersama kami karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani Anda menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
6: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu. Indonesia dan mancanegara, era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami, dan saat ini Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan biasanya ada lagu-lagu yang memang mengingatkan kita akan hal sesuatu ya, akan sesuatu hal di masa lampau. Dan mungkin malam hari ini salah satu lagu-lagu yang ada di playlist kita itu adalah lagu-lagu yang mengingatkan Anda pada momen-momen tertentu. Di 0761251111 Anda bisa bergabung bersama kami atau bisa mengirimkan requestan Anda melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Mungkin segmen kali ini ada beberapa lagu yang sudah ada di playlist kita, dan nanti di segmen kedua akan ada penambahan lagu lagi. Dan langsung saja kita terima atensi dari Anda. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, yes. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ro... Bukan Ros ya?
1: Siapa? Ibu
0: bukan,
1: apa?
0: Bukan, salah.
1: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, salah, salah ya. Ted, salah, langsung back. Apa kabar Bunda?
1: Gak apa-apa, biasa itu.
0: Sehat Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat. Bren sehat?
0: Insya Allah seperti yang didengar, baik-baik saja.
1: Amin, semoga sehat selalu ya Bren ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Udah makan malam Bunda? Sudah makan malam?
1: Oh, udah maghrib tadi Bren.
0: Oh, maghrib tadi, baik. Di segmen kali ini ada beberapa playlist lagu yang bisa Bunda dengarkan.
1: Iya, coba lah, ya. Coba baca kan.
0: Ada dari Anggun, Trio Libels, Frankie and Jane, Ismi.
1: Siapa Frankie?
0: Frankie.
1: Frankie and Jane.
0: Yes, judulnya Lelaki dan Rembulan.
1: Apa lagunya?
0: Lelaki dan Rembulan.
1: Ah, itulah Lelaki dan Rembulan.
0: Oke, langsung.
1: Frankie and Jane kan?
0: Oke, Frankie and Jane ya.
1: Itulah. Enak lagunya tuh.
0: Kenapa?
1: Lagu
0: ada cerita di balik lagu ini kah, Bunda?
1: Enggak.
0: Cuman lagunya enak aja ya.
1: Cuman aku suka Bunda kalau Frankie ini lagunya okay. Banyak ke alamnya apa? Apa peran? Itu lagu satu lagi yang udah lama itu apa perjalanannya juga tuh enak juga tuh kan?
0: Ya, Bunda. Salamnya ya, silakan
1: kan,
0: Bunda.
1: Ya kan salamnya Pren ya.
0: Silakan.
1: Terima kasih kembar. Semoga sehat selalu emang kembar. Sekeluarga Bu Ros, Bu Yus, Bu E, Pak Zebani di Dumai, Jaminambo, Cu Buyung, Cu Juaini, Al juga di Pasir Pengarayan,
0: selamat
1: Pak
0: malam.
1: Zeta.
0: Ya.
1: Pak Zeta juga, Sinson. Pak Mali bersama Ibu Ijah, Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu sana ya di Rudi juga di Rumbai,
0: yeah.
1: Pak Diman di Payakumbu, siapa lagi ya, Pak Kumes di Kuansing, Pak Adianto juga di Pulau Lawan, siapa lagi, dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Untuk Pran, semoga sehat selalu sekeluarga ya Pran. Murah rezekinya, berkah umurnya, banyak duitnya.
0: Amin. Insyaallah. Amin.
1: Jalankan sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya hati-hati di jalan Pran.
0: Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih Pran.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Isal. Nanti lagunya dari Frankie and Jane ya, Lelaki dan Rembulan.

0: 5111 pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Request Pro 1, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
1: Oh, Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Pran.
0: Iya. Apa kabar dengan siapa ini? Bang
1: Dengan Bang Al ini.
0: Al Pasir Pangarayan.
1: Iya, suara Bang Pran kecil kali di HP ini.
0: Masa iya sih?
1: Iya kecil, iya kecil. Enggak bohong aku.
0: Di sini udah stabil loh suaranya, malah over.
1: Iya, gimana? Ini
0: mungkin,
1: suara HP-nya kecil ini.
0: Iya, mungkin barangkali ini ya, volume handphone-nya itu yang kecil.
1: Iya, mungkin iya ya. Gimana kabarnya Bang Pran ini, apa ini?
0: Kabar,
1: suaranya kecil nggak dengar ini.
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Bang Al, mau lagu dari siapa Bang Al? Di segmen kali ini saya punya playlist
1: lagunya
0: beberapa
1: dari
0: lagu. Iwan Fals kayaknya di segmen selanjutnya, Bang Al.
1: Oh, dari apa? Dari
0: kali ini ya, saya bacakan. Ada Anggun,
1: iya,
0: ada Trio Libels, ada Ismi, Tony, Perira, ada Jikustik, ada Gigi, Ebitri, ada Ben, Dewi Yul, Good Bless, ada Desi Ratnasari, Jamrut, Anggun, Bip, Tiket, sama Yovian Nuno.
1: Tiket apa lagunya?
0: Tiket Hai Bintang.
1: Hai Bintang.
0: Mm-mm. Hai Bintang.
1: Halo.
0: Iya. Tiket Hai Bintang.
1: Kecil suaranya, gak
0: dengar aku. Hai Bintang lagunya, Mas Bang
1: Al.
0: Oh, Hai
1: Bintang.
0: Iya.
1: Oh. Itu ajalah mendengar lagunya.
0: Itu aja lagunya.
1: Ya, itu aja lagunya.
0: Okay.
1: Kecil suaranya. Salamnya buat semua ajalah, enggak dengar okay, ini.
0: Oke, terima kasih Bang Al.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Bang Al dari Pasir Pangarayan. Ya, nanti lagunya saya hadirkan buatnya Bang Al. Mungkin speaker handphonenya yang bermasalah Bang Al, coba dicek lagi, atau mungkin volume handphonenya memang kecil ya, karena di sini suara saya udah stabil dan bahkan over ya, saya naik-naikin turun nih barangkali ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Dengan
2: kabar?
0: Siapa ini? Dengan Bu.
2: Bu Ros. Bu Ros di rumah.
0: Iya Bu Ros, kabarnya baik Bu Ros.
2: Baik ya.
0: Mas, Bu Ros sehat ya.
2: Aku dari Desi Ratnasari ya.
0: Desi Ratnasari tenda biru ya.
2: Salamnya buat
0: Bu Ros
2: ya.
0: Pran mau tanya dulu, memang suara Pran kecil atau bagaimana?
2: Enggak sih.
0: Tidak ya.
2: Jelas.
0: Stabil ya, jelas ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Nah,
0: oke,
2: okay,
0: salamnya silakan.
2: Bunda Isa, sehat selalu Bunda.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ibu Emma di Rumbai, sehat selalu. Ocu Amin Ambo, Cijawai, Rudi di Rumbai. Sama Bung, buat Mama Kembar, Mbak Pina. Al di Pasir Pengarayan, Jerry Arengka, Pak Mali, sehat selalu Pak Mali.
0: Pak Mali selamat malam.
2: Juga buat Ibu Yus, Pak Diman, buat Mas Pan, sehat selalu, murah rezekinya, ditunggu lanjutnya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ros di Rumbai. Nanti lagunya saya hadirkan ya Bu Ros, dari Desi Ratnasari Tenda Biru. Mungkin bisa satu penelpon lagi pendengar sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di-request ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pran.
0: Waalaikumsalam. Bang Adi.
3: Rudi.
0: Bang Rudi di Sijunjung ya.
3: Di Rumbai.
0: Di Rumbai. Yang di Sijunjung itu siapa? Bang Adi ya? Oke. Bang Rudi, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bang
3: Pran sehat ya?
0: Insya Allah saya baik-baik, luar biasa. Mau lagu dari siapa di malam ini, Bang
3: lagu
0: Rudi?
3: Siapa tadi? Ada band lah ya?
0: Ada band Akau Auraku.
3: Nah ya, itu aja lah Bang.
0: Itu saja?
3: Nah.
0: Oke, siap. Nanti dihadirkan. Salamnya silakan.
3: Salam buat Bu Ros, Mama Kembar, Mama Pak.
0: Oke.
3: Terus Bu Yus, Bu Juamin, Bang Simpson, Pak Mali. Buat Adi, Bunda Isal, buat Al, buat Mak Diman juga di Payakumbu. Dan spesialnya buat Bang Pran lah, selamat bertugas, semoga selalu Bang.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, makasih Bang ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rudi yang ada di Rumbai. Itu lagunya dari ada band Kau Auraku ya. Dan juga untuk warga Rumbai semuanya, selamat malam. Dan tetap bersama kami pendengar. Sudah ada 4 penelpon. Sepertinya kita harus putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadinya. Dan salah satu lagunya adalah dari Frankie and Jen, spesial untuk Bunda Isal tadi, yang dirilis ini lagunya sekitar tahun 91 ya. Kita dengarkan bersama-sama. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: kasih pendengar masih bersama kami dan Anda masih mengikuti program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu yang sudah di-request oleh rekan yang lainnya. Salah satunya ada lagu dari Desi Ratnasari yang Tenda Biru ya. Ini adalah salah satu lagu paling ikonik dari Desi Ratnasari yang sangat populer di era tahun 90-an ya. Dan juga lagu ini dikenal karena liriknya yang menyentuh tentang patah hati ketika seseorang melihat mantan kekasih menikah dengan orang lain. Dan dari makna lagu ini sendiri pendengar, lagu ini bercerita tentang seseorang ya, seseorang perempuan yang tanpa sengaja melewati rumah mantan kekasihnya dan melihat tenda pernikahan berwarna biru yang dihiasi janur kuning. Ia terkejut dan sedih karena pria yang dicintainya menikah tanpa memberi kabar atau penjelasan. Dan tema pengkhianatan cinta ini membuat lagu tersebut sangat membekas di hati banyak pendengarnya. Mungkin barangkali Anda pernah mengalami hal yang sama seperti lagunya Desi Ratnasari. Mudah-mudahan lagu tadi sedikit memflashback ya masa lalu yang mungkin barangkali Anda pernah mengalami hal tersebut ya. Di 25111 dan di 0811-7673-991. Tapi kali ini saya mau ke WhatsApp terlebih dulu ya. Sabaran dulu yang kerang-kering di segmen kali ini kita selang-seling biar supaya adil. Karena pendengar kita yang request melalui WhatsApp juga ingin lagunya diputarkan ya. Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Gading di Siak, lagunya dari Scorpio. Dari Scorpio tidak masuk di list, tapi yang mancanegara ya, nanti saya coba carikan ya. Titip salam buat fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor atau mendengarkan radio jadi mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, amin, murah rezeki sekeluarga dan sukses. Have a good rest tonight, see you and thank you. Oke Pak Gadeng, nanti lagunya saya coba carikan ya Pak Gadeng. Waalaikumsalam, Arda Erni Yasin. Erni Yasin di Panam, selamat malam pendengar RRI Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mohon juga malam ini saya minta puterin lagu Om Pran. Oh Om, iya Tante. Kita ngikut aja lagunya. Salam buat pendengar setia RRI dimanapun berada dan juga kepada seluruh penyiar RRI Pro 1 yang bahagia selalu. Wassalam. Oke, terima kasih Tante Erni Yasin ya. Kalau saya Om berarti di situ tantenya ya. Ah, tua banget sayanya. Halo Ruang Rindu, waalaikumsalam. Ada Mas Agung di Sri Kandi, Pancoran ya. Mau request lagu Dian Piscesa. Tadi ada Dian Piscesa ya, pengorbanan di atas segalanya. Oke, okay. Dian Piscesa nanti saya hadirkan. Salam kompak buat Mas dan semua penyiar. Ini bukan Mas Maizul ya, tapi ini saya Pran. Karena Mas Maizul hari ini dinasnya siang tadi, pagi tadi kalau gak bukan hari ini off beliau. Terima kasih kembali. Oh saya salah ya, salah baca ya. Ini yang WhatsApp kemarin ya. Oke, siap kalau gitu. God bless. Oke, lagunya dari God Bless ya. Oh salah, berarti darinya God Bless. Nanti Biskota saya hadirkan. Ini requestan lagu yang kemarin ya. Oke, selamat malam kembali. Waalaikumsalam Ruang Rindu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk Mas Pran, tukang rimbo panjang. Semoga tambah banyak orderan tukangnya. Request lagu Kahitna, Cerita Cinta. Salam untuk Mas A.O. Salam untuk Mas Agus, tukang di Rimbo Panjang. Semoga tambah banyak orderan. Amin. Terima kasih. Nanti lagunya saya coba putarkan dari Kahitna. Mana dia teh Kahitna tadi ya? Oke, nanti saya coba carikan. Ada lagi di atas setelahnya ada siapa nih? Oke, tidak ada ininya ya. Oke, satu lagu yang mungkin saya bisa hadirkan untuk segmen dari yang request dari WhatsApp ya. Nanti dari God Bless, Biskota, dan juga nanti saya coba carikan dari Scorpions. Mudah-mudahan ada lagunya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Pranoto.
0: Apa kabar Ucu?
1: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini Ucu?
1: Lagi duduk aja nih, baru pulang dari pasar nih.
0: Dari pasar malam-malam
1: ada
0: sekali.
1: Ada pasar malam di sini kan?
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau pasar siang panasnya panas terik.
0: Iya, mending pasar malam ya, nggak ada matahari.
1: Pasar malam, nah, seharusnya kalau bisa pasar dirubah jadi malam lah.
0: Jangan lah.
1: Semuanya.
0: Malam itu waktunya untuk santai, malam itu waktunya untuk istirahat.
1: Iya memang. Cuman kalau enaknya berbelanja itu, cuman malam nih banyak pula yang salah-salah apa kan.
0: Ya udah nanti kalau ada pasar kaget pastinya ya.
1: Belanja pasar kaget itu sebentar, namanya aja kaget ya kan.
0: Iya kaget ya, jadi orang-orang kaget. Ucu mau dengerin lagu dari siapa nih Ucu?
1: Jadi lagu apa manca nih?
0: Lagu ada dari Anggun, dari cewek atau cowok cuma punya?
1: Yang cowok aja.
0: Yang cowok ada Trio Libels, ada Tony Pereira, ada Jikusti, Gigi, ada Jambrut, ada Yofi Nuno, ada
1: lagu siapa tuh, nggak masuk lagu Sepia
0: itu? Sepia dari Silon Seven ya?
1: Sepia iya tuh. Malam ku takkan pulang.
0: Dari Silon Seven, bentar itu tahun berapa ya Silon Seven ya?
1: Sepi aja doanya kan?
0: Iya. Nanti saya coba carikan kalau misalnya tidak ada, mungkin
1: kalau
0: yang
1: ada diganti dengan dari yang tadi siapa-siapa yang cowok tadi ya playlist.
0: Siapa ada Jambrut, ada Andre Hehanusa. Jambrut selamat ulang tahun.
1: Oh, itu enggak.
0: Ada Andre Hehanusa, ada Dedi Dores.
1: Dedi Dores apa namanya, Mas?
0: Dedi Dores yang Cinta dan Harga Diri.
1: Ah, kalau enggak nanti Sepi ya Dedi Dores lah ya.
0: Oke, saya coba carikan ya.
1: Salam teman untuk Kak Bang Pranata yang lagi siaran ya, makasih selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam untuk Bang Al di Pasir, salam persahabatan. Bunda Isa, Bunda Yus juga salam ya. Oh ya, salam untuk kawan saya yang lagi mendengarkan di Malaysia, di tepatnya di Kerayung Pahang, atau Pak Amit ya. Dia dengar dari streaming RI Pekanbaru. Mudah-mudahan dia mendengar malam ini, ya kan?
0: Oke.
1: Terus untuk Bang Febani di Dumai, Pak Kalo sama Kak Nena, Mama Pami dan Pika, ada siapa? Kak Ana di Pangkalan sama Mama Indah di sana. Terus untuk Mbak Tika di Arengka, juga salam untuk Mama Kembar juga ya. Salam untuk Bang Vincent, Bang Deddy. Salam untuk Bang Adi di Sigunggung dan di Kebun Durian. Ada Bang Atong juga, Bang Jerry juga masuk nih malam nih ya. Dan semuanya lah yang dengarkan kita lah Bang Umar. Ternyata ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali dapat salam untuk anakku yang lagi di mobil. Dia dengar di mobil katanya untuk Abu Kari ya.
0: Selamat malam.
1: Camat Kampar Kiri Tengah. Kemudian dengarkan kita di malam hari ini. Terus semua lah Bang Pranoto. Itu aja Bang Pranoto, tunggu lagunya ya.
0: Oke, Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin. Nanti lagunya saya hadirkan ya Ucu ya.

0: Baik pendengar, masih bisa satu penelpon lagi saya hadirkan untuk saya terima ya tensi dari Anda. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Waalaikumsalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengannya orang Belantara ya, Mas.
0: Orang Belantara ya, ada Mas Adi ya. Mas.
1: Bukan.
0: Mas siapa? Mas Mas Rudi.
1: Bukan, Mas.
0: Siapa?
1: Dayat.
0: Oh, Mas Dayat.
1: Lupa-lupa ingat sekarang, Mas ya.
0: Lupa-lupa ingat ya. Aduh, gimana ini?
1: Yang kemarin kan kita sudah jumpa di sebelah kemarin di udara.
0: Di udara di sebelah.
1: Iya.
0: Di sebelah mana?
1: Radio tetangga sebelah.
0: Oh gitu. Kapan sih?
1: Ada sih kemarin.
0: Masnya yang kesini?
1: Enggak, cuman dia bicara di udara aja.
0: Oh.
1: Mana di Pro 4 kemarin kan?
0: Saya enggak pernah di Pro 4 kali, Mas.
1: Iya, Mas pernah di Pro 4.
0: Enggak, sayanya di Pro 1.
1: Iya.
0: Iya, gimana, Mas? Oke.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana cuaca di Pekanbaru?
0: Gimana, Mas? Mas Rudi?
1: Halo?
0: Halo, Mas Rudi? Halo?
1: Iya.
0: Iya. Gimana?
1: Lagu nostalgia ya?
0: Iya, Mas Rudi. Mas Rudi mau lagu yang
1: bukan
0: mana?
1: Bukan Rudi, Dayat, Mas Dayat.
0: Mas Dayat, aduh, kenapa sih saya dengan Mas Rudi ini? Ya, Mas Dayat, mau lagunya yang mana?
1: Nostalgia, Mas ya?
0: Iya.
1: Masa-masa indah ada nggak, Mas?
0: Lagunya yang ada di playlist kita ya. Ini ada dari Dian Piscesa, ada Siti Nurhaliza, Ani Carrera, Niki Astria, Andre Hehanusa, Nia Daniati, ada Yofi Enuno, ada Bip. Yang pertama ada Dian Piscesa atau Siti Nurhaliza.
1: Boleh Dian Piscesa ya.
0: Okay, pengorbanan di atas segalanya ya. Okay, siap.
1: Iya.
0: Salamnya silakan, Mas.
1: Iya,
0: Dayat.
1: Salamnya buat teman-teman yang ada di sini nih, ada Pak Awi, ada Pak Iin, terus buatnya siapa lagi ya? Buatnya Cu Amin tadi ya?
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa lagi? Bunda Isal. Ayo masuk gabung, Bunda Isal. Udah gabung nggak, Bunda Isal belum?
0: Bunda Isal sudah. Pertama, perdana tadi.
1: Oh iya perdana ya. Kayaknya buat muamuanya aja, yang lagi stucun di mana saja berada.
0: Okay.
1: Spesialnya buat Radio RA Pro tuh. Pekanbaru dengan ucapan Soge anywhere, get stay tune to RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan

Jerman, Scorpions ya. Dan lagu ini dirilis pada tahun 1984 dan menjadi salah satu karya paling emosional dan populer dalam sejarah musik rock dunia. Dan lagu ini juga menceritakan tentang penyesalan mendalam dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Dengan lirik yang penuh emosi dan permainan gitar yang kuat, Still Loving You menjadi simbol cinta yang tidak pernah benar-benar padam. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan langsung ada Still Loving You dari Scorpion. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar. Lagu dari Dian Piscesa, Pengorbanan di Atas Segalanya ya, yang dirilis tahun 80-an, dan lagu ini menggambarkan besarnya pengorbanan seseorang demi mempertahankan yang namanya cinta. Meski telah memberikan segalanya, terkadang cinta tetap tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pesan inilah yang membuat lagu ini begitu menyentuh dan mudah diterima oleh banyak pendengar. Next, mungkin barangkali lagu-lagu lainnya ada yang mengingatkan Anda tentang hal-hal yang indah, atau mungkin hal-hal yang mungkin menyakitkan, atau masa-masa lalu yang mungkin pengen diulang kembali, tapi rasanya tidak bisa ya. Setidaknya kita mengingat kembali momen-momen masa lalu di malam hari ini. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lo lagu,
0: iya, apa kabar Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Di sana gimana Bang Simpson?
1: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
0: Baik. Kok suara
1: macam mana? Cerah.
0: Kalau dari dalam sih saya enggak ngelihat ya. Kalau tadi sangat terik sekali, sangat terik.
1: Banyak minum tuh.
0: Kenapa?
1: Harus banyak minum air putih, kok enggak habis
0: kok. Saya minumnya yang berwarna sih.
1: Warna?
0: Iya.
1: Warna apa? Putih.
0: Enggak.
1: Ketawa.
0: Di rumah adanya warna merah, gimana Bang Simpson?
1: Merah.
0: Iya.
1: Merah apa itu, darah itu?
0: Enggak lah, di rumah adanya warna merah.
1: Jus apa? Jus mangga, jus durian,
0: teh. Enggak. Nata de coco.
1: Walah. Tapi istimewa juga itu.
0: Boleh istimewa kan? Dong ya kan. Nah, yang penting bisa menghilangkan dahaga, apa, mendinginkan perut ya kan.
1: Mengenyangkan perut juga ya.
0: Nah. Ya, lumayan lah ya.
1: Lumayan lah.
0: Enggak lumayan ya. Enggak, jangan. Tapi enggak tahu sih, prediksinya akan hujan sih hari ini, malam ini.
1: Mudah-mudahan janganlah dulu sampai ke rumah dulu Pramoto kan, Mas Pramoto.
0: Aman, kalau saya mah gampang, kalau kena hujan tinggal jadi duyung, tinggal berenang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selesai berenang demam pula. Demam basuh
0: kan. Katanya kalau kena hujan secara langsung itu kan menyembuhkan segala penyakit, Bang Simpson.
1: Iya, kata siapa? Kata orang dulu. Orang
0: menurut
1: dulu memang benar tuh.
0: Enggak,
1: orang sekarang.
0: Itu kan menurut riset loh, menurut riset.
1: Riset yang zaman dulu, zaman sekarang mana? Cuma banyak virus.
0: Vaksin
1: sekarang udah berulang kali.
0: Kena hujan malah demam ya.
1: Itu batuk sama dengan yang lain bahasanya.
0: Iya sih.
1: Kalau dulu batuk-batuk aja, kalau demam aja.
0: Tapi mudah-mudahan sih semuanya daya tahan tubuh kita
1: adalah ya.
0: Ini ya, aman-aman terkendali.
1: Aman terkendali.
0: Yang jelas tetap hidup bersih, apalagi ada virus-virus yang kemarin itu ya kan.
1: Hanta-hanta
0: itulah itu. Ya. Entahlah ya,
1: banyak tikus yang kembar.
0: Entahlah ya.
1: Tapi tikus berdasi pun nagel.
0: Ted, jangan dibahas itu, jangan dibahas itu. Sudah, kita bahas lagu aja, mau lagu dari
1: lagunya
0: siapa?
1: Lagunya yang di list atau di luar list?
0: Di list,
1: laki-laki lah siapa?
0: Tadi laki-laki kita masih ada Trio Libels.
1: Lama-lama lah, baru-baru gak enak gue denger tuh.
0: Ada Trio Libels, ada Tony Pereira, ada dari siapa nih? Andre Hehanusa.
1: Apa lagi?
0: Itu aja.
1: Ada Brori, ada.
0: Kenapa?
1: Brori.
0: Brori tadi udah.
1: Udah tadi ya?
0: Udah.
1: Kita lambat ya. Yang laki-laki pertama tadi apa?
0: Trio Libels. Trio Libels.
1: Bukan.
0: Tony Pereira.
1: Itu apa lah lagunya?
0: Aku Tak Rela ini.
1: Atau tak mau lah itu.
0: Enggak mau. Tak
1: Rela kita ya.
0: Atau mau ini yang Andre Hehanusa, Kuta Bali.
1: Kuta Bali dulu. Nah,
0: lagunya agak melo-melo gimana gitu ya.
1: Iya, karena kita ngumpul duit dulu ke Kuta Bali dulu ya.
0: nanti friend kirim nomor rekening ya.
1: Boleh aja. Tenang aja. Asal berjalan semua dengan apa proyeknya kan.
0: Ya, pokoknya kita ngobrolnya di belakang aja. Ini, jangan sampai ini yang lain dengar. Nanti kan ikut-ikutan enggak enak rame-rame ya kan.
1: Kalau rame-rame tak apa-apa, kalau ada ukus masing-masing.
0: Ya, kalau rame-rame nanti kan jadinya sedikit dapetnya.
1: Sedikit ya. Mejul ikut juga.
0: Kalau Maizul bolehlah.
1: Suci dipertimbangkan. Boleh juga ya.
0: Suci dipertimbangkan. Nah, pokoknya untuk penghibur enggak apa-apa lah.
1: Pina di Perawang kita wah.
0: Ya.
1: Salamnya lah.
0: Ya udah silakan salamnya
1: Mas Proto dan keluarga sehat selalu, sukses dalam pekerjaannya. Panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Banyak rekening kita boleh. Satu rekening banyak duit isinya ya.
0: Amin.
1: Banyak rekening 100.000 untuk apa?
0: Janganlah.
1: Satu ikat satu rekening tak apa-apa lah ya.
0: Gak apa-apa, satu ikat.
1: Iya, Tina di Perawang ya.
0: Mbak Ibu Ros sudah masuk? Bu Ros sudah.
1: Cepat deh anak satu. Ibu satu.
0: Segmen awal malahan pembuka tadi Ibu Ros. Ada Bunda Isal ya, pembukanya.
1: Kemarin demam katanya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Tapi kalau orang-orang demam itu, aku seneng loh, saya seneng loh Bang Simpson.
1: Kenapa gitu?
0: Suaranya seksi gitu ya.
1: Orang demam pula suara seksi.
0: Biasanya kalau orang-orang demam kan biasanya suaranya agak-agak sedikit bindeng, berat ya kan.
1: Agak manja gitu ya.
0: Iya jadi.
1: Bisa kengeng ya.
0: Gak tahu deh sayanya.
1: Sama juga Mas Bang. Kalau dia demam dia seperti manja-manja itu enak dia.
0: Iya kan.
1: Bang katanya gitu ya.
0: Manja.
1: Belum bersuapin katanya kan.
0: Iya.
1: Air minum katanya kan.
0: Jadinya serak-serak lembab gitu ya.
1: Iya. Lembab hatiku lah ya.
0: lanjut.
1: Dia itu Rudy ya. Tengku Ardiansa temanku yang ditanyung balik ke Rimo.
0: Selamat malam.
1: Kurtini, Gisda, Pak Ma, Nenek Aska. Ocu Amin masuk. Ocu Amin, Ocu Jawa, Ocu Buyung, Tika di Kampar, Pina di, siapa? Mama Pahmi, ya. Dia itu Rudy ya, Rudy Adi juga ya. Siapa? Pak Deyanto dengan Nur Aini ya. Al Sial, udah masuk Sial.
0: Bang
1: Desal juga ya.
0: Bang Al sudah.
1: Bunda ini. Siapa? Si Epi di Garuda Sakti.
0: Selamat malam.
1: Yani juga ya di Jalan Paus ya. Semua lah tanpa kecuali saya selalu
0: kompak
1: selalu
0: juga. Oke, siap.
1: Kalau pulangnya bro, hati-hati bro.
0: Terima kasih, insya Allah.
1: Doain aja kita berangkat nanti.
0: Ya, amin. Mudah-mudahan ada donatur yang lagi dengar ya.
1: Iya, mudah-mudahan ada donatur ya.
0: Amin.
1: Kalau tak
0: amin.
1: Ada, kita aja berdua donatur.
0: Ya, siap.
1: Oke,
0: Bang Simpson, terima kasih.
1: Oke, Mas Bram, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ada Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan dari Andre Hehanusa ya, Kuta Bali ya, gagak sedikit melo-melo gimana lagunya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Malam Mas Pram, apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Ini dengan...
2: Lupa lagi ya?
0: Mbak Vina.
2: Iya, betul.
0: Di Perawang ya. Apa kabar Mbak Vina, sehat?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Itu
2: jadi
0: yang paling
2: dengar katanya suka suara mindeng ya?
0: Hah?
2: Seksi ya.
0: Kalau orang bindeng itu caranya agak seksi gimana gitu. Makanya kadang, wah sayanya kayak ini lagi bindeng nih kok kedengeran suaranya seksi gitu ya.
2: Seksi, Tony Braxton dong seksi.
0: Gimana keadaan cuaca di Perawang?
2: Panasnya
0: Mbak Fina?
2: Luar biasa Mas Pras.
0: Iya ya? Ada tanda-tanda akan hujan kah atau bagaimana?
2: Kayaknya sih belum tahu ya, karena ini malam hari sih misalnya.
0: Mm-mm.
2: Mas Pran tadi mau nanya, itu sebelum tadi apa Ruang Rindu itu ada lagu Pegatos judulnya apa ya? Ervina ya?
0: Ervina.
2: Oh.
0: Lagu tahun 90 berapa ya? Tahun 2000-an, kalau saya nggak salah. Tahun 2000.
2: Nama saya Ervina.
0: Ervina. Wis. Vinanya ya.
2: Enggak, namanya emang Ervina.
0: Oh, emang Ervina.
2: Iya, makanya kaget.
0: Oh, gitu. Masya Allah. Ya udah, lagunya dispesialin buat Mbak Vina aja.
2: Waduh.
0: Tapi udah tadi ya.
2: Iya, kayak udah. Mas, itu apa namanya? Ada lagu yang manca ya?
0: Yang manca negara ya?
2: Uh-uh.
0: Ada beberapa lagu nih, tapi tidak masukin di playlist. Gimana?
2: Sofi.
0: Kalau untuk manca kita untuk saat ini kita di yang dari yang di tahun 90-an nih ada John B, ada Westlife, Oasis, ada
2: Westlife apa judulnya?
0: Westlife If I Let You Go ada, terus lagi ada Celine Dion juga, ada Green Day, ada Guns N' Roses, ada Michael Learn, Terus ada Madonna, Kenny Loggins.
2: Madonna judulnya apa?
0: Madonna Power of Goodbye.
2: Itu aja boleh.
0: Itu saja.
2: Tahun berapa tuh Mas? Tahun 90 ya?
0: Madonna ini kalau saya nggak salah di tahun 98 ya, 98. Saya pernah pernah ini kan informasikan kalau nggak salah tahun 98 ya.
2: Udah itu aja Mas.
0: Itu saja. Oke, okay, siap.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya khusus buat Mas Pran ya.
0: Terima kasih ya,
2: selalu,
0: Mbak Vina. Amin.
2: Selalu, jangan lupa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Insya Allah namanya manusia tidak luput dari yang namanya lupa dan salah. Oke, masih bisa kayaknya satu penelpon lagi ya sebelum kita hadirkan lagu. Terima kasih untuk yang barusan dicoba kembali di 25111. Dan selamat malam juga untuk Anda yang mungkin barangkali saat ini masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat di tengah orang-orang yang mungkin sedang beristirahat, sedang santai, menikmati waktunya dan mungkin mengatur strategi untuk esok hari. Kita masih berjibaku dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan malam hari ini juga. Tetap semangat, yang jelas tetap jaga kesehatan ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat
0: Ini warga.
3: Selamat malam Bang Mahbro.
0: Selamat malam, ini kayaknya warga Siak ya.
3: Enggak,
0: Pak Kumbua. Oh udah, dari Pak Kumbua. Pak Giman.
3: Ya.
0: Pak Giman Payakumbu, apa kabar Pak Giman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Banyak sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Di Payakumbu hujan enggak?
3: Sore hujan juga.
0: Sore tadi hujan. Ya. Sekarang tidak ya?
3: Iya, enggak. Enggak hujan.
0: Siap deh. Pak Giman mau lagu dari siapa? Kita masih ada yang cowok ya, cowok atau cewek?
3: Yang cowok iyalah.
0: Hmm? Yang cowok?
3: Deh.
0: Yang cowok kita masih ada Trio Libels, ada Tony Pereira, ada Gigi, ada Jikustik, ada Jamrut, ada Bip, ada Yofi Nuno juga. Terus itu aja ya, tinggal yang cowok.
3: Yang terakhir lah.
0: Yang terakhir yang Yofi Nuno.
3: Iya.
0: Bunga Jiwaku. Oke, siap.
3: Yalah, salam untuk Mas Bro.
0: Terima kasih.
3: Itu Bang Hison, itu Bu Bina Perawang. Muda Isal perdana ya, Pak.
0: Muda Isal pembuka tadi.
3: Ya, salam untuk Muda Isal. Terus Mama kami. Untuk Mama Kembar belum masuk, Pak.
0: Mama Kembar belum.
3: Untuk Mama Kembar, untuk Jiawai, itu Amin. Pak Mali, terus Pak Tong, Rudi lah kalau gabung.
0: Mas Rudi sudah.
3: Sudah, Mas Rudi untuk Jerry, untuk Adi Dijonjong. Untuk semua aja lah, Mas Rung.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giman dari Payakumbuh, nanti lagunya dari Yofi Nuno saya hadirkan ya, dan juga warga Payakumbuh semuanya tanpa terkecuali. Dan salah satu lagu yang akan kita dengarkan pendengar kali ini ada lagu dari Andre Hehanusa ya, yang Kuta Bali, lagu yang dirilis tahun 90-an ya. 90-an dan dikenal dengan nuansa romantis yang kuat, menggambarkan keindahan pantai Kuta sebagai latar kisah cinta yang tidak terlupakan. Dan juga lagu ini tentang kenangan indah seseorang yang dicintai di pantai Kuta Bali, dan suasana senja, deburan ombak dan pasir putih menjadi simbol romantisme dan nostalgia yang membekas dalam hati. Lagunya kita dengarkan bersama-sama, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Selamat datang di RRI Bersatu Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hari ini ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita dengarkan tadi bisa mengobati rasa rindu Anda dengan momen-momen masa lalu yang mungkin ingin Anda ulang tapi tidak bisa. Setidaknya kita bisa mengingat kembali masa-masa indah dulu ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadinya, baik melalui WhatsApp atau mungkin yang telepon langsung. Dan kita ketemu lagi di Ruang Rindu minggu selanjutnya ya, bukan minggu depan tapi Ruang Rindu selanjutnya. Dan tetap bersama kami karena masih ada ragam musik akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya ya.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Jangan memandang rendah saudaramu yang miskin hanya karena ia kurang harta. Bisa jadi suatu saat nanti ialah orang yang paling kamu butuhkan pertolongannya. Dunia akan selalu berputar. Kita tidak tahu skenario Tuhan akan berjalan seperti apa. Akan tiba saatnya tua, kita ingin lebih fokus melakukan hal-hal yang berarti. Tinggal di lingkungan yang damai bersama orang-orang tercinta. Ibadah dengan tenang dan bisa menebar manfaat lebih di sekitar kita.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini di edisi Rabu hari yang ke-20 di bulan Mei 2026, ini kembali kita berjumpa di udara pendengar ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim pendengar, tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita ya dari istirahat malam, menghadiahkan udara pagi yang segar serta memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali memulai hari dengan penuh harapan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan keberkahan di waktu pagi pendengar ya, karena itu memulai hari dengan mengingat Allah itu adalah salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati dan memohon kemudahan dalam setiap urusan kita. Ya, mari pendengar, sama-sama kita awali pagi ini dengan rasa syukur, bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih dapat mendengar suara orang-orang tercinta ya, dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, sepanjang hari ini pendengar Pro 1, kami akan menemani Anda dengan ragam program siaran informasi dan juga hiburan tentunya yang akan mewarnai segala kegiatan aktivitas Anda. Khusus pada awal jumpa suwa kita ini, kami menyapa Anda dalam Riau Pagi, merangkai kebersamaan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita juga pendengar, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama ya, kita akan menyimak, mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 yang nantinya akan dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Setelah itu juga pendengar, menemani kegiatan aktivitas Anda, kami akan hadirkan pula nanti ragam rangkaian lagu-lagu pilihan. Khusus pada pagi ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ya, hingga nanti tiba saatnya kita akan melangkah dalam program Mutiara Pagi yang insya Allah nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi setiap hari Rabu kita akan menghadirkan pembahasan terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Saya Suci Rasli akan bersama Anda pendengar sepanjang Riau Pagi, dan untuk itu tetaplah bersama Pro 1. Segera kita akan dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Mari kita dengarkan dengan penuh rasa khusyuk, hati yang lapang ya, agar setiap ayat yang kita dengar menjadi penyejuk jiwa dan penguat iman.

Un

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal.

pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, kita berada saat ini pada menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya pendengar, kami akan cukupkan kebersamaan kita untuk menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Karena selanjutnya hingga nanti jelang pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini pendengar ya, di edisi Rabu 20 Mei 2026 yang juga bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita bersua kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi. Program ini kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan tentu juga dapat Anda simak ya melalui RRI Pro 4 Pekanbaru, di relay juga di studio penyiaran RRI Bengkalis. Tentu besar harapan kami dapat menjumpai Anda saat ini semua pendengar dalam keadaan yang sehat walafiat, apa kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Dalam Mutiara Pagi setiap hari Rabu pendengar, kajian secara umum itu akan kita simak terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Ada topik khusus yang dapat Anda dengarkan pada kesempatan ini, di mana nanti dalam Mutiara Pagi khusus terkait dengan fikih munakahat ya, kita akan membahas tentang merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Membahas topik ini pendengar, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber, ada pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bersua kembali kita di program ini Ustaz ya. Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Ustaz pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz ya. Ini di Mutiara Pagi kita seperti tadi yang disampaikan Ustaz, jadi topik pembahasan kita itu tentang merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah. Begitu Ustaz ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Anda pendengar Pro 1 juga nanti silakan bergabung pendengar ya. Insyaallah kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Anda mungkin yang ingin bertanya tentu yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita pada kesempatan ini, boleh. Silakan berpartisipasi pendengar. Nanti akan kami buka sesi diskusi kita pada menit 45. Anda dapat bergabung di line telepon 0761-24595 ya, 0761-24595 atau kirim pertanyaan Anda kepada kami melalui via WhatsApp Pro 1 di 0811-76-73-991. Baik, kita akan awali kebersamaan ini dengan menyimak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita, yaitu merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah, akan segera disampaikan oleh pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cita ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan mengkontekkannya atau mengkaitkan dengan bulan Zulhijjah, yaitu bagaimana membentuk semua rumah tangga sakinah. Yang sebenarnya rumah tangga sakinah ini harus kita lakukan setiap hari, setiap bulan, bahkan satu tahun selamanya. Tapi ketika kita bawa dengan fadilah dari bulan Zulhijjah, dia menjadi sebuah momentum bagi kita untuk memantapkan dan memantaskan diri dengan apa yang diberikan Allah dengan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Sebab ketika di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Rasulullah mengatakan tidaklah dari antara hari yang mana amal soleh yang paling dicintai oleh Allah SWT kecuali pada hari ini, yaitu hari 10. Artinya 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka di antara sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukan jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihad, bukan jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi semalam yarji' min zalika bi syai'in. Al-Bukhari, Rahul Bukhari. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya, hartanya, kemudian dia tidak balik. Artinya dia berjuang di jalan Allah, kemudian syahid. Tapi ketika kita melihat 10 pertama ini, para pendengar yang digunakan Allah SWT, kemudian kita bawa dalam momentum daripada rumah tangga, hakikatnya rumah tangga ketika memasuki satu Zulhijjah, nanti sampai kita pada tanggal 10 Zulhijjah, kita dihadapkan dengan beberapa amal yang dianjurkan. Karena disitulah yang sebenarnya akan memberi dampak kepada sebuah rumah tangga dan perjalanannya. Sebab ketika dalam rumah tangga tersebut, yang pertama kita bawa, bagaimana fadilah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai 9. Artinya apa? Ada yang berpuasa dari 1 sampai 9. Ada yang berpuasa tanggal 8 sampai 10. Ada yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah saja. Tapi prinsip dasarnya sangat dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu untuk menata dirinya di hadapan Allah dengan meraup daripada fadilah Zulhijjah tersebut. Tapi ketika fadilah tersebut dapat kita dapatkan dalam bentuk amal dari puasa, maka kita akan menata keindahan dari rumah tangga itu dengan sebuah sakinah, ketenangan. Sebab puasa adalah bagian ketenangan yang diberikan Allah SWT kepada orang melakukannya. Maka dampaknya adalah sebuah tatanan ruhiyah, jiwa yang tenang, dan melihat kehidupan itu adalah bagian yang terindah untuk rumah tangganya. Nah, tentulah di sini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika ada orang yang bisa berpuasa dari 1 sampai 9, silakan. Berpuasa 8 dan 9, silakan. Atau berpuasa tanggal 9, silakan. Karena persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah, semuanya punya kemuliaan. Sebab ketika ada seorang sahabat berpuasa dari 1 sampai 9, maka ditanya Rasulullah SAW, kenapa kamu berpuasa? Maka sahabat itu mengatakan, asallah ayusrikani fi du'ahim. Semoga Allah memasukkan diriku dalam doa-doa orang haji. Berarti dia ingin mendapatkan doa-doa orang haji, masuk dirinya di dalamnya doa mereka. Maka Rasulullah mengatakan, kau mendapatkan apa yang kau dapatkan. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Berarti ketika dia mendapatkan doa-doa yang namanya masuk dalam doa orang haji tersebut, maka itu akan berpengaruh kepada konstruksi jiwanya, ruhiyahnya, tentu berkaitan dengan rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ketika ada berpuasa tanggal 8 dan 9. 8 itu ada hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Maka kalau dua ini, itu adalah sebuah kebaikan yang disebut dengan Al-Khususiyah dan Yaumu Arafah. Khususiyah adalah perjalanan yang jamaah haji dari Makkah ke Arafah. Tapi bagi kita yang berada di luar, yang tidak melakukan ibadah haji, maka khususnya tidak melakukan ibadah puasa. Berarti nilainya adalah dengan kebaikan-kebaikan banyak. Kemudian kita kaitkan dengan hari Arafah, yang itu 9 Muharram, di mana Rasulullah mengatakan, man shoma yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka akan diampuni dosa sebelum akan datang. Berarti 2 tahun. Maka puasa yang bentuk ini sebenarnya, dia bukan sebagai makna dari puasa, tapi dia sangat terikat dengan bagaimana orang yang wukuf di Arafah. Maka posisi wukuf jamaah haji di Arafah, dan kita diberi Allah, dibeli oleh Rasulullah sebuah amal agar kita tidak terlepas juga dari sebuah kumulian pada hari itu dengan berpuasa. Tentu dalam sebuah rumah tangga, seorang suami berpuasa, seorang istri berpuasa, mereka berpuasa bersama. Dan puasa mereka itu, mereka mulai dengan sahur, kemudian hidup bersama dengan kebaikan sampai berbuka. Tentu di sini akan menata ketenangan jiwa mereka, ketenangan daripada ruhiyah rumah tangga tersebut. Maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah itu. Sidang jamaah juga, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua yang harus kita lihat dalam konstruksi pada meraup daripada fadilah Zulhijjah itu adalah ada ibadah udhiyah, berkorban. Sebab konteks berkorban ini, dia bukan berkaitan bagaimana kita memotong hewan, tapi dia berkaitan bagaimana kita menata diri kita tentang menjauhkan sifat-sifat kebinatangan. Tapi ketika ada seorang sanggup untuk berkorban, tapi dia tidak mau melakukannya, maka Rasulullah memberi ancaman dengan sebuah kalimat, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa sanggup untuk berkorban tapi tidak melakukannya, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallan, jangan dia mendekati tempat salat Idul Adha. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ini ketika anjuran yang ditambah lagi sebuah ancaman jangan mendekati tempat sholat, pada hakikatnya akan menata bahwa ibadah korban itu bukan persoalan ibadah saja, tapi berkaitan dengan ruhiyah jiwa kita ini, apakah kita sanggup melakukan sesuatu yang berkaitan dunia diberi Allah anugerah, tapi ketika dalam konteks berkorban kita tidak sanggup. Maka kalau kita bawa zaman sekarang, para pendengar yang dimuliakan Allah, orang sanggup beli handphone ini, sanggup beli mobil ini, sanggup beli kendaraan ini, dan sanggup membiayainya dengan minyaknya harian dan mingguan. Tapi satu sisi, hitungan itu sendiri kita bawa dengan ibadah berkorban, itu jauh nilainya rendah. Kenapa kita tidak melakukannya? Gitu ya sebaliknya, mungkin ada orang yang merokok satu hari satu bungkus, berarti satu bulan beliau menghabiskan 30 bungkus. Maka kalau seandainya satu bungkus 10.000, berarti dia menghabiskan 300.000 satu bulan. Satu bulan 30.000, 300.000 berarti 10 bulan sudah 3 juta. Sedangkan biaya korban hanya 2.800.000. Pada hakikatnya, itu kan menunjukkan bahwa kita sanggup. Tapi ketika tidak melakukan, berarti dia sangat berkaitan dengan konstruksi rumah tangga kita. Sehingga seperti Imam Hanafi mengatakan, kewajiban dan korban itu adalah rumah tangga, bukan individu. Rumah tangga. Maka konstruksi rumah tangga ini, di situ yang dikaitkan dengan apa? Nilai-nilai berkorban itu akan masuk rumah tangganya. Maka akan terbentuklah rumah tangga sakinah. Dari sini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dapat kita melihat bahwa 10 pertama dari bulan Zulhijjah adalah bagian yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalamnya ada sebuah fadilah yang diberikan Allah SWT dengan amalih-amalih yang kita bisa lakukan. Maka amalih-amalih ini ketika kita patah melakukan dalam kehidupan kita dengan membawa kehidupan yang terbaik, dia akan berpengaruh kepada rumah tangga tersebut. Inilah yang sebenarnya kita raup fadilah bulan Zulhijjah, tapi untuk memastikan atau memantaskan diri kita dengan rumah tangga. Maka sakinah tersebut tidak terwujud dengan persoalan duniawi. Sakinah itu tidak bisa kita lihat dengan persoalan apa yang kita miliki daripada harta. Tapi sakinah itu adalah bagaimana ruhiyah jiwa kita dengan sebuah ibadah yang kita lakukan dan menata ketenangan dan tenang jiwa kita, tenang diri kita, maka akan memberi ketenangan dalam rumah tangga. Maka terbentuklah rumah tangga sakinah dengan salah satunya lah, mari kita gali potensi kita di bulan Zulhijjah ini dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Dzulhijjah. Ini menjadi pembahasan yang masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sebagai pengantar tadi juga sudah kita simak ya bersama dengan Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami sudah buka line telepon, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan ini, ya mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan ya, tentunya yang berkaitan dengan pembahasan kita, silakan berpartisipasi bersama kami langsung, pendengar ya, di line telepon 0761251111 atau juga bisa melalui via pesan singkat Pro 1. Kirim pertanyaan Anda kepada kami, pendengar, di 0811767793991. Ya, baik. Ustadz, langsung kita menyapa Ustadz ya, pendengar kita tampaknya ini di ujung telepon sudah ada juga yang ingin berpartisipasi langsung di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayang sekali terputus, pendengar, diulang. Boleh kami tunggu beberapa saat. 0761244595. Kita hanya buka satu line telepon saja, pendengar ya. Semoga ini dapat terdengar ataupun juga tersambung dengan baik. Di ujung telepon, halo Pro 1, Assalamualaikum. Ya, terputus. Kenapa ini? Mungkin ada sedikit gangguan, Ustadz, ya, pada jaringan telepon kita. Dan nanti sebelum kita membacakan untuk pesan yang masuk di via WhatsApp, kita coba untuk kembali menyapa, karena telepon ini sempat juga berdering ini. Oke, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum. Baik, terputus, Ustadz. Ini kita gabung langsung ke WhatsApp saja, Ustadz, ya. Tentang pembahasan kita ini ya, merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Dzulhijjah. Pendengar kita, Ustadz, ini dari line WhatsApp Pro 1 di 0852 7153 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, Ustadz, agar tidak menimbulkan apa ini, konflik berkepanjangan, Ustadz, masalah atau konflik berkepanjangan menghadapi perbedaan. Bagaimana, Ustadz? Silahkan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita di dalam beragama, tentu dia sangat berkaitan dengan bagaimana memahami daripada teks-teks agama tersebut. Mm-hmm. Artinya akan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Mm-hmm. Tapi harus kita pahami bahwa teks-teks agama itu adalah teks-teks yang suci. Tentu metode dalam pemahamannya itu bisa terjadi suatu perbedaan. Nah, kita ketika berhadapan dengan sebuah perbedaan, ada yang sifatnya sempit. Sempit itu artinya dia memahami pendapatnya hanya apa yang ada secara teks selesai. Jadi akhirnya apa? Sempit pendapatnya, kemudian cara berpikir juga sempit. Yang kedua, ada namanya sangat luas. Dia tidak memahami secara teks, tapi dia coba mencari latar belakang, mencari konteks, kaitannya, sehingga timbullah metode-metode pemahaman yang lebih luas. Dia bukan hanya sekedar melihat teks, tapi dia melihat mungkin ada sana kias, ada ijma, ada al-maslah, al-istihsan, ada al-istihab. Tentu dia kaitkan ini, maka luas dalam pemahaman. Kita ketika menghadapkan diri kita kepada perbedaan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pertama itu tidak boleh fanatik. Fanatik ini apalagi dengan fanatisme pendapat, fanatik dengan satu mazhab, fanatik dengan satu pendapat, fanatik dengan satu kelompok. Maka ketika orang fanatik dengan suatu yang dia percaya hanya satu saja, tapi tidak melihat, ini berarti sempitlah dunia. Tapi ketika kita melepaskan sifat fanatisme tersebut dan kita melihat beberapa kemungkinan dan kebenaran itu bukan dalam sifat kemutlakan satu pendapat, maka bisa saja pendapat lain, apalagi yang berkaitan dengan ijtihad. Maka ketika konteks ijtihad ini kita bawa, maka kita akan memahami segala pendapat itu adalah sebuah kebenaran. Karena dalam ijtihad itu dikatakan ketika seorang berijtihad kemudian benar, dia mendapatkan dua pahala. Tapi ketika orang berijtihad kemudian isyaratnya salah, maka dia mendapatkan satu. Artinya apa? Masih tetap meraup kebaikan dari ijtihad tersebut, walaupun salah. Yeah. Nah, di sini menunjukkan kita sebagai orang menghadapi suatu perbedaan, jangan dibawa pada hal pemahaman satu, tapi bawalah kepada pemahaman yang luas. Sehingga apa? Konflik itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, konflik itu terjadi karena timbulnya bahasanya al-ghulu, berlebih-lebihan. Jadi artinya apa? Berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu, berlebih-lebihan dalam memahami, berlebih-lebihan dalam melakukannya. Padahal sesuatu yang berlebihan tersebut itu tidak dibolehkan. Maka katanya la ifrat wala tafrit. Artinya kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga mengulangi. Kita harus pada posisi di tengah dalam hal demikian. Sebab sesuatu yang gulu ini berlebihan, sehingga akan menimbulkan sifat radikal. Sifat radikal berarti dia akan menjadikan harus seperti ini. Akhirnya apa? Orang yang tidak seperti dia, dianggapnya suatu kesalahan. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, maka perlu kita tata. Kita tidak perlu berlebihan, tapi mari kita sederhanakan diri kita dalam apa yang diletakkan oleh Allah SWT. Kesederhanaan itu bukan saja dalam sikap tingkah laku, tapi juga kesederhanaan dalam melihat bagaimana perbedaan pendapat itu bisa kita cerna. Adalah setiap perbedaan itu adalah suatu kebaikan.
1: Ya Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa. Terima kasih untuk tanggapannya Ustaz ya, dan semoga juga untuk pendengar kita tadi yang gabung di via WhatsApp Pro 1, ini pertanyaan yang sudah disampaikan ini sudah terjawab tadi apa yang ditanyakan. Baik, satu penelpon terakhir, silakan pendengar ya, karena waktu kita ini sangat terbatas. Kami undang kembali atensi Anda di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, ini ada gangguan mungkin pada jaringan telepon kita atau bagaimana Ustaz? Kita coba menyapa kembali di ujung telepon, sudah tersambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak. Baik, masih kurang jelas kita mendengarkan suara dari pendengar kita ya. Baik Ustadz, ini waktu sangat terbatas. Silakan pendengar jika ingin berpartisipasi boleh untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Sudah tersambung? Baik. Tidak bisa kita mendengarkan suara pendengar kita Ustadz ya. Iya, ini tapi tersambung ini. Oke. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan. Nanti coba kita dicek kembali line telepon kita. Ustadz, ini mengingat waktu sudah sangat terbatas sekali di menit 54 kita. Ustadz, mungkin ada pesan juga kepada semua keluarga ya, agar memang bagaimana kita bisa mampu meraih keberkahan Zulhijjah dan mewujudkan keluarga yang sakinah ini. Ustadz, silakan kesimpulan dari pembahasan. Silakan sebagai penutup Ustadz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Zulhijjah secara umum mempunyai suatu keutamaan karena dia dikategorikan dengan bulan terakhir di bulan dari kalender Hijriah, yaitu bulan 12. Tapi di kemudian tersebut dia sangat berkaitan dengan ibadah yang diletakkan Allah. Maka tadi sudah saya singgung dengan ibadah kurban, tapi satu sisi ada ibadah haji. Maka ketika jamaah haji berangkat haji, dan nanti tanggal, sekarang mungkin mereka sudah berangkat, ada yang di Madinah, ada yang ke Makkah, menunggu pada hari H, melakukan ibadah haji. Maka ibadah haji ini, itu bukan ibadah sembarangan, tapi ibadah membutuhkan dengan beberapa potensi dan melakukannya. Tentu, dia hanya dilakukan di bulan Zulhijjah saja. Maka persoalannya adalah tentu dia punya keutamaan. Dan keutamaan ini bukan kepada orang yang melakukan haji. Tapi juga keutamaan itu diberikan Allah kepada orang di luar tanah haram. Maka orang yang tidak melakukan ibadah haji untuk mendapatkan bulan tersebut, salah satu adalah berpuasa di hari Arafah. Kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan untuk banyak berzikir. apalagi di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian bersolawat, bersedekah. Nah, tentu ketika kita tata ini semua ibadah dalam diri kita dan keluarga kita, inilah salah satu meraup fadilah Zulhijjah itu, bagaimana rumah tangga kita dengan kenyamanan, ketentraman, dan mendapat ridho dari Allah. Maka mari para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita pantaskan diri kita dengan ibadah-ibadah bulan Zulhijjah ini, sehingga kita menginginkan rumah kita, rumah tangga kita ini diberi Allah rahmat dan inayahnya, dan terjadilah rumah tangga sakinah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Iya, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya untuk segala sesuatu yang telah disampaikan di program ini. Semoga pikirannya yang telah Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustaz Ridwan. Sehat selalu Ustaz dan sukses juga terus Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pendengar Pro 1, demikian kita tadi sudah bersama dengan pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskarya, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Merawat keluarga sakinah dalam meraup fadilah Zulhijjah menjadi pembahasan yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini. Ya, kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan setiap hari untuk Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini pendengar Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baiklah pendengar, kami hadirkan untuk selanjutnya ragam informasi ke ruang dengar Anda, dan kita akan simak informasi pada pagi ini akan kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang dapat Anda dengarkan ataupun juga dapat Anda simak sesaat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Tanggal 26 nanti eselon 34. Jumlahnya 238. Eselon 2 belum ada, nanti.
2: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei ini sejumlah 2,292 kilogram atau sejumlah 43% dari tahun 2025 yang lalu.

Ya, saudara, pokok-pokok berita utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan kepala SMA SMK Negeri pada tanggal 26 Mei 2026. Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara. Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Wansing FM, Suara Bone FM, dan Suara Indragiri FM. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan juga kepala SMA SMK Negeri itu pada tanggal 26 Mei 2026 mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan tanggal 26 Mei 2026 nanti akan dilakukan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan kepala SMA SMK Negeri Seriau. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto mengatakan pelantikan dilakukan setelah adanya izin resmi dari pemerintah pusat. PLT Gubernur menjelaskan perombakan struktur ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari program mutasi dan rotasi rutin guna menyegarkan roda organisasi pemerintahan. PLT Gubernur memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut telah melalui prosedur resmi dan mematuhi regulasi birokrasi yang berlaku.
2: Untuk pelantikan eselon 3 dan 4 tanggal 26. Tanggal 26 nanti eselon 3 dan 4. Jumlahnya 238. Eselon 2 belum ada. Nanti kalau sudah berangkat eselon 3, nanti kita bikin rencananya bulan depan awal manajemen talenta dulu.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Erisman Yahya menjelaskan untuk kepala SMA SMK Negeri yang akan dilantik sebelumnya sudah melalui proses uji kompetensi profesional dan proses penjaringan yang dilakukan secara ketat oleh tim seleksi khusus yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebelum akhirnya diajukan untuk mendapatkan pertimbangan gubernur.
3: Jumlahnya aja ada 37 orang insyaallah hasil sesi kemarin.
1: Adapun jumlah ASN yang akan dilantik yakni 238 pejabat eselon 3 dan 4 serta 77 kepala sekolah SMA SMK Negeri. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru gandeng RRI Pekanbaru bereskan gangguan frekuensi jelang lelang 3 pita frekuensi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
4: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru melakukan kunjungan ke LPP RRI Pekanbaru dilakukan dalam rangka koordinasi krusial terkait penataan dan pembersihan frekuensi radio demi mempersiapkan lelang seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Komdigi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru, Tony Notito, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari penataan frekuensi untuk implementasi 5G.
5: Kita ini sedang melakukan penataan untuk 5G.
6: Oh, 5G.
5: Jadi 5G itu frekuensi yang sedang dikelirkan, dibersihkan lah jalan-jalan itu adalah frekuensi 700 MHz yang bekas TV dulu, kemudian 2,6 GHz, 3,5 GHz, ini yang sedang kita bersihkan. Kemudian hasil monitoring itu, jadi hari ini kawan-kawan kebetulan sama dari rumah itu. Jadi hasil pengumpulan kemarin adalah itu di Bengkalis sama di Dumai, lembunya kita itu ada harmonisannya namanya. Jadi di 90,7 yang di Bengkalis itu harmonisannya itu masuk ke ini, masuk ke apa namanya frekuensinya yang 700. Nah, kalau itu nanti dari sisi teknis lah nanti.
4: Menanggapi kunjungan dan temuan tersebut, Kepala Tim Teknologi dan Media Baru RRI Pekanbaru, Wilman, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak Balmon Pekanbaru. Ia membenarkan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk operasional siaran RRI tidak mengganggu agenda strategis nasional.
7: Jadi kedatangan pihak Balmon ke RRI itu untuk berkoordinasi masalah ya, tentang clearing frekuensi, yaitu pembersihan frekuensi, karena dari Komdigi itu akan dilakukan pelelangan di frekuensi 700 MHz yang digunakan untuk komunikasi ya, BTS seluler. Dan oleh karena itu di frekuensi 700 MHz ke atas siaran RRI kita yang di Bengkalis ada masuk di frekuensi tersebut. Oleh karena itu makanya pihak Balmon kesini datang berkoordinasi supaya frekuensi kita itu tidak masuk di frekuensi yang akan dilelang.
4: Pertemuan ini diharapkan menghasilkan solusi teknis seperti penyesuaian filter pemancar atau kalibrasi ulang perangkat siaran di Bengkalis dan Dumai sehingga hak masyarakat untuk menikmati siaran radio tetap terpenuhi. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan bersama reporter Santi Yunas. Ini melaporkan terkait dengan Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara.
8: Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru bersama petugas Afsek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mencatatkan jumlah pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2025, pihaknya menggagalkan penyelundupan sabu seberat 22 kg, ganja 5,3 kg, serta 956 butir pil ekstasi. Komandan Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya telah menggagalkan peredaran sabu seberat 5,3 kg atau sekitar 24% dari total pengungkapan pada tahun lalu. Selain itu juga sebanyak 1.999 butir pil ekstasi turut diamankan.
9: Melalui Bandara SSK 2, kami telah berhasil menggagalkan sabu-sabu sejumlah 5,327 gram. Di mana ini dibandingkan dengan angka tadi yang disebutkan di tahun 2025, itu sudah mencapai 24%, padahal belum ada 6 bulan. Kemudian ganja yang hasil kami gagalkan selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei ini sejumlah 2,292 kg atau sejumlah 43% dari tahun 2025 yang lalu. Jadi cukup mengkhawatirkan. Yang lebih mengagetkan adalah jumlah pil ekstasi, di mana di tahun 2025 yang lalu kami berhasil mendapatkan 956 butir selama 1 tahun. Namun untuk pil ekstasi sampai dengan bulan Mei 2026 ini sudah kami temukan 1.969 butir atau 205% dari temuan tahun 2025 yang lalu.
8: Lanut Rusmin Nurjadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, pastikan pelayanan pemerintah dan penanganan persoalan masyarakat berjalan optimal. Wali Kota gelar rapat koordinasi bersama camat. Haryo Gunawan melaporkan.
10: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD di kantor camat Marpoyan Damai Selasa 19 Mei 2026. Rapat tersebut membahas berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah hingga ke tingkat kecamatan. Agung menegaskan pentingnya standarisasi pelayanan di seluruh kecamatan agar masyarakat mendapatkan layanan yang sama di setiap wilayah. Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas penanganan kebersihan, khususnya pengelolaan sampah di masing-masing wilayah kecamatan.
11: Yang dibahas pertama tentu tadi adalah tentang bagaimana menertibkan terkait pelayanan yang ada di tingkat kecamatan, sehingga 15 kecamatan ini betul-betul standarnya harus sama. Lalu tentang penanganan sampah, tentang kebersihan.
10: Agung Nugroho mengungkapkan rencana pemerintah Kota Pekanbaru untuk secara rutin berkantor langsung di kecamatan guna memastikan penanganan persoalan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Di Perawang, Kecamatan Tualang, itu kini hadir kawasan Malioboro Perawang yang menjadi pusat kuliner malam favorit baru bagi masyarakat setempat. Informasi ini akan kami hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah.
12: Suasana hangat dan gemerlap lampu hias langsung terasa saat memasuki kawasan Malioboro Perawang. Terinspirasi dari konsep pendestrian di Jogja, tempat ini sukses diubah menjadi pusat kuliner malam yang tertata rapi di kota industri Perawang. Berbagai jajanan lokal hingga minuman segar siap memanjakan lidah pengunjung yang ingin melepas penat setelah seharian beraktivitas. Kehadiran pusat kuliner ini pun disambut antusias oleh para pelaku UMKM setempat, salah satunya Ibu Siti, penjual martabak dan jajanan pasar.
13: Paling anak-anak ada cilang kanan di sini. Tetap belanja. beli jajan gitu kan. Pokoknya orang-orang yang
14: udah
13: langganan aja. Kalau pengunjung yang baru kayaknya nggak apa sih. Wajah-wajah barunya nggak ada nampak. Cuman ya langganan lah anak-anak juga pulang sholat tetap jajan. Sosis. Nanti pulang kadang udah jam-jam berapa ya?
12: Bukan hanya sekedar tempat mengisi perut, Malioboro Parawang juga kerap dijadikan ruang sosial bagi masyarakat untuk berinteraksi, berfoto ria sekaligus menikmati hiburan musik jalanan yang terkadang hadir menghibur pengunjung. Salah satunya Dewi, pengunjung asal Parawang.
15: Senang banget sih kak, apalagi kan di Parawang ini kan menjadi Malioboro Kawe kan ya. Di sini tuh juga bisa makan makanan enak. Soalnya jajanannya lengkap-lengkap juga di sini. Jadi bisa sepuasnya makan.
12: Malioboro Parawang membuktikan bahwa inovasi penataan kota mampu menghidupkan ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang hiburan yang sehat bagi masyarakat. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, SDIT Ibu Harapan Bengkalis ini kembali menggelar kegiatan praktek manasik umroh bagi siswa. Kegiatan ini menjadi bagian pembelajaran agama agar siswa tidak hanya memahami teori namun juga praktek secara langsung. Nur Fitriani dari RRI Bengkalis melaporkan selengkapnya.
16: SDIT Ibu Harapan Bengkalis menggelar praktek manasik umroh yang diikuti seluruh siswa kelas 5 dari 4 kelas yang ada. Kepala SDIT Ibu Harapan Bengkalis Saparudin menjelaskan kegiatan ini merupakan agenda tahunan sekolah karena di kelas 5 terdapat materi pembelajaran tentang haji dan umroh. Kegiatan diawali dengan sholat duha berjamaah, kemudian siswa mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan praktek umroh mulai dari mikot, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i hingga tahalul.
17: Diharapkan siswa bisa merasakan praktik ibadah haji atau umroh itu secara real, bukan hanya teori, tapi langsung praktik. Mulai dari berpakaian atau pakaian ihramnya, kan? Bagaimana mengelilingi Ka'bah, bagaimana sa'i, sesuai dengan rukun umrohnya. Gitu.
16: Kegiatan manasik ini dipandu oleh guru pendidikan agama Islam sebagai pembimbing agar siswa memahami rukun dan tata cara umroh dengan baik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih, saudara, untuk menyimak informasi lain terkait dengan olahraga.

0: Dua pemain futsal muda asal Riau, Galang Tri Andika dan M. Ibnu Syahreza Arif, mendapat kesempatan mengikuti pra-training center atau TC Timnas Futsal U17 Indonesia di Jakarta Timur sebagai persiapan menuju pemusatan latihan di Spanyol. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Dua atlet futsal muda asal Riau mendapat kesempatan emas untuk menembus skuad nasional Indonesia. Mereka

0: merupakan pemain asal Pekanbaru yang berhasil membawa timnya finish sebagai runner-up pada ajang yang sama. Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Riau, Doli Ihsan, mengatakan pemanggilan tersebut menjadi bukti bahwa pemain futsal Riau memiliki kualitas dan daya saing di tingkat nasional. Menurutnya, kedua pemain kini tidak hanya membawa nama daerah asal masing-masing, tetapi juga mewakili Provinsi Riau dalam upaya menembus timnas Indonesia.
1: Pertama itu ada Galang. Galang itu kiper, posisinya itu dari Upcup Sia. Kalau satu lagi namanya M. Reza Ifno, itu dari Kota Pekanbaru. Ya, karena memang sekarang badan timnas Indonesia itu melakukan penjaringan sampai ke daerah-daerah. Jadi ada beberapa coach yang memang diterjunkan turun masing-masing provinsi. Kalau di kita kemarin itu kebetulan yang turun adalah coach Eka Sanjaya, asisten dari coach Hector Suto. Nah, dari situ langsung melihat potensi-potensi yang ada di provinsi-provinsi, terutama di Provinsi Riau.
0: Dukungan juga datang dari Ketua Asosiasi Futsal Kota Pekanbaru, M. Sony Septian. Ia menyebut Galang dan Reza merupakan talenta terbaik yang dimiliki Riau saat ini. Menurutnya, potensi dan kemauan keduanya sudah terlihat sejak tampil pada berbagai turnamen futsal tingkat daerah.
2: Kalau panggilan itu kan dari ASPK, karena itu kan levelnya timnas. Kalau kami di Yaskut memang berkolaborasi kak dengan ASP, karena status kalau Galang yang dari saya itu kan calling, sedangkan Ibnu Syareza ini statusnya invitation, yang mana kalau calling itu kan biayanya ditanggung oleh via Asosiasi Futsal Indonesia, sedangkan kalau invitation itu memang biaya pribadi.
0: AFP Riau berharap keberhasilan dua pemain tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet futsal muda lainnya di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kemampuan dan berprestasi hingga level nasional maupun internasional. Demikian Khairun Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 3, 4 dan juga kepala SMA SMK Negeri pada tanggal 26 Mei 2026 mendatang. Pangkalan Udara Rusmi Nurjadin dan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru catat kenaikan penyelundupan narkotika melalui udara. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi juga ada informasi-informasi terkini yang telah kami hadirkan untuk Anda tadi ya, dirangkum dalam Warta Riau Pagi yang setiap harinya pendengar itu bisa Anda simak, Anda dengarkan ya, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oke, kita berada di menit 38 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, merangkai kembali kebersamaan di Riau Pagi hari ini, di Rabu 20 Mei 2026. Ini masih akan kami hadirkan dan temani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan nanti jangan lewatkan ya untuk update informasi khusus untuk Anda yang juga akan bepergian dan akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru ya, akan beraktivitas sepanjang hari ini. Nah, kami akan kabarkan terlebih dahulu nanti untuk Anda pendengar, silahkan Anda simak informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru untuk pagi ini. Kita simak nanti berita ataupun juga informasi laporan langsung pendengar dari RTMC di Telantas Polda Riau yang kita akan dengar bersama nanti pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Ya, pendengar, kita berada di menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan itu artinya kini tiba saatnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan seperti apa pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kaseltip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru, pendengar. Kita akan simak ya untuk informasi selengkapnya, update laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Pendengar, untuk laporan langsung ya, ini disampaikan dari RTM City Lantas Polda Riau. Kita akan simak selengkapnya bersama Bribtu Selin. Selamat pagi Bribtu Selin, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Kembali lagi dengan kami, personil Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Saat ini bersama saya, Bribtu Selin, melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu 20 Mei 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC. Hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jam protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dan kondusif. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, pertama kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi trafik saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka, di lajur kanan dan di lajur tengah terdapat cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan, di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan, dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau, bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka, yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto, untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta antisipasi terhadap situasi tersebut, guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat, di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Seberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena di sepanjang Jalan Seberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Dharma Bakti arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tembusai flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lintas di sekitar flyover Sudirman Tembusai, pos Gurindam 2, dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tuanku Tembusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimurang, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura arah Tugu Keris, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tembusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya, dari arah Tugu Zapin dari utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tuanku Tembusai cukup ramai. Kendaraan yang akan langsung ke kiri, baik dari selatan menuju Jalan Tuanku Tembusai ataupun Tuanku Tembusai ke utara, masih masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru dan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan, situasi Kamsel Pitjar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bribtu Celin, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Ditlantas Polda Riau. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan kita di studio RRI Pekanbaru.
0: Ya baik, pendengar demikian ya, kita simak laporan langsung dari RTM Sidit Lantas Polda Riau bersama Bribtu Selin yang sudah tadi menghadirkan informasi langsung pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Perbarui informasi ini setiap hari Senin hingga Jumat pendengar ya, atau di hari kerja itu akan kami hadirkan laporannya untuk Anda pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Tentu akan dilaporkan langsung dari RTM Sidit Lantas Polda Riau dan disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan kabarkan kembali informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan untuk pagi ini kita akan simak informasi dalam Warta Berita yang akan kami hadirkan langsung bersama Pro 3 Jakarta. Kita nantikan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan